0: tidak usah ditahan. Mm. Karena ini masih usia usia muda beliau,
1: yeah.
0: Dia belum wajar pi.
1: Iya.
0: Ya, jadi barangkali kalau saya itu yang berajib itu itu harus menyiapkan juga tempat untuk anak balita ditahan. Ya, artinya kan sekarang itu yang jadi game-game motor itu apa itu namanya? Itu masih banyak yang belasan tahun masih usia SMP.
1: Iya, remaja.
0: Iya, iya itu. Jadi jangan karena masih usianya masih dini, artinya masih muda. Terus selesai didapat dijatka lagi artinya dianun oleh polisi.
1: Yeah.
0: Itu langsung bebas sih karena anak-anak ini.
1: Yeah.
0: Jangan begitu Pak. Kalau saya artinya tetap itu kan pembinaan sih kalau begitu.
1: Yeah.
0: Hanya jangan dipukul. Yeah. Kemudian kita memang buatkan tempat untuk anak-anak. Anaknya jangan gabung orang tua dengan anak.
1: Ada di Jawa Barat di itu Gubernur Pak Deddy, anak-anak yang nakal sering tawuran apa itu dikesemasuk di asrama tentara, di situ dia dibina.
0: Iya bisa. Disuruh-suruhnya mah bisa membersihkan apa tuh?
1: Iya.
0: Itu bagus itu.
1: Mm-hmm.
0: Karena sepanjang kita seperti kita ini kan pemerhati anak-anak yang seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kita ini ngomong ini bukan untuk kepentingan kita semata, tapi untuk orang banyak.
1: Yeah.
0: Ya, jadi itu pendidikan orang tua dulu, kemudian ke sekolah. Saya kira anak-anak itu akan baik begitu.
1: Yeah.
0: Punya jadi-jadinya masih kecil banget, baru sudah kurang ajar itu sama orang, sama anu. Saya pernah, tadi ini pengalaman saya, baru belum sampai satu bulan, itu jalan macet. Terus kita ada nih, waktu untuk kita menyeberang, itu di depanku dibonceng sama mamanya, anak-anak ini. Karena cepat kena ya, sudah lampu merah ini. Langsung dia jauh-jauh ke saya, bayangkan. Sabar maki, anu maki, kecil-kecil seperti mana pukul apa tuh, kurang ajarnya itu anak-anak. Coba itu sudah, itu kan kalau anak-anak itu sudah melotot matanya ke orang tua. Tidak usah berucap, tidak usah pukul, itu sudah tanda-tanda kurang ajar itu begitu. Itu anak-anak yang tidak terdidik. Tapi kalau didikannya baik di rumah, pasti sopan sama orang.
1: Baik.
0: Saya punya anak tabe bondriang. Itu 5 orang sudah kerja semua, alhamdulillah. Itu kalau dia datang ke rumah kemudian ada tamu, tidak berani lewat depan rumah di depan saya dengan
1: telepon. Alhamdulillah tahu.
0: Tabik. Jadi itu anak-anak memang sejak kecil. Ya itu harus dididik, harus diajar. Jadi bisa datang di rumahnya dari saya di Popau. Bagaimana saya punya anak tuh? Jadi asyik mau anak tuh? Itu masih sopan sama orang tua. Ya, jadi kalau begini semua kan alhamdulillah. Tapi kalau dilepaskan begitu saja, nungapa, jangan begitu Pak. Itu kita sebagai orang tua Pak, tapi kena aja ku guru gitu. Tapi ku tambah aja pengetahuan tak. Ya, kianin jonat tak, karena itu orang anak-anak itu sebenarnya masa depan tak.
1: Masa
0: depan kita itu.
1: Regenerasi.
0: Itu bukan berarti nanti kita beli tanah banyak, kapling banyak, baru itu menentukan masa depannya anak-anak.
1: Bukan dari
0: situ. Tapi kalau kita punya anak-anak sendiri di diri, itu aset Pak.
1: Aset.
0: Nah bete punya secara kapling, 2 kapling. Kalau kita tinggalkan 2 kapling sekarang tidak sekolah itu paling tidak sampai 1 tahun habis. Tapi kalau kita sekolahkan dengan baik, kemudian bekerja, itu bisa beli kapling sendiri. Jadi pura-pura maman jo. Anak itu aset besar. Punya doi jasa rejuta-rejuta beten jo. Kalau anak kita sukses semua berhasil, ayo pasti kita punya terangkat. Kita bercermin saja orang-orang orang suksesnya Makassar, Selatan, Pak JK. Nah, itu didikannya semua sarjana itu anak-anak.
1: Didikannya keras itu. Didikannya keras dulu Pak JK.
0: Tapi Pak sukses Jikala. Semua. Jadi bukan kesuksesan itu tergantung dari banyaknya uang. Tetapi kita perilaku kita, perilaku kita itu termasuk modal juga.
1: Cocok.
0: Saya kira itu saja untuk
1: kesuksesan Pak Nimbo, luar biasa komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita garis bawahi, berarti orang tua adalah cerminan dari anak. Maka itu Perbaikilah sikapnya orang tua, berikanlah contoh positif kepada anak, karena anak akan mengikuti apa yang menjadi perilaku dari orang tua. Dan yang terpenting itu, beri kasih sayang kepada anak-anak kita, selainnya itu sahabat, sebagai anak atau bagaimanapun, apalagi anak perempuan, sahabat ya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Ribasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
2: Halo juga, ya, Baribasa.
1: Baribasa, selamat pagi.
2: Sehat kan?
1: Sehat-sehat. Sudah sehat
2: sekeluarga.
1: Sehat.
2: Iya. Saya ucapkan selama hari ibu ini hari. Oh. Walaupun kau bapak-bapak.
1: Oh, selama hari ibu ini hari kan? Untuk
2: mama dan istrimu yang cantik.
1: Bang Rian lupa ini ternyata.
2: Masuk dilupa.
1: Iya, betul.
2: Iya, saya sudah kasih masuk juga selamat di semua di kantor RRI. Selama hari ibu sedunia.
1: Oh, sedunia.
2: Kalau Bang Rian, untuk mamanya dengan istrinya yang cantik.
1: Iya, alhamdulillah. Makasih banyak Bunda. Nah, kita juga ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Bunda, dia sudah olahraga ini pagi hari ini.
2: Ya, pulang cepat karena sudah yang disorakan dari subuh.
1: Dari subuh
2: ketinggalan di... tidak masuk. Rugi aku.
1: Iya. Bunda, ini kita bahas-bahas ini tentang Sirina Pace yang terus yang tergerus aksi kriminalitas geng motor.
2: Iya.
1: Ini kan kembali marak ini aksi geng motor ini di beberapa daerah termasuk di Makassar, ya? Maros.
2: Di Makassar tidak bisa dituntaskan itu geng motor. Saya bukannya saya orang bagaimana ya, tapi saya jalan ke kampung-kampung orang keluar daerah ya Makassar, terutama di Kalimantan itu. Kita juga sebagai orang Makassar, Bugis Makassar malu, karena di sana nggak ada. Apapun yang terjadi dia bilang, kenapa itu Makassar begitu? Kalau bukan demo dia game motornya.
1: Iya, padahal orang Makassar atau Bugis Makassar dikenal ih, bahwa tahu saya ada filosofi nilai sirinya di sana, tinggi pace
2: siri pace. Iya, pacena. Orang Bugis Makassar juga kan di sana
1: orang dirinya tinggi itu.
2: Yang saya datang itu di Tarakan. Nah, hanya saya telinga aku mendengar langsung itu karena saya hadir pada waktu itu ada acara. Kenapa ini Makassar selalu ada begini? Waktu dibakar itu
1: gedung
2: DPRD. Di situ juga itu pemerintah setempat ngomong. Di sana enggak ada. Aman di sana. Jadi memang itu memang harus dirangkul itu orang-orang yang seperti tidak ada sirinya atau apa ya. Karena itu anak-anak separuh dia mau merasa hebat. Merasa hebat
1: Elia jati diri
2: begini.
1: Dia cari jati dirinya gitu ya.
2: Ya, betul. Tapi kalau dia takut sama orang tuanya, harga orang tuanya. Contohnya anak saya sendiri ya. Memang walaupun kita perhatian, itu anak-anak memang perhatian dengan materi. Walaupun kita perhatikan materi apa maunya, tapi tidak ada perhatian sama sekali dari hati ke hati dia. Itu tambah jadi-jadi karena dia cuma ada juga anak-anak begitu dia bilang, saya cuma dikasih uang, tidak diperhatikan, begitu. Jadi anakku sendiri pernah terjadi ya, ngamen di ini dia kuliah. Ngamen tapi dia tidak gabung dengan bapak sesama yang nakal-nakal ya. Yang tenan-tenan juga dia mahasiswa mungkin butuh uang atau apa gak emang. Ada yang kasih tau saya. Masa anakmu di sana ngamen? Memangnya kau tidak kasih uang? Mungkin tuh dia ngamen atau apakah kebutuhan keperluan teman-temannya kamu dibantu atau apakah uang atau mengumpul uang atau kan ada juga begitu.
1: Betul, bisa jadi.
2: Jadi dia pulang di rumah diam dulu, diam tidak capek atau apa kan kita begitu.
1: Jangan langsung.
2: Iya, jangan langsung diserang dengan kata-kata. Begitu. Jadi kita tenang, sudah makan atau apa kan, tidur atau apa. Tenang-tenang di sekitar lihat. Saya dengar Ada yang kata saya, kau mengamen di sana. Ada apa? Kan saya kasih uang. Tapi memang saya kasih kok uang untuk keperluan pas pasang, uang bensin, uang ini uang jajanmu. Ya, tinggal kamu yang bagaimana mengaturnya. Jadi pada waktu itu dia bilang, ngomong, kita ini memang mengadakan itu mak, bukannya mau apa, kita mau kumpul uang untuk ini, dibantu ini orang yang betul-betul membutuhkan. Iya. Jadi memang jangan kata dulu mau ditarakan, jangan juga disalahkan orang tua, jangan juga disalahkan anak. Tapi memang itu yang walaupun kita mengadakan ada seseorang darmawang ya, karena ada pernah polisi polisi ya, kepala tidak tahu di mana, saya lupa, di daerah Jawa. Dia adakan itu 2 kali sebulan dikumpul semua itu orang-orang yang betul-betul ini dia selidiki dulu toh, bapak-bapak juga supaya dia tidak pergi dia rangkul semua dengan kasih sayang, bukan kita geretak atau bagaimana saya kasih begini. Akhirnya berhasil mereka rajin. Dia sholat, dia kasih songkok, baju apa semua, apa butuhkan. Tapi mungkin itu orang memang dananya, sosialnya tinggi, baru darmawang ya. Dia tidak ada yang bantu RK, tapi memang kita melapor di RK-nya begini-begini. Supaya dia anu. Tapi memang ini di Makassar saya heran juga. Kenapa bisa tidak bisa dituntaskan? Sama itu yang di mari saya di Borowangi itu yang pernah itu bakar rumah kan hampir terjadi lagi bangan itu. Makanya itu memang tergantung dari manusianya. Walaupun dia orang tua, tinggi pangkatnya, bagus bacanya, tinggi sekolahnya, tapi musuh yang paling besar dirinya sendiri. Dirinya sendiri, siapa pun orangnya, seperti saya juga begitu. Saya juga bukan orang ya. Bagaimanapun juga hebatnya seorang manusia, kalau dia tidak bisa melawan dirinya sendiri, musuh yang paling besar pada diri kita sendiri. Jadi kita berpikir bagaimana, tapi memang itu Allah, bagaimana ya, setiap manusia tidak semuanya sama, saudara saja tidak sama wataknya ya, tergantung kita juga memang bagaimana anak ini. Tinggal kita memang orang tua memperhatikan betul. Alhamdulillah saya seorang tunggal, berhasil anakku 3 laki-laki sarjana semua, dan sekarang baru 21 umurnya, 20 mau menikah, belum ada kerjanya. Dia kasih menikah dirinya sendiri, maksudnya dia kumpul uang dari kerja-kerjanya kecil. Mak, cukup uangku mak, mau kak menikah. Daripada siapa perempuan begini. Saya dapat ini perempuan orang tua, masih kental keharuman andinya ya. Saya bilang juga Andi, jadi laki-laki 3 anakku dilamar sama perempuan. Tapi mungkin karena akhlaknya juga sama mereka yang ditemani bergaul ya. Walaupun begitu, satu orang ini pergi mengamen. Tapi akhlaknya alhamdulillah bisa bantu orang siapapun yang membutuhkan tenaga. Jadi mungkin di situ. Tapi anak-anak memang tergantung dari sejak kecil
1: didikannya,
2: apa dia tua. Ada malunya, ada sirinya itu dari orang tuanya. Karena pada saat kita berhubungan ini nanti
1: diniatkan.
2: Pada saat kita bukan namanya kita manusianya tidak karena mau enaknya langsung lompat. Kalau kita tidak ada selai, saya ngomong saja siapa pendengarnya ya, mudah-mudahan ini kan mengingatkan saja, tidak ada selai kain itu nanti lahir anak tidak ada malunya, tidak ada sirinya. itu juga kalau kita sudah begitu tidak mandi, sudah mandi atau apa langsung pergi belanja. Itu anak nanti itu masih kecil ya, masih berapa hari atau apa kita pergi belanja atau apa kan. Itu anak-anak juga itu boros. Itu harus kau tahu ya, kamu masih muda.
1: Iya, iya, iya. Oh, ternyata ada nilai itu, ajaran-ajaran
2: kita sudah berhubungan, terus pergi belanja atau apa. Itu anak-anak nanti boros. Di situ nanti nunya itu. Jadi kita tidak bisa juga salahkan orang tua, salahkan anak. Itu kita kembalikan sama Allah karena
1: baik.
2: Semua manusia Allah yang menciptakan. Jadi kita memang orang tuanya diuji, apakah itu anak diuji sudah tua atau remaja atau tua umurnya masih belum sadar. Mungkin kalau kita sadar itu bahwa kita diuji, dicoba orang tua, insya Allah kita juga doa, orang tua doakan dari jauh ini anakku bagaimana. Tetapi itu anak Rian juga dipegang kepalanya, disisir, doakan tapi habilim nasolihim, jadikan anakku ini anak saleh. Ini kan Nabi apa mau bulan kurban ya. Nabi Ibrahim sebelum ada anaknya dia minta itu. Saya minta 50 hampir 50 tahun dia belum ada anak. Beri aku anak. Itu dia doanya terus akhirnya ada anaknya. Mau disembeli, anaknya bilang sembeli saja saya kalau memang itu perintah Tuhan. Perintah Allah ya. Tergantung manusia. Orang tuanya memang kalau kita bersandar kepada Allah, semuanya kita serahkan sama dia. Jangan juga ini anak juga jangan terlalu dikasari. Karena anak-anak sekarang ditegur saja begini, diperbaik tuh bicara atau apa, dia tersinggung
1: hati,
2: malah dia melotok marah. Jadi kita harus merangkul dia dengan kasih sayang. Yang begini nak, jangan begitu. Apakah kau butuhkan? Kalau memang ada uang ya, apa kau ini. Saya tuh serang, saya orang tunggal ini mulai SD anakku sampai beristri ini. Nanti mau duduk menikah baru saya kasih tahu bapaknya karena harus ada ya. Maksudnya itu akhlas kita harus tanamkan sama dia. Itu yang penting itu. Walaupun bagus semua amalannya, bacanya, baca Al-Qurannya, titelnya. Kalau akhlas tidak ada kan tidak bagus juga. Itu malu, lebih itu diutamakan sama itu akhlas, bergaul, sifat, rendah diri sama siapapun dia. Walaupun kita merasa kaya atau apa kan, tetap kita rendah diri sesama manusia. Iya. Perbaiki saja semua orang tua ya. Bagaimana doakan saja seperti Rian sekarang ya, masih kecil anaknya. Usap-usap kepalanya.
1: Bah, siap
2: udah. Kalau berdua main-main. Saya juga ingatkan sama bapak-bapak, bertemanlah sama anak laki-lakinya, mau perempuan, rangkul mereka, apa dari hati ke hati, seperti teman-teman dengan teman curhat. Saya sendiri pribadi kalau ada ngomong sama saya, ngomong terus terang sebelum saya orang lain kasih tahu saya. Jadi itu kita kasih sambil mendoakan dia, peluk-peluk baunya atau apa tempat-tempat itu. Itu saja. Kalau masih kecil masih bisa dianu, kalau besar atau bagaimana alhamdulillah. Kalau dia mendengar alhamdulillah.
1: Ya, intinya bukannya, orang tua selalu mencoba lah, jangan pernah pasrah.
2: Jangan bosan mendegur, jangan bosan ini.
1: Kalau itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua.
2: Jangan dimarahi begitu masuk, begitu dia makan kah dimarahi atau apa, jangan. Nanti dia betul-betul dulu sendiri apa dia pikirkan atau apa
1: kan.
2: Baru kita dekati.
1: Jadi supaya enak masuk-masuknya tuh enak. Ya sampai kadar marah dan kita marahi besok. Makin tambah panas.
2: Betul-betul sekarang anak-anak. Ini bukan kita salah, tidak salahkan HP.
1: Iya.
2: Jangan salahkan ini alat komunikasi. ada juga bagusnya karena yeah. anak-anak di rumah tidak keluar berkeliaran.
1: Iya iya iya.
2: Ada juga
1: bisa tidak belajar
2: karena dia tidak mendengar orang tua.
1: Baik, baik benda.
2: Tapi kalau saya pribadi cucuku misalnya sudah gadis saya mah kelas 4.
1: Iya.
2: Yeah. Ngomong-ngomong tidak mau mendengar ya sudah. Saya kerja sendiri untuk pekerjaan kan. Yeah. Kata marah kita apa, kita cepat tua juga sendiri.
1: Oke siap.
2: Iya, jangan sekarang mulailah kita belajar pada diri sendiri, jangan selalu memarah marah di tempat lain, maksudnya di, kita antara suami istri melampiaskan kepada anak itu tidak baik.
1: Tepat dan tepat.
2: Ya kita juga sebagai manusianya kalau mau masih awet ya hindarilah marah, marah satu diam satu. Iya, jangan saling bersifat
1: batu. Api.
2: Api. Kalau ada api satu sifat airlah air, ya. Begitu. Jangan.
1: Intinya banyak-banyak istighfar sama minta maaf.
2: Betul. Banyak istighfar, banyak minta maaf sebentar begitu lagi.
1: Namanya cobaan.
2: Iya, betul.
1: Oke, Bunda. Ya.
2: Oke. Okay. Sehat selalu
1: siap,
2: sama keluarganya
1: ya. Yes,
2: salam
1: siap.
2: Sehat dalam hari ibu sama istrinya
1: iya,
2: sama mama
1: selamat
2: ya.
1: Ibu juga sama kita di.
2: Iya, semuanya teman-teman di perompakan hari Minggu ini.
1: Iya.
2: Saya sudah kasih masuk di layar. Perompa itu selamat hari ibu.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih Bunda.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jaga kesehatan juga. Ada Bunda Fatma dari Gua Sahabat Budi, luar biasa masukannya. Oke, tanda lagi 0811-400-9250. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi Bari Basa.
1: Bari Basa Buniar. Iya.
3: Masuk minta. Ada yang bertanya ini.
1: Kenapa, siapa yang bertanya?
3: Ite, Bapak Neja.
1: Oh, Bapak Neja.
3: Diangkat di telepon baru bertanya. Kagetku, Bung
1: Rian. Bentong ini Bapak anak kayak bikin kaget.
3: Kaget betul. Luar biasa ini. Dapat keluar semua ilmunya.
1: Ada ilmu-ilmu dulunya ya, luar biasa iya. Bermanfaat.
3: Bagus di Japri itu, Bung Rian.
1: Iya, Bang.
3: Iya.
1: Banyak ilmu-ilmunya itu bisa dianu itu pelajari.
3: Supaya mengambil waktu iya. Buat teman-teman yang lain yang mau nelpon juga. Ketawa gini Bunda Fatma iya. Kalau saya.
1: Bunda, hari kita bahas-bahas ini. Ini kan
3: anu di geng-geng motor.
1: Kan kembali ke marak ini.
3: Iya, betul.
1: Saya mau pertanyakan nih, ini anak-anak ini dia tahu jadi dirinya yang melakukan itu bisa bikin malu keluarga, bikin nah, malu dirinya sendiri.
3: Itu, sebenarnya itu anak-anak nggak tahu ji kalau itu salah, tapi balak itu maksudnya ada tuh dong kayak motor nak kasih lihat bilangnya jago kak. Sebenarnya kalau tenang-tenang itu anak-anak lagi ndak itu saya biasa tanya-tanya. Nah sayang ke orang tuanya kalau tidak mau di sebenarnya begitu karena kan di sini Bung Rian lumayan banyak anak-anak.
1: Iya, iya.
3: Banyak anak-anak dan di sini di daerahku alhamdulillah ada poskonya buat tiap malam. Nah, jadi ada di situ di depan itu situ posko untuk warga RW 5 Balaparang. Jadi setiap malam itu semua RT
1: enggak
3: dilibatkan di warga tapi kalau ada yang mau boleh tunjuk tapi RT-nya tahu yang itu yang posko yang bergilir. Jadi alhamdulillah kok di sini aman. Sempat jadi. Juga ada pernah dikejar sampai ke sini kan kebetulan depan rumah buntu tuh Bung Rian. Nah, itu pakai itu motor yang tinggi itu Bung Rian.
1: Trail.
3: Ya, polisi itu bawa nih senapannya itu di belakangnya kuliah. Ngerinya. Pernah juga anu narkoba didapat di belakang sih, tapi alhamdulillah ke sininya enggak. Jadi saya tuh cerewet-cerewet kayak kalau anak-anak ngumpul-ngumpul tuh Bung Rian maksudnya lagi tidak nakal-nakalnya, lagi baik-baik
1: gitu ya
3: situasinya tuh. Biasa katanya kalau ku jemput Haipa, jadi sudut-sudut itu ngumpul-ngumpul anak-anak. Apa ya orang Makassar bilang dirubatka ya.
1: Iya.
3: Antara mau dewasa dan remaja. biasa aku tanya, bilang, ih begadang gitu nak tadi mana? Iya, mumpung kita ada pulang di rumah tak belum. Hmm. Nah, dicari gitu mama, dicari di kita. Nah, nusain orang, ih disayang kodong. Tentunya gitu, kasih uang, begini-begini. Tapi mau pikir dia apa tante, begini-begini. Curhat Tom ya Nana. Oh iya, ternyata ini anak-anak. Pada dasarnya semua mereka mau dibaik. Sebenarnya cuman kadang pergaulan, Bung Rian.
1: Pergaulan
3: kelompok-kelompoknya mereka itu sampai mereka begitu mi baku panggil-panggil.
1: Tapi
3: ada yang isap-isap itu Bung Rian lem.
1: Tapi kalau anak-anak kalau sudah dididik bagus sama orang tua biar di luar pengaruh dia diajak apa itu, dia enggak mungkin.
3: Ya, enggak mungkin, tapi ada kemungkinan kecil juga
1: ada, bisa terjadi. Betul, Bu, ya. Ada.
3: Semua kembali ke pendidikan masing-masing di rumahnya. Memang betul itu, anak itu cerminan dari orang tuanya. Seperti diriku ini, Bung Rian. Terus terang saya merasa gagal. Karena saya kan agak volume suara saya agak besar, Bung Rian. Suka saya tidak marah, tapi kalau menegur anakku itu agak agak kencang sedikit waktu dia umur 3-4 tahun sampai umur 4 tahun. Akhirnya dia karakternya itu
1: keras.
3: Cengeng ki Bung Rian. Cengeng di sekolah, terus dia tidak bisa bersosialisasi. Maksudnya dia enggak ada teman gitu ya.
1: Menutup
3: dia
1: diri.
3: Ya, karena dia begitu mi dicolek sedikit nangis. Dia berbuat misalnya dia lagi menjawab terus salah namanya na sekolah diketawain. Diketawain temannya nangis. Pokoknya kesalahan sedikit saja dia nangis. Dan dia bentak temannya Bung Rian. Akhirnya saya pelajari makin kesini alhamdulillah ada perubahan, banyak perubahan. Jadi memang sebenarnya itu anak dari kita gitu, terutama mama. Saya sendiri karena banyak dengar radio, banyak membaca, oh saya yang salah waktu dia kecil kan mungkin karena pengaruh capek biasa kita di rumah Bung Rian, kita kerja semua terus anak-anak usia begitu tuh lagi orang Makassar bilang banak-banaknya mau lari sana lari sini volume suara kalau capek itu
1: tapi akhirnya, artinya jadi, kan tinggi volume bukan berarti dimarahi, kadang juga ada begitu.
3: Enggak, memang tadi suara jadi memang dari kita jiko kita lemah lembut tonjinya akhirnya pelan-pelan dikasih tahu yang ini boleh keras, yang ini harus pelan-pelan sedikit ya berubah mi Bung Rian. Mulai ini tidak terlalu kayak di keramaian dia merasa asing, enggak bisa mi bergaul Bung Rian. Jadi anak-anak yang saya lihat saya sampai dia kelas 5 masih saya antar jemput dan saya enggak bebaskan dia karena di sini tuh banyak itu ya suka yang begadang-begadang itu malam Bung Rian. Suka ki sampai pagi ngumpul-ngumpul. Nah itu mi takutnya nanti ada yang colek-colek, ada yang bagaimana.
1: Iya betul. Nah, jadi yang memang itu
3: janganlah. Anak muda ya sekarang memang perlu dijagai ketat. Orang tuanya kalau jam-jam 9 itu dicari.
1: Ini batasan waktu lah. Ada
3: dicari kina bilang di sini aja mama ya dekat di rumahnya aja ini.
1: Benda bayi nama alam ini perempuan kina.
3: Sekarang tapi pemerintah memang juga harus utamanya aparat keamanan itu harus mungkin
1: mendukung
3: ekstra keras lebih ketat penjagaannya lebih banyak personil apa anggotanya dikasih turun di lapangan.
1: Kalau bisa suruh bikin kegiatan-kegiatan pemerintah apa yang positif di tingkat RT RW
3: gitu. Dulu kan ada kemudian ada di setiap lorong itu ada memang banyak program dulu tapi tidak lanjut. Ada pelatihan yang bisa menari diajar menari, yang bisa menggambar disuruh lukis itu lorong-lorong. Dulu begitu programnya itu ada memang juga itu tiap lorong ada pengajiannya. Memang ada Bung Rian saya lihat tapi tidak ada di sekarang begitu. Ada tanaman-tanaman kayak sayur-sayuran apa di lorong-lorong. Pokoknya program lorong tak itu dulu sawat. Saat wali kota yang sebelumnya ini memang banyak programnya semua dianukan di lorong. Lorong ini bersilah apalah macam-macam tapi tidak lanjut, tidak sampai dia saja masih menjabat, tidak jalan Bung Rian.
1: Pada sayangnya jadi, bagus ya.
3: Padahal itu anak-anak yang ada bakat seninya, bisa main gitar, bisa kumbing, gitu tapi tidak lama di Bung Rian. Ya, sekarang itu anak-anak memang kalau malam kuliah memang kumpul-kumpul merokok, yang merokok nyanyi-nyanyi, yeah, teriak-teriak nih. Tapi ndak pergi di nenek motor ndak Ji kalau di sini, yeah, ngumpul-ngumpul Ji.
1: Nah, itu nanti jam bagus 10 lagi ngumpul-ngumpul
3: sama Pak RW-ku.
1: Iya.
3: Jam-jam 10 suruh pulang semua.
1: Minimal minimal Pak RT dan PRW sediakanlah kopi, teh apa. Si itu bicara-bicara sama anak muda. Atau iya, dia pada pergi keliaran-keliaran enggak jelas.
3: Tuh. Iya, maksudnya dipanggil ke ronda dia.
1: Iya, ah iya, itu sekalian pergi ronda juga.
3: Iya, betul. Begitu kayaknya di sini tuh yang saya lihat, karena biasa ada postingannya kan
1: dari, yeah, yeah, yeah,
3: kita, yeah, kan ada grup RT, ada grup RW. Jadi kita ini ibu-ibu dilihat di kegiatannya bapak-bapak, oh kalau, yeah, malam tuh di sini. Jadi kita mami warga yang mengerti bahwa, yeah, apa kek yang bisa dicama-cama.
1: Cocok tahu.
3: Biarnya mudah-mudahan Makassar bisa mi aman deh.
1: Iya, itu yang kita harapkan.
3: Iya, terkenal di provinsi lain karena tidak amannya, tidak enak tuh.
1: Insyaallah aman lah kalau mau bergerak semua tuh.
3: Ada penyiarnya yang gambar namanya Rian.
1: Eh, gole-gole miseng pagi-pagi. Ya,
3: pergi sendi bandara kan.
1: Besok lagi bandara besok.
3: Oh, iya, oke okay deh. Sukses Bung Rian.
1: Iya, Bunda Cu.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang ya betul memang itu bagaimana sikap orang tua kepada anak tadi sempat mencontohkan bagaimana kita cara bicara saja. Coba bicara lembut, apa baik-baik itu anak-anak pasti merespon juga. Mungkin juga dari sikapnya yang terlalu keras juga jangan. Ya, di tengah-tengah lah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu mellow juga. Ya, tengah-tengah lah. Sehingga anak itu enak dididik, sahabat budaya. Baik, ya di belakangnya Ibu Niar yang mau bergabung silakan ngasih bersama kami di acara Baribasa di 0811 400 9250. Dan tentunya tadi beragam komentar dari teman-teman, luar biasa teman-teman ya. Kita undang lagi ya, 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Baribasa, selamat pagi.
1: Iya.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Ji, kabar kita sendiri bagaimana Pak
4: ya, Marzuki? Kalau Bapak itu keluar dari rumahnya lewat mana ya?
1: Dia jalan besar lah.
4: Lewat samping atau lewat belakang?
1: Lewat depan. Mau lihat samping, mau kemana lagi? Jalan poros besar tuh.
4: Iya dong, kalau lewat di poros sekali-sekali menoleh ke kanan.
1: Iya. Di mana posisi kita?
4: Waduh, mas, atau pura-pura nggak noleh-noleh?
1: Iya, adakah? Nggak kulihat.
4: Ada.
1: Astaga. Iya. Jadi mungkin saya buru-buru, jadi nggak menoleh kiri kanan.
4: Oh begitu. Tapi kalau buru-buru, hati-hati karena di situ ada polisi tidur.
1: itu biasa mobil jidak-jiduki. Iya, Pak Marzuki.
4: Iya. Yeah.
1: Nah ini menarik.
4: Nah itu.
1: Topik tak ya yang menarik ini, nilai sirine pace ini sudah mulai tergerus, iya, apalagi ada aksi kriminalitas geng motor, rata-rata itu pelakunya anak-anak remaja.
4: Iya, itu kalau pace,
1: yeah,
4: dia juga ada pacenya tapi hanya dalam lingkungannya yang tidak bagus. Dia kan adanya geng motor itu karena ada juga pace.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi pacenya digunakan untuk yang tidak bagus.
1: Anu salah.
4: Dia sirik menjaga identitas komunitas, yeah, mau ditahu belum boleh. Iya. Tetapi ini kan geng motor itu kasus. Iya. Tapi Bapak juga pintar mengambil topik. Iya kan. Kalau bicara Makassar itu luas, diberi ke bawah kecamatan, ke bawah kelurahan, kemudian seterusnya berjenjang. Di mana itu?
1: Iya.
4: Kalau di tempatku aman-aman saja. Ada di sini geng motor, tapi dia geng motor tapi dia kerja bakti.
1: Nah, betul.
4: Tapi itu geng itu kan bahasanya yang anu geng itu. Dia juga sini kumpul-kumpul pakai motor, tapi diangkut sampah.
1: Ya, itu positif itu.
4: Cuma ini konotasinya jeng-jeng. Jadi gini kan, itu manusia selalu mencari validasi, aktualisasi
1: validasi,
4: diri.
1: Aktualisasi
4: itu aja. Tapi dia berlebihan. Karena manusia itu coba kita bicara teori tentang Maslow kan. Mulai dari kebutuhan dasar hingga kepada aktualisasi diri. Adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Tetapi jangan berlebihan. Ada ukurannya. Iya. Makanya kalau kita bicara sebenarnya kalau bicara begini, kita introspeksi dulu kepada diri kita sendiri, pribadi, berada dalam rumah tangga, masyarakat, pemerintah. Iya. Dan tidak cukup cuma hanya mengajak, memberi contoh yang bagus. Sebab malu kita kalau kita bilang, ya saya yang terjadi begini, begini, begini. Tapi tidak ada contoh.
1: Apa mau dibuat kalau ada contoh yang baik?
4: Masuk jema B itu anak-anak yang bilang-bilang begini, tapi bapak suruh saya bangun pagi, tapi bapak masih ngorok.
1: Bagaimana contoh yang baik kalau begitu?
4: Sudah 3 menit ini. Saya hanya jatuh 5 menit. Saya takut kalau terlalu berputar-putar.
1: Tidak apa-apa.
4: Ingatkan saya.

0: Itu minta yang bilang juga Ibu Fatma, itu tidak sembarang orang begitu ketika kita berniat untuk berhubungan suami istri. Itu sudah ada niat memang di situ.
1: Iya,
0: didoakan anak ta ini. Iya, betul.
1: Banyak ya.
0: Iya.
1: Itu anak ketika dia tidur, pernah kita datang dekatnya lalu kita belai-belai dengan mas, tanya anakku sayang,
0: Ya, saya itu anakku kalau saya malam itu kadang ku baca salawat, ku tiup di pundak kepalanya itu, ku tiup di kepalanya, ku doakan ki, ya Allah, dan lindungilah anak saya ini, jadikan anak soleha dan tentu jauhkan dari segala penyakit itu yang selalu ku tiup ke anak-anakku.
1: Iya, Derian, ada sarunta,
0: ada.
1: Sarung itu ada aromanya orang tua.
0: Oh.
1: Nah, saya itu kalau mau keluar itu sarung itu yang bau yang masih ada aroma orang tuanya. Ya gua alas gitu. Ya. Atau saya main kalimbo baru kok saya masuk ke dalam.
0: Oh gitu. Supaya apa itu?
1: Terapi.
0: Supaya apa itu?
1: Terapi itu.
0: Oh terapi.
1: Iya. Itu. Tapi lah yang milih mama ini. Terapi. Kemudian dikasih makan yang baik-baik.
0: Betul. Sumber uangnya juga yang baik-baik dikasih makan gitu.
1: Iya. Diawasi. Iya. Itu saya jagung. Labu-labu ini.
0: Enggak, Ji.
1: Kalau kita tanam jagung denda dengan benih yang bagus, tidak cukup. Tetapi harus dirawat.
0: Betul.
1: Supaya dia terhindar dari ancaman-ancaman dari luar.
0: Betul.
1: Dipupuknya juga lama. Sekian-sekian bulan berproses, maka tumbuhlah dia dengan bagus.
0: Dengan bermodal sabar.
1: Oh itu jelas betul ya. Iya. Jadi kalau anak itu tadi dia diberi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bagus. Iya.
0: Baik, oke.
1: Dia mau, dia harus mempunyai keterampilan supaya dia mempunyai daya saing.
0: Cocok.
1: Iya, karena sekarang kan anak ini sangat kompetitif kehidupan kita ini, sehingga dia bisa mempunyai keterampilan yang cukup untuk menghidupi dirinya. Itu yang perlu. Tetapi itu tidak semudah itu karena baju perlu modal.
0: Betul.
1: Inilah jadi masalah. Sehingga tadi dalam kasus-kasus sosial itu ada ada korelasi antara kemampuan ekonomi. Iya, sehingga orang tua harus berjuang keras mati-matian bagaimana bisa menghidupi keluarga dengan bagus, dengan hasil yang bagus. Bukan jenis pekerjaannya, tapi bagaimana kerja kerasnya.
0: Iya,
1: mengambil saja kayu bakar di pohon. Ada seorang mengambil kayu bakar di hutan. Dicium tangannya oleh Nabi. Inilah tangan-tangan yang gelap masuk di surga. Begitu mulianya. Jadi kita tahu kita memilih pekerjaan. Semua pekerjaan yang mulia. Iya. Jadi ketika dia mempunyai kekuatan.
0: Iya.
1: Dia mempunyai kekuatan tapi dia panjat pagar.
0: Iya.
1: Tapi kesimpulannya bahwa kita harus memberi contoh yang bagus.
0: Iya.
1: Nah, kalau terakhir. Iya. Kalau ada perempuan yang punya bapak, ya, kalau ada laki-laki yang punya ibu, kalau perempuan itu dia akan aman dalam hidupnya karena dia dipelihara oleh 4 laki-laki, bapaknya, ibunya, saudaranya, suaminya.
0: Bayangkan,
1: jadi kalau ada perempuan yang tidak aman tadi, koreksi dirimu. Berkali-kali bagus hubungan dengan kembang pria tadi.
0: Tapi
1: Allah Subhanahu Wa Taala masih pengampun.
0: Kita
1: jangan membuat kesalahan 2 kali. Tapi setiap kesalahan, kalau manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, maka kita harus istighfar, ya Allah. Aku berjanji. Sekian demikian dalam
0: pemberitahuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Marsuki di Telkom Sahabat Budaya. Baik, masih ada yang ingin masuk bergabung di acara Berbahasa di pagi hari ini, silakan. Kalau tak ada, Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Berbahasa. Luar biasa ini komentar-komentar dari teman-teman semua Sahabat Budaya ini. Memang kalau Bang Rian bisa tarik sedikit kesimpulan ini, memang kembali kepada didikan orang tuanya sebenarnya. Didikannya itu tidak harus pakai material atau materi. Ketika menyayang anak itu harus, tidak harus memberikan materi, baik itu dibelikan apapun. Tapi memang kasih sayang betul-betul ketulusan orang tua kepada anak, baik itu, ya itu yang utama, perhatian. bagaimana itu anak mulai dari bangunnya sampai

tidurnya itu diperhatikan sama orang tua. Itu akan terbentuk sendiri bagaimana karakter anak ini menjadi anak yang baik. Dan tentunya kita tidak harapkan kepada orang tua yang sangat cuek terhadap bagaimana pertumbuhan anaknya. Apalagi di zaman sekarang yang zaman yang teknologi luar biasa perkembangannya. Apalagi alat komunikasi yang bisa diakses semua usia. Bahkan anak-anak sekarang ini ya janganlah terlalu cuek orang tua terhadap perkembangan tumbuh anaknya. Ini untuk demi kenyamanan, kesenangan orang tua itu sendiri supaya tidak diganggu sama orang tua. Itu menjadi salah satu contoh sahabat budaya bagaimana itu menjadi faktor perubahan sikap kepada anak-anak kita. Ya tentunya kita harapkan sebagai orang tua itu ya, kembali mengingatkan bagaimana sih tanggung jawab orang tua itu kepada anak-anak kita. Bukan cuma untuk menghadirkan sebuah anak, ya, memberikan pendidikan sederhana begitu. No. Itu kita harus full bagaimana kita mendidik anak sampai akhir hayat kita. Dijemput itu kita masih punya tanggung jawab terhadap didikan anak-anak. Baik itu sejak kecil maupun bahkan sampai sudah dewasa. Itu masih menjadi tanggung jawab orang tua bagaimana cara mendidik anak sahabat budaya. Oke, tentunya dengan topik kita di pagi hari ini berharap tidak ada kejadian lagi yang namanya aksi kriminalitas baik itu geng motor, kenakalan-kenakalan yang lain dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tentunya ini harus ada sinergitas atau kolaborasi kerjasama antara anak, ibu, orang tua dan juga pemerintah. Dan tentunya untuk kepada orang tua, sayang-sayangin anaknya, beri-beri perhatian lebih kepada anaknya dan kepada pemerintah. Ya kalau bisa anggarkanlah anggaran dari kas daerahnya untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan positif seperti di tingkat RT RW, kelurahan maupun kecamatan. Ya sesekali, sebulan sekali lah, minimal sebulan sekali ada kegiatan yang bisa melibatkan semua masyarakat. Nggak seberapa jadi sahabat berdiri anggarannya, tidak seberapa lah, buatlah kegiatan yang positif baik itu yang berbentuk olahraga, kegiatan sosial lainnya yang melibatkan anak-anak muda lah, sehingga memang kita harapkan itu aksi-aksi kriminalitas itu tidak terjadi lagi. Mungkin salah satu contoh tadi disampaikan oleh seluruh sumber penelpon kita itu bisa jadi tidak ada perhatian dari orang tua sehingga ini anak melampiaskan di luar, tidak melihat dari status ekonominya, bahkan ada orang kaya dia melakukan hal-hal kriminalitas. Artinya memang betul-betul butuh perhatian dari pemerintah, perhatian orang tua dan tentunya didukung oleh pemerintah. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran di pagi hari ini, dan tentunya ambil ki yang baik-baiknya, yang tidak baik-baiknya dibuang misalnya sahabat budaya. Dan tentunya yang tadi komentar sahabat budaya luar biasa sekali masukannya, dan tentunya ini kita berharap ini dapat didengarkan oleh semua masyarakat baik dari semua golongan, khususnya kepada orang tua dan anak. Ini semoga menjadi referensi lah untuk kita semua sahabat budaya. Terima kasih ya. Pak Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya pulau, Kodingaring Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar, dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30-45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingaring Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: kota dan deru ambisi masa depan di perantauan. Ada sebuah jalan setapak ia memanggil untuk pulang. Bagi sebagian besar pemuda, sukses adalah gedung tinggi dan gaji bulanan. Namun bagi Akbar Egip, seorang pemuda asal desa Tak Binjai, Kecamatan Tombok Lapau, Kabupaten Goa, kesuksesan sejati justru tertanam di dalam lumpur sawah dan lembaran buku di kampung halaman. Ia tidak hanya membawa pulang ijazah, tapi juga sebuah misi menghidupkan kembali Apakaramula, sebuah filosofi kuno tentang bagaimana manusia memulai hubungannya dengan alam. Apa sebenarnya Apakaramula di Sulawesi Selatan? Menanam padi bukan sekedar urusan teknis pertanian. Ini adalah ritual suci.
1: Kalau kita kembali ke poin pertama, ya, jadi yang pertama adalah persoalan Apakaramula, ya, menanam padi. Apakaramula tanang atau memulai menanam. Jadi kita di komunitas itu, yang mau baca Nuluji Hatka, atau bahkan di lingkungan itu, di kampung Parambe, Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam. Tidak. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu, Kak, ya, di Apakaramula tanang ini kaya akan sifat gotong royong, ya, sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama.
0: Akbar menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan tudang sipulung atau duduk bersama. Masyarakat bermusyawarah menentukan waktu tanam, jenis benih, hingga pengaturan irigasi atau asolongang.
1: Ada yang menarik sebenarnya, menarik karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi, kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi.
0: Alasannya
1: karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika. Mereka yang percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya. Katakan selama ini Dewi padi.
0: Dewi Sri.
1: Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Ya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah apa padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya.
0: Kepedulian Akbar mewujudkan dalam rumah baca Nurul Jihad. Baginya, literasi bukan hanya tentang mengeja huruf di atas kertas, tapi juga tentang membaca tanda-tanda alam. Melalui gerakan Emil Tani, ia mengedukasi petani untuk kembali mencintai tanah dengan cara yang lebih sehat.
1: Di rumah baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja. Tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri, Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Nah, inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak. Misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh, jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam.
0: Akbar menantang stigma. Ia membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran ternak dan sisa jerami yang dibusukkan, cara-cara lama yang dianggap kuno, justru menjadi solusi bagi kejenuhan tanah akibat bahan kimia. Dalam wawancaranya, sebuah pertanyaan menarik muncul dari pendengar. Mengapa menanam padi harus berjalan mundur? Sebuah gerakan yang sering dianggap simbol kemunduran ekonomi oleh sebagian orang.
1: Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar, bahwa ketika apa yang kita tanam, baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya.
2: Iya. Nah, terus dari sisi ekonomi katanya kalau menanam padi kan dia mundur. Betul. Berarti ekonomi tak juga akan mundur beda. Begitu. Tapi apa Karamula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu ya?
1: Betul.
2: Oke, silakan
1: justru
2: mungkin.
1: Justru di di budaya apa Karamula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya.
0: Meskipun teknologi mekanisasi pertanian seperti mesin tanam mulai masuk, Akbar menekankan bahwa alat hanyalah sarana. Esensi kearifan lokal, doa, etika terhadap alam, dan kebersamaan tidak boleh luntur. Pulang bagi Akbar Egip bukan berarti menyerah pada kerasnya kota, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi bangsa dari desa melalui apa Karamula. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pertumbuhan yang besar selalu dimulai dengan cara memulai yang penuh rasa hormat.
1: Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama, lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita bersama-sama melawan Belanda. Nah, kita kembali ke persoalan semangat gotong royong di identitas agrarisnya, Kak. Banyak orang-orang yang mungkin berpikiran hari ini bahwa betul, ketika kita bergotong royong, apalagi persoalan menanam padi, mereka merasa bahwa itu adalah hal kuno, itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak keren, hal yang tidak modernisasi. Tetapi secara tidak langsung mereka harus paham bahwa sekarang hal-hal yang kita alami ini adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris misalnya, adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia.
0: Dari parit-parit sawah di Goa, sebuah pesan dikirimkan untuk seluruh Nusantara bahwa masa depan Indonesia sejatinya ada di akar-akar padi yang kita tanam dengan cinta dan kearifan.

0: Selamat pagi, boleh minta waktunya sebentar Pak? Perkenalkan, saya Lucy dari Easy Money. Apakah Bapak tertarik untuk mendapatkan pinjaman hingga 50 juta yang siap dicairkan ke rekening atau GoPay Bapak sekarang juga? Bunganya hanya 5% loh Pak. Apakah Bapak berminat?
1: Waspadai pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian, penyalahgunaan data pribadi, dan tidak memiliki perlindungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita. Ya, wajib kita lestarikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di edisi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saya Rusnan hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Nah sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita di Perempatan Hari Makassar, kami hadirkan dulu lagu dari Syamsul Sultan, Salimu Naraka.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kami hadirkan informasi mengenai masyarakat suku Mandar yang mendiami Provinsi Sulbar memiliki menu makanan unik bernama Jepa. Makanan yang terbuat dari parutan singkong dan kelapa ini bentuknya bulat pipih sehingga kerap disebut sebagai pizza dari tanah Mandar. Proses pembuatan Jepa cukup mudah, untuk mendapatkannya juga tidak sulit. Jepa dijajakan pada hampir semua pasar tradisional di daerah ini. Seperti yang terlihat di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Mole, Wali Mandar, dua wanita lanjut usia masing-masing bernama Meriam dan Asma tampak sibuk membuat Jepa sembari melayani pembeli yang datang silih berganti. Nah, Jepa dibuat dengan cara memasukkan parutan singkong bercampur kelapa ke atas tembikar yang terbuat dari tanah liat. Sebelum tembikar terlebih dahulu dipanaskan menggunakan api sedang dari kayu bakar, dan oleh karena warga setempat, alat membuat Jepa disebut dengan Pak Jepangan. Nah, sahabat budaya, setelah parutan singkong bercampur kelapa dibentuk bulat, bagian atasnya juga diberi tembikar yang telah dipanaskan. Tujuannya agar lebih cepat matang dan tidak mudah hancur, dan proses pembuatan Jepa ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya beberapa menit saja.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Sahabat Berdaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Na Pro 4. Danau Baratan atau Danau Baratan ini adalah danau vulkanik di kawasan Bedugul, Desa Cakiku, Candi Kuning, Kabupaten Tabanan, Bali, di mana pesona Danau Baratan terletak pada kombinasi alam pegunungan yang sejuk. Air danau yang tenang seperti cermin plus keberadaan Pura Ulu Danau Baratan yang seolah mengapung di tengah danau sehingga kawasan ini terasa magis dan sangat fotogenetik. Udara dingin dan kabut tipis di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut membuat suasana sangat menenangkan, cocok untuk healing, berjalan santai, atau sekedar duduk menikmati panorama gunung, hutan, dan taman bunga di sekitar danau. Pesona lainnya adalah aktivitas naik ke perahu mengelilingi danau serta latar belakang pura ikonik yang kerap muncul di uang kertas dan kartu pos Bali menjadikan Danau Baratan bukan hanya destinasi alam tetapi juga simbol spiritual dan budaya yang khas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan UMKM dan obrolan khusus investasi masuk kami di siang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan bagaimana strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute bersama dengan Bapak Adrian Said. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung lewat Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian Said.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Saya panggilnya Pak Adrian ya?
2: Betul Pak.
1: Oke, baik. Pak Adrian, mungkin ada sedikit dulu pengantar dulu, perkenalan dulu juga ke pendengar kita, aktivitas hari-harinya Pak Adrian itu seperti apa? Dan nanti kita akan bahas bagaimana melihat strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Silakan Pak Adrian.
2: Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemirsa Pro 4 RM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi nama saya Adrian ya. Tiap hari aktivitas sebagai pengamat ekonomi ya, ekonom dan juga sebagai pengajar di Indonesian Capital Market Institute. Selain itu juga aktif di industri pasar modal Indonesia dan juga pengajar di beberapa kampus ya untuk bidang studi ekonomi dan juga pasar modal Pak, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih perkenalannya Pak Adrian. Nah, tentu kita ingin tahu dulu ini kenapa sih belakangan ini rupiah sering melemah? Apakah memang ada faktor global dan domestik apa saja yang paling berpengaruh ini Pak Adrian?
2: Ya, baik Pak. Pertanyaan bagus sekali. Jadi saat ini ya kurang lebih seminggu, dua minggu belakangan ini memang posisi US dollar ya rupiah kita itu sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana posisi rupiah saat ini adalah 17.300 bahkan sempat menyentuh level 17.400. Dibanding sebelum-sebelumnya kita ya malah 6 bulan yang lalu kita masih di 16.000 ya, pernah di 15.000 tapi terus menanjak ya. Kalau kita menarik garis tren ya, trennya itu tren naik Pak, seperti itu ya. Jadi kita terus melemah dan ini tentu sangat sangat mengkhawatirkan buat APBN kita, buat impor kita ya, karena kebanyakan sekarang kita masih mengimpor barang dari luar negeri dan itu dibayar dengan US dollar. Nah, ketika rupiah kita melemah, artinya baik pemerintah maupun juga swasta yang melakukan impor dari luar itu otomatis barang yang dibayar itu lebih mahal. Ujung-ujungnya adalah harus menyesuaikan ya dengan harga jual dan itu tentu akan membebani daya beli masyarakat. Purchasing power masyarakat itu akan terbebani. Ujung-ujungnya mereka, daya beli mereka melemah dan yang kita khawatirkan adalah terjadinya PHK dan itu sangat sangat krusial bagi kita.
1: Nah, ini kan kalau misalnya melemah rupiah ini Pak, sebenarnya itu selalu kita berpikiran bahwa buruk. Nah, kira-kira kalau misalnya melemah rupiah ini apakah juga ada sisi positifnya ini Pak untuk ekonomi Indonesia kita ini?
2: Dari sisi tentu ada negatif, ada positifnya juga. Kalau positifnya itu barang ekspor kita tuh tentunya lebih positif ya untuk dijual ya seperti itu. Karena eksportir itu pasti memperoleh pendapatan dari devisa US dollar seperti itu ya. Jadi mereka tukar ke US ya, itu dibalikin ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Jadi keuntungan mereka lebih besar, meskipun harga barang kita tentunya lebih mahal, tapi keuntungan setelah dikonversi ke rupiah akan lebih besar. Berbeda kalau sebaliknya, ketika kurs rupiah barang kita tentunya lebih mahal ya di luar ya, tapi untuk impor kita lebih murah bayarnya, kurang lebih seperti itu Mas.
1: Jadi begitu ada sisi positifnya juga Pak ya. Tapi betul. Kalau mungkin selaku masyarakat tahun ini termasuk saya ini Pak, kira-kira kalau misalnya nih terjadi pelemahan rupiah, sebenarnya apa yang dampak paling nyata nih dari pelemahan rupiah yang kita rasakan sehari-hari?
2: Pertama kita harus tahu dulu ya apa penyebab rupiah itu bisa terjadi sih sampai saat ini. Pertama ada dua hal yang men-trigger hal tersebut. Pertama dari luar negeri ya, dari aktor eksternal ya. Sekarang terjadi geopolitik ya, perang yang terus berlangsung dan semakin memanas ya antara Iran ya beserta proksinya dan juga antara Israel beserta proksinya dalam ini Amerika Serikat. Nah ini yang menyebabkan kondisi secara global itu tidak sehat, tidak sehat. Jadi apapun alasannya kondisi ini membuat ketidaksehatannya dalam hal ekonomi di seluruh negara gitu. Nah, di sisi lain juga dapat berdampak ya. Sekarang sudah berdampak sih kepada energy price ya. Kita lihat harga minyak mentah dunia ya, jenis Brent ya maupun juga WTI itu sudah di atas 100 US dollar per barel, bahkan sempat menyentuh 117 US gitu kan. Nah, ini sangat volatil ya, sangat volatil dan tentu dapat membuat bingung ya para pemangku kebijakan termasuk di Indonesia karena Donald Trump ini sosok yang antagonis dan juga susah diprediksi ya. Sejam kemudian kebijakan mereka bisa berubah gitu. Jadi ini yang membuat kita pemerintah dalam hal ini agak harus melakukan recovery, hitung ulang lagi tuh, rekam lagi. Gimana sih cadangan devisa kita? Gimana kita harus menutupi defisit dan lain sebagainya karena harga minyak ini tentu membawa dampak pengaruh ke harga-harga kita ya. Nah, sekarang ini kita masih diuntungkan sebenarnya ya karena presiden saat ini kan masih belum menaikkan harga Pertalite.
1: Iya,
2: meskipun harga BBM yang non-subsidi itu udah naik ya, banyak beritanya yang sudah viral ya.
1: Iya, betul.
2: Itu udah naik tuh. Nah, masyarakat kadang-kadang juga ada yang komplain kok dinaikin tanpa ada pemberitahuan seperti itu kan. Nah, tapi syukur-syukurnya Pertalite ini jangan sampai diusik naik dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau ini sudah diusik bahaya nih, masyarakat mahasiswa pasti turun demo lagi gitu kan karena kenapa belum dinaikkan karena masih ditutupi dengan bantalan APBN kita gitu. Begitu, Pak.
1: Iya. Nah, mungkin itu tadi dari sisi kondisi Pak ya, melihat dan memahami bagaimana penurunan harga rupiah itu sendiri ya pasarannya. Nah, kemudian melemahnya rupiah tadi itu tentu juga akan memiliki dampak ke investasi nih Pak ya, Pak Adrian ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya rupiah melemah, ini kira-kira kelas aset apa sih yang biasanya terdampak ini Pak? Apakah saham, obligasi, properti, atau emas juga? Nah, ini kan kita lihat juga emas ini, wah luar biasa harganya.
2: Keren. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Ya. Saya panggil Pak siapa nih Pak? Biar
1: Pak Ruslan. Iya, Pak Ruslan.
2: Pak Ruslan. Jadi pertanyaan keren ya. Jadi kelas aset kita memang sangat berdampak ya saat ini terkait gonjang-ganjingnya pelemahan rupiah kita ya. Kelas aset itu berdampak kepada saham ya tentunya, pasar uang juga ya, valuta asing kita juga, kepada obligasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita bahas dulu sih ya terkait paling terdampak gitu ya. Pertama, Bursa Efek Indonesia ya. Kita kemarin penutupan di hari Jumat itu kita levelnya di 6.900 sekian tuh. Padahal di awal tahun kita berada di level 9.100. Berarti ada penurunan year to date sampai saat ini sekitar 31%. Itu dia. Nah, kemudian juga dari obligasi ya, kita bisa memantau dari ICBE ya, indeks komposit bond index ya, indeks untuk surat utang pemerintah gabungan dengan korporasi itu juga sudah sempat turun itu ke level 430-an. Meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi di awal Mei dan juga di akhir Maret itu sempat jebol dalam karena di dalam momentum itu ada perang ya. Di Maret itu mulai terjadi memanasnya perang di sana ya, di Iran ya. Dan juga kemarin itu di awal Mei juga drop tajam. Nah, itu menyebabkan harga-harga obligasi pemerintah khususnya itu drop juga, turun. Jadi banyak yang mengalami penurunan harga-harga aset ya, termasuk di obligasi di obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini banyak teman-teman yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah masih aman nih reksadana pendapatan tetap atau seperti apa? Saya katakan bahwa selama portofolio mereka isinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, saya rasa masih aman-aman saja. Karena itu di cover oleh APBN kita. Nah, kita ketahui bahwa obligasi itu punya hukum mandatori yang tetap ya, ketika dia jatuh tempo, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, karena ada obligasi yang 3 tahun, 5 tahun jatuh temponya ya. Itu ketika obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100 atau harga parnya Pak, haruslah gitu. Nah, ini kelebihan daripada obligasi atau reksadana pendapatan tetap juga. Jadi meskipun sekarang turun di harga katakanlah terburuk di 50, harga 50, maka mentok-mentok ujung-ujungnya dia balik ke harga 100. Jadi resikonya itu bisa dimitigasi. Jadi makanya banyak manajer investasi yang mengelola lebih confidence ya untuk mengelola reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya dan sejenisnya pasar uang juga, karena ada patokan ya, ada patokan ketika dia ketika dia harus jatuh tempo harga itu kembali ke 100 gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu terlalu worry ya, cemas gitu ya, karena itu momentum sebenarnya di harga saat inilah kita bisa masuk sebenarnya Pak Sulan gitu ya, karena sekarang lagi diskon ya, lagi di harga 90-an mungkin ya kurang lebih, saya nggak belum update juga. Nah itu kalau kita masuk sekarang di harga 90 atau di bawahnya 100 pada saat jatuh tempo, obligasi kita dapatkan double dip ya, kita dapat dari selisih harga dan juga kita dapat dari kupon atau bunga ya istilahnya ya. Itu jadi udah double pendapatan kita. Yieldnya yang mungkin biasanya 6%, tapi ketika kita dibeli di bawah harga 100 ya bisa saja 7, 7,5 sampai 8%. Itu satu obligasi. Nah yang kedua adalah saham. Saham Pak Ruslan. Jadi saham ini kita ketahui bahwa sangat berbeda dengan obligasi tadi, karena saham itu sangat sensitif dipengaruhi oleh sentimen. Ya, katakanlah suatu perusahaan ya, perusahaan A yang pendapatannya besar ya, labanya besar, perusahaannya masih asik-asik saja gitu kan. Tapi karena Donald Trump lagi ketuk mic-nya untuk mau bicara tuh, itu langsung jatuh tuh saham itu. Saking sensitifnya, apalagi Donald Trump yang mau ngomong, ya kan manusia yang fenomenal gitu kan. Nah, jadi dia sensitif. Baru cek mic itu udah turun tuh saham itu, padahal belum ada statement gitu kan. Nah itu saking sensitifnya, jadi dipengaruhi oleh sentimen kalau saham ini. Hanya kita juga punya strategi sebenarnya, kalau kita mau membeli saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham BUMN seperti Bank Mandiri yang bagi dividen ya Rp400. Nah kemudian Bank BRI, kemudian juga saham-saham batubara energi seperti BRPT ya, Bukit Asam dan juga Adaro. Itu sekarang kalau di dividen yieldnya itu sekitar 10-11% ya. Jadi yieldnya sekarang itu 10-11% Pak Ruslan. Kita ketahui deposito sekarang cuma 2,5-3% itu kan. Nah ini lebih besar daripada deposito. Inflasi kita juga 2-3%, artinya dengan keuntungan yield 10-11% itu tentu jauh mengalahkan inflasi, bisa mengimbangi daya beli masyarakat kita yang sedang melemah. Itu untuk obligasi. Kemudian untuk emas, nah tadi emas juga sempat disinggung. Emas ini dalam year to date satu tahun ini kenaikannya kurang lebih 40%. Nah gitu. Nah harga di awal tahun 2026 ya itu masih 3.400 per troy ounce karena ditransaksikan dalam US dollar. Per hari ini dia 4.700 dan sempat naik ke 5.600. Nah itu sebenarnya sekarang lagi turun nih. Kalau ibu-ibu mau beli investasi silakan. Ini saat momentum lagi koreksi. Karena emas itu akan naik terus. Emas itu kenapa dia naik terus ya? Naik terus karena pertama, orang mungkin belum menyadari atau ada yang belum mengetahui bahwa bank sentral dunia, setiap negara juga itu mengoleksi emas. Jadi dia harus beli emas untuk menjaga hedging gitu ya. Suatu saat kalau suatu negara tidak bisa membayar utang luar negerinya, maka dia akan bayar pakai emas. Jadi kita ketahui misalnya bank Amerika ya itu memiliki cadangan emas 8.400 ton. Indonesia sekitar 300 ton. Bayangkan tuh satu gudang tuh ya emasnya tuh. India juga selalu, negara India itu selalu beli emas ya, dan China sebagai cadangan devisa, sebagai cadangan ya gitu, kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak heran kenapa emas ini naik, karena bukan personal aja yang beli, bukan ibu-ibu saja, negara pun sekelas negara itu beli emas juga. Itu rahasianya yang orang mungkin terlupakan ya, kenapa emas itu bisa naik. Begitu Mas Rusna.
1: Jadi memang lebih ke emas daripada properti. Agak-agak berimbang ya sekarang. Nah ini Pak Adrian ya, banyak orang yang biasanya panik itu kalau dalam kondisi rupiah melemah. Termasuk ini biasa orang banyak jual sahamnya atau reksa dananya saat rupiah anjlok. Apakah ini menurut Pak Adrian selaku pengamat ekonomi ini termasuk keputusan yang tepat ini Pak?
2: Iya. Kalau sebenarnya ya itu yang sangat bagus ya ditanyakan ya. Jadi ketika harga-harga kelas aset turun, orang banyak menjual. Nah ini ada beberapa faktor yang harus dipahami ya. Pertama dari sisi misalnya saham gitu ya. Ini saham bagus dengan contoh. Kalau lagi turun harga saham, itu sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip investasi dari dari para toko-toko investasi ya, misalnya Warren Buffett, Locken Home, itu ketika justru harga saham lagi turun itu kita masuk, bukan panik sebenarnya. Itu dia. Tapi memang ada hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu panik. Pertama, dia membeli saham-saham yang tidak sehat seperti itu. Membeli saham-saham tidak sehat. Saham yang tidak sehat seperti apa sih? Pertama, fundamental perusahaannya itu tidak kurang jelas ya. Tidak untung, bahkan rugi, berapa tahun rugi ya. Jadi top line-nya pendapatannya turun terus gitu. kemudian utangnya besar, skala size perusahaannya juga kecil. Orang biasa menyebutnya saham-saham gorengan. Nah, ini agak tidak menjanjikan dan bahkan beresiko. Nah, ketika saham-saham turun, ya memang mereka harus panik. Wajar untuk panik. Itu pertama. Kedua adalah memakai yang namanya fasilitas limit atau margin. Pak Ruslan, di pasar modal itu ada yang namanya limit atau margin. Itu adalah pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang bisa diberikan kepada nasabah, bisa dipakai, tapi pada saat T+2 itu harus dibayar. Nah, selama ini yang terjadi, masyarakat kadang, yang trader kadang-kadang menggunakan fasilitas itu tapi nggak mau bayar, Pak Ruslan, gitu. Yeah. Nah, pada saat T+2 itu ada aturannya, itu harus dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, sahamnya yang diparcel, jual paksa. Dia dijual dalam keadaan untung, no problem. Ya, tapi kalau dalam keadaan rugi, harga lagi turun. Jadi dia sudah loss, plus bayar utang, jadi sudah jatuh ke tempat tangga. Nah, ini biasa yang membuyarkan ya, seseorang yang biasanya rencana untuk berinvestasi jangka panjang, tapi dia coba-coba yang namanya utang, akhirnya buyar tuh. Strateginya buyar dia, jadi malah rugi. Di situ mulai depresi dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan harga saham itu semakin turun, anjlok. Begitu Pak Ruslan, itu dia.
1: Nah, dari tadi dari beberapa tadi aset ini Pak, kelas aset ini yang sempat dibahas tadi, saham, obligasi, properti atau emas. Nah, kalau misalnya nih saat rupiah melemah ini, kira-kira aset apa yang justru bisa diuntungkan saat rupiah melemah ini? Dan kira-kira apa penyebabnya begitu?
2: Ya. Jadi paling bagus saat rupiah melemah itu berarti terjadi bisa menyebabkan daya beli kita melemah, gitu Pak ya. Tadi konsep dasarnya barang impor ya. Misalnya nih ada perusahaan yang jualan produknya mie yang bahan dasarnya adalah gandum gitu kan. Nah, selama ini gandum kita impor dari luar sana, dulunya beli sekilo, ini analogi sederhana biar mudah dipahami oleh masyarakat. Dulunya beli sekilo itu 1 kilo 15 ribu. Nah, kalau dia sekarang beli 1 kilo 17 ribu berarti semakin mahal dong. Naik 3.000 seperti itu. Nah, itu pasti daya beli kita tergerus. Nah, apa yang bisa melawan pelemahan ini atau inflasi istilahnya ya? Kita bisa membeli aset-aset hedging namanya, safe haven ya. Salah satunya adalah emas tadi. Haruslah. Jadi ini strategi investasi. Emas ini kalau ditarik jangka panjang itu naik, harganya naik terus. Gitu kan? Jadi jadi daya beli yang melemah tadi itu bisa diimbangi dengan kenaikan investasi kita yang terus naik. Jadi begitu cara bacanya. Ya, jadi kita mencari aset-aset yang bisa melawan pelemahan daya rupiah itu, pelemahan rupiah itu. Ya, daya beli yang melemah, inflasi yang tinggi itu bisa dilawan dengan aset-aset yang terus memberikan keuntungan arus kas ke depan gitu kan. Salah satu adalah contohnya adalah emas yang terus harganya naik. Kedua adalah obligasi tadi yang saya jadikan contoh. Obligasi ini kan dia memberikan arus kas berbeda dengan saham, berbeda dengan emas ya. Emas itu dari sisi harga saja. Tapi kalau obligasi dia kita setiap bulan 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk obligasi retail itu kita dapat kupon bunga Pak Ruslan. Ya, dan bunganya itu cukup tinggi dibandingin deposito. Saat ini sekitar kalau nggak salah 5% yang 5,5 sampai 6% masih ada. Tuh. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi dapatnya beli di pasar sekunder. Anda bisa datang ke perbankan, tanya teman-teman perbankan. Itu bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa dapat 7%-an gitu kan. Karena harga sekarang lagi turun. Nah, aset-aset seperti ini yang bisa melawan inflasi. Yang dimana nilai yang kita peroleh lebih tinggi. Ya, masih lebih tinggi dibanding dengan kalau kita compare dengan kenaikan harga saat ini. Mungkin harga-harga barang dan jasa sekarang memang terasa berat ya. Kita tahu ibu-ibu pada mengeluh semua ya, harga telur ya, daging semua ayam pada naik. Tapi setidaknya dengan pendapatan yang tidak terlalu rendah, kita masih bisa mendapatkan arus kas yang cukup ya, menarik lah. Setidaknya bisa mengimbangi yang kondisi tadi, Pak Ruslan.
1: Baik, Pak Adrian, menarik sekali ini sebenarnya obrolan kita, tapi kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Baik.
3: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
4: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
3: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
4: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
3: Nah, betul. Tapi, keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
4: Jadi bunganya lebih gede ya?
3: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
4: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
3: Oke, sama-sama Andi. deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
9: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
10: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
11: Ngapain? Ngepet.
10: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
11: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
10: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
11: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
10: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus investasi, masih berbicara tentang strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Tadi Pak Adrian tadi banyak sudah menyinggung tentang bagaimana dampak ke investasi, kemudian kondisi melemahnya rupiah itu disebabkan oleh apa. Nah, Pak Adrian, kita masih masuk ke bagian strategi investasi nih, Pak. Nah, ya, Pak. Untuk investor pemula tentu dengan modal kecil nih, kira-kira strategi apa yang aman dilakukan di kondisi rupiah saat melemah ini, Pak Dren?
2: Baik, Pak Ruslan. Jadi ya. Tadi ininya ya, iklannya itu bagus sekali ya, ada tadi terkait apa ya, investasi bodong dan sebagainya ya, seperti itu. Ya. Jadi memang untuk investor pemula memang sangat hati-hati ya saat ya. Ini banyak sekali tawaran investasi bodong dan lain sebagainya di luar sana. Ya, ya. Biasanya kalau saya bahas dulu terkait investasi bodong ini, karena ini terkait dengan apa investor pemula ya. Jadi biasanya di luar sana banyak yang menawarkan Pak investasi yang memberikan return yang besar gitu. Nah, jadi angkanya yang digembar-gemborkan ini sekian persen sebulan dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang banyak lah yang tidak masuk akal. Nah, biasanya kalau seperti itu kita bisa menanyakan dulu kalau ada yang tawarkan ini asetnya dikelola di mana gitu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab berarti itu tanda tanya tuh. Karena biasanya ada skema piramid gitu Pak. Get one member gitu kan. Jadi uang itu diperoleh dari member-member yang dibayarkan ke member berikutnya. Jadi nggak ada aset sebenarnya gitu kan. Berbeda kalau seperti reksadana itu kan ada aset, underlying asset istilahnya ya kalau di manajer investasi. Misalnya reksadana pasar, reksadana campuran, berarti asetnya ada saham, ya, ada obligasi, ada pasar uang, seperti itu. Tapi kalau yang bodong ini nggak punya aset dia, jadi mengandalkan uangnya member yang masuk dibayarkan sebagai bunga lagi untuk member yang baru. Nah, itu dia. Yang kedua adalah biasanya mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jika ada yang mencurigakan, boleh langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan menanyakan, ya, apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak, gitu. Karena banyak hal diakui kejadian ya, banyak orang-orang bahkan berpendidikan tinggi ya, yang doktor, profesor, ketika berhadapan dengan diiming-iming dengan nilai uang itu otaknya nggak logis lagi Pak Ruslan. Gitu. Banyak yang terjadi ada ya seperti itu. Dia udah lupa lagi ini masuk apa enggak, karena sudah berbicara angka gitu kan. Padahal rasionalitas harus tetap diutamakan. Nah itu dia. Kalau terus yang tadi juga Pak Ruslan, jadi pertama dalam kondisi seperti ini ya, market sekarang kita volatil nggak jelas gitu kan. Nah, tadi saya sudah katakan untuk investor pemula itu kalau dia mau investasi saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendapatannya tetap stabil ya, kemudian manajemennya sehat, kemudian produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya Telkom. Telkom waktu terjadi COVID-19 itu semua perusahaan pada gulung tikar, Pak Ruslan, ya banyak yang bangkrut. Tapi Telkom malah untung. Kenapa? Dia untungkan dengan WFA, work from home. Jadi semua masyarakat bahkan pemerintah membeli beramai-ramai kuota pulsa untuk dibagikan, digunakan. Dalam kondisi seperti itu Telkom masih untung, bahkan dalam apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, itu, jadi kita mencari perusahaan yang tetap sehat. Nah, jangan perusahaan yang siklikal gitu, yang musiman produknya dipakai kemudian hilang lagi. Itu dia. Kemudian jangan menggunakan, sebaiknya jangan dulu menggunakan fasilitas pinjaman gitu, karena ini boro-boro Anda memikirkan keuntungan, malah Anda habis energi untuk membayar memikirkan utang yang harus dibayar. Ini untuk kesehatan psikologis Anda yang baru-baru mau terjun di pasar modal, khususnya di saham. Nah, kalau di obligasi, saya rasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah, apalagi obligasi pemerintah dijamin oleh APBN, ya. Fiskal kita masih masih aman untuk menangani hal itu, ya, mengatasi untuk pembayaran utang, ya. Kemudian juga dari emas, Pak Ruslan. Nah, emas ini masih terpecah-pecah nih, apalagi zaman sekarang banyak yang muncul emas digital dan lain sebagainya, ya. Kalau emas digital yang dimaksud itu misalnya yang diterbitkan oleh Pegadaian dan lain sebagainya, itu bagus. Karena kita bisa nabung emas kan. Nah, pada saat jatuh tempo nanti pembayaran lunas emas kita dapat gitu. Itu. Tapi kalau emas yang transaksi online, yang sekarang banyak aplikasi yang online tuh ya, yang di YouTube muncul ya, tiba-tiba ini tawarkan ini, naik tebak-tebak, itu lebih kepada tebak-tebakan.
1: Harus hati-hati juga ya.
2: Orang bilang ada bandarnya gitu, tadi benar iklannya itu ya, ada yang memainkan seperti itu, hati-hati. Nah, jadi apalagi yang dua arah gitu kan, dua arah kita bisa beli, bisa sell, dan saya lama juga ya menggeluti seperti itu terkait dengan kekuatan dana. Ya. Misalnya gini, kalau di saham ya, kalau kita saham beli harga 5.000 terus harganya turun ke 1.000, simpan saja, selama kita tidak klik enter jual itu tidak akan rugi, Marflan. Tidak akan rugi. Meskipun puluhan tahun, bahkan bisa dialihkan ya, bisa alih nama ke anak istri kita gitu. Plus dividen yang kita peroleh. Jadi meskipun harganya turun, nggak masalah, kita dapat dividen malah gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi yang apa namanya yang ya kurang jelas, saya tanda kutip aja ya seperti itu kita lebih tebak-tebakan. Kalau misalnya kita ambil posisi buy terus harga turun, sell, itu berbicara tentang kekuatan dana kita. Selama dana kita bisa tahan, it's okay, kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau dana kita nggak cukup lagi, harus nombok lagi, sifatnya harus injeksi terus. Ya di mana kita ambil duit tiap hari, tiap saat harus injeksi supaya nggak kebobolan gitu kan. Nah ini kan juga tidak sehat bagi kesehatan psikologis kita. Jadi masyarakat perlu edukasi ya. Saya tetap mengajak teman rekan-rekan saya di OJK ya, dimanapun itu, untuk tetap kita berkolaborasi ya. Tidak usah canggung-canggung, jika membutuhkan bantuan kami, kami insya Allah akan siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu.
1: Baik. Nah memang tadi harus ya masyarakat hati-hati dalam hal investasi itu tadi. Nah kemudian investor yang tentu sudah punya portofolio saham ini enggak? Apakah mereka ini perlu rebalancing atau tetap hold?
2: Ya, pertanyaannya keren nih ya. Pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya pertanyaannya baru selang ini ya. Jadi rebalancing itu biasanya kita lakukan di mutual fund, di reksadana yang khususnya manajer investasi. Misalnya terjadi ketidaksesuaian kinerja di dalam portofolio itu. Ya misalnya ada satu portofolio saham untuk reksadana saham, ada saham yang kinerja sahamnya tidak bergerak gitu kan, tidak naik-naik harga sahamnya. Karena setelah kita teliti ternyata perusahaannya rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu rebalancing, kita menjual saham itu ya, lalu kita menggantikan dengan saham-saham yang lebih sehat dalam hal fundamental perusahaan itu. Kemudian juga dalam hal terkait POJK sendiri ya, POJK 33 nomor 33 2019 itu ada aturan rebalancing ya untuk saham-saham syariah ya, untuk reksadana syariah itu setiap bulan Mei dan juga bulan November itu ada rebalancing, Pak Ruslan. Jadi misalnya reksadana syariah ya. Jadi saham-saham di bulan Mei itu diperiksa lagi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, apakah saham ini tetap dalam kategori saham syariah. Ada seperti itu. Jadi saham syariah itu pertama dia tidak memberikan produknya itu ya, kinerjanya itu nggak memberikan bunga. Otomatis perbankan nggak masuk saham syariah karena perusahaan perbankan kan ada bunga. Gitu kan? Nah, gitu. Kemudian ada juga saham-saham misalnya memproduksi alkohol gitu kan, itu juga nggak masuk saham syariah, nggak bisa juga diperdagangkan, ditransaksikan ke dalam portofolio. Ataupun ada saham yang sebenarnya dia saham syariah ya, tapi tiba-tiba rasio utangnya meningkat ya, karena ada aturan itu total hutang tidak bisa lebih dari total aset, 40% dari total aset. Jadi kalau lebih 46-47% dari total aset, otomatis dia keluar dari kategori saham syariah. Seperti itu. Atau juga secara pendapatan, ada aturan juga total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, sebenarnya ini juga aturan perlu direlaksasi lagi, karena 10% itu besar loh, Pak Ruslan. Yeah. Bagaimana kalau pendapatan perusahaan triliunan? 10% dari triliunan itu besar loh, dan itu dianggap masih syariah kalau dia tidak lebih dari 10%. Padahal kita sebagai muslim itu 1% pun itu sudah haram kalau itu enggak. Ini ya kan, ini aturan ini perlu diperbaiki juga nih. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu, Pak Ruslan.
1: Ya. Oke. Nah, tadi berbicara tentang emas juga ya, yang sering disebut sebagai safe haven. Nah, kira-kira apakah saat ini, Pak Adrian, masih relevankah kita beli emas atau memang sudah telat?
2: Oke, pertanyaan bagus, Pak Ruslan. Kalau kita melihat harga saat ini, kita akan selalu merasa telat. Gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita melihat meninjau puluhan tahun yang lalu, kita pasti kita mengatakan tidak telat, ya gitu kan. Betul. Kenapa? Kalau kita tarik garis lurus secara grafik, memang tinggi saat ini, tapi masih akan tinggi sebenarnya.
1: Beberapa tahun kemudian ya.
2: Iya, masih akan tinggi. Bahkan kita pernah di awal Januari tahun ini kita menyentuh level 5.600 per troy ounce, itu all time high. Sekarang koreksi karena terjadi perang huru hara di mana-mana, yaitu sehingga harga emas turun, Pak Ruslan. Sekarang koreksi di 4.700 gitu. Nah, bahkan dia pernah tinggi gitu. Jadi saatnya sekarang masuk perlahan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah di luar per gram ini 2,5 ya, 2,7 ya, seperti itu. Saya pernah beli di harga 800.000. Saya pikir itu sudah tinggi. Padahal waktu itu sudah tinggi ya. Saya beli naik sekarang gitu kan. Dan saya jual. Saya pikir sekarang lebih tinggi, padahal nanti yakin
1: lebih tinggi lagi.
2: Gitu. Lebih tinggi, karena satu yang harus dipahami. Kalau kita seorang muslim ya, ini pendapat pribadi saya, dan saya juga sudah kaji ya, saya analisis. Emas itu dia sangat berkorelasi dengan kondisi yang tidak sehat. Kondisi peperangan ya, istilah ininya VUCA, volatility, uncertainty, apalagi ambiguity gitu. Semakin kacau dunia ini, harga emas itu semakin naik, semakin panas tuh. Dan kita sebagai muslim, kita tahu bahwa akan hadir Imam Mahdi kan? Imam Mahdi kan di akhir kehidupan ini kan artinya dunia semakin kacau waktu itu kan? Dan relevan dengan harga emas yang pasti akan masih naik. Kalau dihubungkan dengan teori kondisi dunia saat ini kan? Semakin kacau dunia ini, semakin tidak menentu dunia ini, ya semakin naik harga emas. Jadi simpan aja, karena ujung-ujungnya akan naik seperti itu, Pak Ruslan, seperti itu. Okay. Selain itu tadi saya bilang, bank dunia, bank-bank setiap negara itu juga mengoleksi emas. Amerika selalu membeli emas, ya Cina, India itu selalu mengoleksi emas, bahkan Bank Indonesia juga mengoleksi emas. Jadi pembelinya, peminatnya bukan ibu-ibu saja, nah memang perbankan negara juga minat untuk beli itu. Wajar kalau harganya naik terus.
1: Nah, baik. Kita ke obligasi juga terkait dengan obligasi pemerintah yang didominasi oleh rupiah. Nah, apakah ini masih menarik saat BI sementara ini lagi agresif menaikkan suku bunga ini?
2: Baik, Pak Ruslan. Jadi saat ini Bank Indonesia menahan suku bunganya 4,75. Ya, kalau the Fed, the Federal Reserve itu 3,75. Bank Indonesia belum menaikkan tapi menahan.
1: Menahan.
2: Kenapa suku bunga itu ditahan? Suku bunga itu ditahan salah satu alat instrumen moneter dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengerem kenaikan inflasi gitu, Pak. Jadi ketika inflasi naik, suku bunga akan dinaikkan. Kenapa? Supaya mengerem inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena bayangkan kalau sudah inflasi, uang beredar banyak, pasti permintaan barang dan jasa semakin banyak dan harga semakin naik. Makanya suku bunga itu adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi seperti itu. Nah, sekarang Amerika pun menahan seperti itu. Jadi Amerika saat ini sebenarnya dia mau menurunkan suku bunganya, tapi kondisi di sana juga tidak menentu ya. Angka tenaga kerja juga masih tetap kuat, solid. Harusnya dia naikkan, tapi Donald Trump kebijakannya, stance-nya ini dia mau menurunkan suku bunga. Jadi agak bertolak belakang. Ya maklum ya, Donald Trump kita pahami arahnya seperti apa. Begitu. Pak Ruslan.
1: Nah, kalau untuk saat sekarang ini, Pak, jenis investasi yang justru sebaiknya dihindari kalau misalnya saat rupiah melemah itu apa saja?
2: Kalau investasi yang harus dihindari adalah investasi yang masih yang berpatokan pada rupiah ya, seperti itu ya. Jadi termasuk saham sebenarnya ya harus dihindari ya, termasuk saham dan lain sebagainya. Hanya cara menghindarinya ini sekaligus merupakan suatu strategi, trik untuk masuk, untuk mendekati, ya. Jadi ada saat kita untuk menghindari, ada saat untuk kita mendekati. Nah, sekarang US dollar menguat, ya, rupiah melemah seperti itu, Pak Ruslan. Jadi otomatis dampaknya sekarang harga saham pada turun. Tapi kita harus tahu di titik mana kita harus masuk lagi. Tadinya kita menghindari, sekarang kita harus mendekati seperti itu. Nah, ada juga tadi yang lupa saya belum jawab terkait pertanyaan Pak Ruslan, terkait kurs kita, ya. Kurs kita ini kalau kita bandingkan dengan Amerika kan kita melemah gitu, ya. Kadang-kadang orang bilang sudah murah nih, aset-aset di Indonesia sudah murah, sudah pada turun nih, saham-saham pada diskon dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mengharap kehadiran investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi investor asing itu cerdas, pintar mereka. Ada dia mempertimbangkan

0: selanjutnya lagu kedua.
1: Nah cemik, nah cemik. Pelan-pelan, you know, pelan-pelan.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Hawani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, Mbok sehat walafiat.
0: Oke, judul lagunya apa tadi ini?
1: Ada tuh tadi. Bumi pun turut menangis.
0: Wih, luar biasa judul lagunya ini. Jangan kambak sul, bumi saja ikut menangis. Bumi pun ikut menangis. Luar biasa judulnya di bumi. Nada, nada apa ini? Laki-laki?
1: Jangan ki.
0: Yang mana?
1: Yang dibawa masih di.
0: Ki yang mana?
1: Iya. Yang ki yang nada cowok. Nada. Terus

0: Kenapa? Ini nenek wanita nih.
1: Bukan yang satu ah.
0: Ada.
2: Nada cowok,
0: nada cewek. Tunggu dulu di. Nada cewek.
1: Cewek. Di bawahnya.
0: Ini.
1: Dibawa lagi. Iya, yang pink ya. Iya.
0: Oke, okay, siap ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Untuk semuanya, Midi.
1: Untuk semuanya, ya lagi monitor, Mbok, tanpa terkecuali.

0: Iya, terima kasih juga. Baik, terima kasih Bu Hawani ya. Lagunya sik juga. Lagunya tadi, Bumi Pun Turut Menangis. Oke, selanjutnya Sobat Budaya. Ada Pak Sul. Assalamualaikum Pak Sul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Oh iya, gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbok. Sehat walafiat.
0: Lagu apa kita menyanyikan ini?
1: Bagai ranting yang kering, Mbok.
0: Bagai ranting yang kering.
1: Versinya Andri Kang.
0: Ranting kering. Versi... lagi musim kemarau nih, memang, Dik.
1: Iya.
0: Bagai ranting kering, tapi daerah...
1: Versinya Andri Kang. Nada cowok.
0: Tapi daerah-daerah Bone lagi banjir, Dik. Oke, yang mana ini? Oh, ini.
1: Tunggu.
0: Ini.
1: Ian, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ian nomor 2.
0: Nada cewek ini.
1: Nada cowok.
0: Nada cowoknya, Dik.
1: Iya. Bukan, versi Andri Kang nada cowok. Versi Andri Kang nada cowok.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nama dia?
1: Iya. Nada cowok gitu, Mbak.
0: Iya, cowok.
1: Iya, cowok.
0: Oke. Okay. Iya. Siap. Udah siap ya?
1: Siap untuk seluruh sahabat budaya yang lagi mendengarkan.

Okay. Terima kasih Pak Sul ya. Okay, luar biasa. Baik, masih bersama di acara Makelong. Tentunya masih yang ada di studio. Ada Ibu Nur Hodaing.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Nur Fudaing.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ini lagu apa nih?
1: Sejuta Luka.
0: Yang ini nih, versi wanita ini.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Cecam ini?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Kita dengarkan suara emas dari Ibu Nur Fudaing. Sejuta Luka. Baik, sebentar yang di rumah sabar-sabar gitu, jangan menelpon dulu, Dik. Karena mengganggu playlist nanti.

0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Ibu Ajan Dieni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Pernah kecil suara.
1: Kecil ke?
0: Ya, keras mi. Apa judul lagu tak?
1: Kunanti di pintu surga.
0: Kunanti.
1: Saya mau tunggu orang baik di pintu surga.
0: Amin. Mudah-mudahan masuk juga di.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Iya. Yang mana ini? Nada pria atau ini?
1: Yang di bawah.
0: Nada ini?
1: Iya.
0: Pria?
1: Iya.
0: Wih, suka nada pria.
1: Iya, tetap suka ke saya.
0: Oke, kita dengarkan Ibu Jendeni. Lagunya Kunanti Kau di Pintu Surga.

0: Oke, sobat budaya masih bersama di acara Makelong. Selanjutnya ada peserta berikutnya. Siapa gerangan? Dari Jung Bunga Jaya. Siapa lagi nama tak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yulmar di Bunga Jaya di.
1: Iya, betul.
0: Apa judul lagu tak?
1: Judulnya Gala-Gala.
0: Gala-Gala tadi Enal gulai. Oh, gulai. Sekarang ada galai apa galau-galau.
1: Gala,
0: oh,
1: gala-gala. Persi cewek.
0: Gala-gala. Saya nanti anu balik.
1: Apa kita?
0: Gol-golmu. Gala-gala.
1: Gula-gula kita.
0: Oh, gula-gula. Iya, ini kan ada minta digulai-gulai lagi. Ada gala-gala sekarang. Gula-gula mau.
1: Ya, gala-gala.
0: Ini nada
1: di atas ya.
0: Nada wanita.
1: Iya.
0: Oke. Oke, kita dengarkan Ilmar. Gala-gala.

0: Selanjutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ambo.
0: Pak Nur Dindi.
1: Iya. Yeah.
0: Mau ki nyanyikan lagu apa ini?
1: Lagu ya coba-coba termiskin di dunia.
0: Wih, termiskin di dunia. Ya mana ini versi tak pria? Hamdan.
1: Hamdan ya.
0: Oh ini. Yeah. Ini nih yang nomor 2 ya?
1: Iya, pokoknya
0: sembarang jadi.
1: Sembarang.
0: Oke, okay, baik. Mantap ini.
1: Insyaallah.
0: Ini baru penyanyi kalau begini sembarang.

Oke, terima kasih dari Pak Nurdin. Baik, seandainya selanjutnya sahabat budaya masih ada beberapa yang belum menyanyi nih. Ada Ibu Ayu. Ya, kita nih Ibu Ayu. Hah? Enggak, enggak menyanyi, Ki?

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Andi Nur Aini.
1: Iya.
0: Iya, apa judul lagu tak?
1: Lagi-lagi Cinta, Nur Halimah.
0: Lagi-lagi Cinta, Di. Lagi-lagi Cinta. Ini mah lagu-lagu cinta nih.
1: Semua. Anur lagu nada apa?
0: Nada wanita. Nada wanita, Di. Oke, saya cari dulu. Nomor berapa?
1: Tidak ada Nur Halimah kah?

0: Rambutan. Oke, okay, terima kasih.
1: Masih mau kita dengar nah habis nih. Ada nyaman lagu nanti. Suaranya yang bagus. Oke, terima kasih Ibu Haji Andi Nuraini. Di mana Ibu Haji tadi? Gua di. Oh, Minasopa ya, gua tahu. Ya masih Makassar ya, Minasopa ya?
2: Iya.
1: Masih Makassar, oke.
2: Okay.
1: Iya. Oke, okay. Kita Ibu Ayu di.
2: Iya.
1: Apa judul teh boy?
2: Derita.
1: Derita.
2: Iya.
1: Waduh, derita lagi.
2: Tadi Amin juga. Versi slownya.
1: Versi slow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Yang versi
1: Nanda
2: slownya.
1: Nanda Wanita.
2: Nanda Wanita versi slownya.
1: Ini itu?
2: Mana?
1: Ini.
2: Versi slow. Ada tuh versi slow.
1: Ada versi slow jadi.
2: Iya. Perempu.
1: Oh ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.

0: kasihan bo.
1: Ay, sedih niya lagu ito. Iya.
2: Kala ka kumpir semuanya, saya sedih.
1: Hampir mi habis air mataku. Yun tenja pa habis lagunya.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Hajandi Junaida, Haji Ibu Hajandi Junaida. Jadi lagunya Kenangan. Ya mana ini lagu tak?
1: Elvi.
0: Elvi suka sih.
1: Ya itu ya.
0: Oke.
1: Karaoke.
0: Lagunya untuk semuanya. Jadi.
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan.

0: Oke, iya kembali kasih juga. Terima kasih. Oke Sobat Budaya, semuanya sudah di studio ya. Jadi tinggal giliran Sobat Budaya, masih ada 10 menit. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan deringkan teleponnya sekarang ya. Mumpung lagi ada waktu nih. Jadi silakan menelpon di 0811-400-9250 ya. Oke Sobat Budaya, yang mau bergabung boleh bergabung di 0811-400-9250 ya. Oke, coba kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa?
1: Pak Iqbal.
0: Pak Iqbal, lagunya apa nih? Lagu dangdut.
1: Menunggu.
0: Wih, menunggu. Kasih ki jarak sedikit, telepon tak supaya tidak pecah ki suara tak. Menunggu. Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Kita versi yang mana nih? Koplo atau yang dut band?
1: Koplo mi.
0: Koplo, oke. Di koplo saja. Oke ya. Konsentrasi Iqbal supaya ikut lagunya. Oke, siap ya?

0: Oke. Terima kasih.
1: Gimana, mantap Ji.
0: Mantap Ji, mantap, mantap. Oke.
1: Iya, nanti minggu depan saya bisa.
0: Iya.
1: Bisa langsung di studio.
0: Iya, supaya baik Ji. Kalau di sini langsung enak. Oke, Pak. Terima kasih.
1: Iya, kalau di studio kan yang buka. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Biar berapa kali menyanyi bisa sih.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Iqbal di Urip Sumoharjo. Kayaknya masih ada penelpon terakhir. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Monitornya dikecilkan dulu sedikit. Ibu Nursia.
2: Iya, betul lah.
0: Apa judul lagunya?
2: Anu mau luka aku mode.
0: Luka aku mode. Luka aku. Oke.
2: Okay.
0: Evita Mala. Oh Rita, Rita, Rita.
2: Rita model.
0: Oh iya, oke, okay, siap ya. Oke, okay, kita dengarkan sekaligus penyanyi terakhir ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita.

0: terima kasih. Yeay, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, Ibu Nursia tadi sekaligus menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Makelong. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita lanjut acara selanjutnya itu musik dan informasi hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro

0: Sahabat Budaya, Mapaci merupakan salah satu proses penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Ritual ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi Mapaci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk dibawa ke pelaminan yang telah dihiasi berbagai daun paci dan baking. Inti dari ritual ini adalah pengusapan daun paci ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan juga tamu undangan yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang baik, sehingga simbol doa restu, kesucian serta harapan akan kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh berkah, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sahabat Budaya di mana saja berada, saat ini kami berada di Ketek Kesu. Ketek Kesu ini adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketek Kesu terdapat juga peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Bagaimana situasi di dalam kuburan Ketek Kesu? Kita akan simak sama-sama.

0: 328 km dari Kota Makassar. Rantai Pao menawarkan wajah kabupaten yang kental akan adat dan istiadat. Saya akan mengajak Anda membayangkan eksotika kuburan batu di Gunung Ketekesu yang dipenuhi banyak tengkorak kepala dan tulang rangka manusia. Tulang belulang itu terletak di sejumlah titik. Warga Rantai Pao sangatlah ramah, begitu pula dengan angkutan umum yang tersedia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ketekesu, disambut wajah gunung-gunung bebatuan dan rumah khas Tongkonan yang menambah daya tarik Toraja. Ketek, yang berarti rumah adat Toraja, atau Tongkonan, dan Kesu, yang berarti sawah, sehingga destinasi ini memadukan antara Tongkonan dan hamparan sawah yang hijau. Ketek Kesu berada di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Ketek Kesu terkenal dengan adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sana, wisatawan dapat melihat rumah adat, kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun, hingga gua yang di dalamnya penuh dengan kuburan. Desa ini termasuk kawasan cagar budaya dan menjadi pusat dari berbagai upacara adat Toraja, meliputi pemakaman adat Rambu Solo, upacara memasuki rumah baru atau Rambu Tuka, dan ritual adat lain yang umumnya dilakukan di tempat ini pada bulan Juli hingga bulan Desember. Lama berjalan mengitari keindahan Ketek Kesu, saya tertarik pada tumpukan kuburan batu. Pekuburan batu sudah menanti kedatanganku. Kuburan ini berada di ketinggian. Puluhan anak tangga mesti Anda tapaki untuk melihat lebih dekat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang dibiarkan hancur bersama peti. Tidak berbau sama sekali, sebab warga Toraja memiliki ramuan khusus untuk jenazah keluarga mereka. Ramuan ini warisan dari nenek moyang.
1: Saya Layuk Marga itu Sarungalo, jadi Layuk Sarungalo. Jadi Ketek Kesu ini pada awalnya di puncak Gunung Batu. Itu sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, sesudah dia kawin, dia mempunyai anak turunan, akhirnya dia menguasai satu wilayah ini 95 km persegi. Mendirikan anak-anaknya karena sudah berkembang, mendirikan Tongkonan. Dan oleh karena ini sentral, makanya diberikan job kepada anak-anaknya untuk mengayomi setiap kampung. Sampai sekarang itulah adat itu yang kami pelihara. Sekarang ini setelah pembagian kecamatan, itu sudah 3 kecamatan sekarang, lebih. 3 kecamatan ada yang dimasuk Rantai Pao sebagian, tetapi sudah 3 kecamatan lebih. Ada Kecamatan Kesu, ada Kecamatan Sanggalangi, ada Kecamatan Sepai. Jadi kami sekarang ini tetap berpatokan pada adat istiadat, walaupun sebagian besar sudah menuju ke praktis. Contoh bagaimana kami memelihara tongkonan ini dengan atap bambu, agar kami itu menjaga ekosistem yang ada. Jangan seperti di Kalimantan atau di mana dibuat jalan, akhirnya runtuh, menimbulkan korban jiwa. Nah, inilah kami di orang gunung, bagaimana supaya kami tetap memelihara gunung batu, sehingga setiap ada gunung batu, ada lumut yang tumbuh. Pada malam hari, lumut ini menyerap embun, kemudian disimpan di dalam, pada siang hari disinari matahari dan cair, menjadi sumber air kami di daerah lembah di sekitar itu. Nah, inilah yang kami memelihara sekarang.
0: Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Namun, bentuknya pun ada yang mirip kerbau atau babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Beberapa makam adat di Ketek Kesu ditutup dengan jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Ada pula jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang yang telah berpulang. Kuburan batu digunakan bagi masyarakat Toraja yang mampu melaksanakan upacara Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual adat kematian yang tujuannya adalah menyempurnakan arwah agar sampai ke alam roh yang disebut Puya. Menggelar upacara ini bukan hal yang murah, sebab salah satu syaratnya adalah memotong beberapa ekor kerbau yang lagi-lagi tidak murah. Maka, hanya orang-orang tertentu yang punya kesanggupan melakukan upacara adat ini.
1: Dan mungkin, itu mungkin ya, negara ini memelihara eselonisasi seperti kami adat-adat tradisional di setiap suku-suku tradisional. Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Sama halnya dengan kami di kampung ini. Ada eselon 1 yang namanya Tanak Bulan, ada eselon 2 namanya Tanak Basi, ada Tanak Karurung dan Tanak Kuah-Kuah. Jadi itu yang menyebar. Jadi sama dengan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain, ada sistem-sistem yang berlaku. Dan ini yang dirampungkan oleh pemerintah pada waktu masa-masa lampau. Jadi saya keturunan ke-57. Kepala suku kami pada masa lampau, kepala suku yang ke-30 ya. Kemudian saudara-saudaranya, dia itu ketua DPR pertama di Toraja, masih gabung tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan adiknya adalah memperoleh pendidikan pertama di luar negeri, orang Toraja ya. Namanya Renda Sarungalu, itu sarjana pertama orang Toraja itu tahun 47 lah. Jadi itu sejak tahun 34, keturunan ke-42.
0: Adakah perbedaan kuburan di Ketek Kesu? Menurut penjelasan Layu, keturunan kuburan Ayang berada di atas. Itu dulu gambaran masyarakat kota di mana ibu-ibu orang Toraja sudah mengenakan aksesoris sejak bergaul dengan masyarakat modern. Akhirnya, yang disimpan di liang-liang batu di atas adalah orang eselon 1 karena takut dijarah. Tujuannya agar tidak dijarah emasnya dan perhiasannya. Kiranya ini sebagai bentuk gambaran wanita Toraja yang menggunakan aksesoris dan bergelar bangsawan itu berada di puncak atas untuk menghindari penjarahan kuburan dan barang berharga lainnya. Di area kuburan batu, wisatawan dapat melihat jenazah-jenazah disemayamkan di setiap sudut tempat. Jenazah tersebut dibagi dua kategori, yaitu jenazah tomaluka yang sengaja disemayamkan dan disimpan, tetapi masih dianggap sebagai orang sakit. Ada pula jenazah tomate yang sedang dalam proses menuju upacara Rambu Solo. Sebelum agama Islam dan Kristen mulai masuk ke Tanah Toraja, masyarakat di sana menganut sebuah kepercayaan yang disebut Aluk Todolo.
1: Jadi kami di sini itu melakukannya itu dua kali setiap upacara. Itu tergantung dari eselonisasi. Kastanya. Kalau dia eselon 1, kasta yang pertama pasti di atas 12 ekor. Bangsawan itu minimal 12 ekor. sampai 120 ekor kerbau.
2: Dan dirupiahkan jadi,
1: wah, itu
2: miliar.
1: Itu miliaran kali ya. Nah, inilah yang membuat kita itu bagaimana kita maju memperoleh sukses sehingga tabungan ini bisa untuk anak-anak dan biaya upacara kita.
2: Oh, itu.
1: Kami ini seperti contoh lah, ada sebagian yang tidak sampai S1, tetapi dia terampil membuat apa ya? Dia terampil, apakah dia jadi driver alat berat, apakah dia apa, membuat mebel, nah, sama dengan Pak Jokowi dulu lah.
2: Ya, ya.
1: Dia sehingga dia mengumpul uang,
2: uang banyak
1: untuk itu. Nah, kemudian sebagai pemangku adat yang eselon 1.
2: Iya.
1: Ada orang kami dorong masyarakat ini untuk survive di bidang ekonomi. Ada yang ke Irian jadi driver alat berat, ada yang ke Kalimantan dulu waktu tambang batu bara dan lain. Setelah dia sukses, dia kembali memakamkan orang tuanya dengan niat. Itu niat dia usulkan kepada pemangku adat, saya mau memakamkan orang tua saya 24 ekor. Kami beri saran karena dia adalah kasta keempat,
2: bangsawan,
1: kemudian dia turun ke kasta keempat dia, tapi dia terampil.
2: Bangsawan juga kan kasta keempat itu atau bukan?
1: Ya,
2: bangsawan juga itu yang kasta keempat, Pak?
1: Enggak, bangsawan dia tentang melapor. Bagaimana izin ini saya memotongkan orang tua saya 24 ekor. Kemudian kadang kami memberikan pertimbangan, Dek. Kalau 24 ekor, memang kamu sudah mampu. Tetapi bolehkah adik sepupumu ini kamu bawa jadi masuk pendidikan, supaya dia sarjana, nanti dia seperti kalian, dia akan membangun daerah kita. Nah, itulah kebijakan dari para pemangku, bukan dilarang tetapi dihimbau
2: mengangkat derajat.

0: kuburan yang di atas yang kan kita kalau naik itu kan macam-macam, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang digantung. Nah itu kan masih ada yang di atas sekali pak. Itu kalau yang di atas
1: gua.
0: Apa? Gua. Ada juga itu kan kuburan di dalam gua. Ya,
1: ada. Nah itulah kami. Itu gua yang alam itu sesudah itu beberapa gua di atas. Ada yang di bawah, seperti yang ujung di atas. Ada yang lebih di atas lagi. Itu gua. Orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengkapling satu wilayah, nah pemangku adat memberikan kebijakan, kamu di sini.
0: Boleh tahu itu apakah kalau semakin tinggi kuburan itu, apakah dia semakin bangsawan pak?
1: Dia dulu karena melihat dari aksesoris yang pakai dulu adalah bangsawan.
2: Tapi kalau sekarang bagaimana pak?
0: Bagaimana?
1: Kalau sekarang kita memberikan kebijakan tetap berpatokan pada efisiensi tanah. Kami ini dataran tinggi bu. Tetapi kami semua lahan ini kita jadikan makam seperti di kota-kota besar. Kami tidak bisa berkembang lagi ini. Makanya kita buat satu kafling di bawah ya. 4x7, 28 meter persegi. Tapi di dalam itu rongganya sampai di atas. Nah itu bisa menampung sampai 50-60 jasad.
3: Masyarakat Toraja percaya bahwa kehidupan itu sifatnya hanya sementara dan kematian merupakan titik awal menuju keabadian. Perlu diketahui bahwa upacara kematian menjadi acara besar di Tanah Toraja. Jika ada yang meninggal dunia, upacara bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Semakin kaya orang tersebut, upacara kematian pun bisa berlangsung lebih lama lagi.
4: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0811-9250. Yang mau bergabung, mari. Gimana? Oke, kita dengar lagu dulu. Nanti yang mau bergabung sesi berikutnya ya.

filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, hujan di RRI Makassar. Bagaimana di tempat sahabat budaya? Apakah hujan juga? Oke. Ibuku. Selamat sore, Ibuku. Ibu Dewi di Takalar.
1: Oke. Takalar hujan.
0: Sama, Makassar juga hujan-hujan berkah. Amin, amin, amin, amin.
1: Insya Allah, hujan berkah.
0: Oke. Richard, bacakan lagunya. Boleh pilih, Ibu?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Duda, cintaku tergusur, menunggu ekspresi-ekspresi sama-sama dewasa, kehilangan, cinta dalam derita, oleh-oleh, jembatan tujuh sumur, dia laki, aku laki, dan kasa kusuk.
1: Kasa kusuk.
0: Oke, nanti kita mainkan.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Ibuku.
1: Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Yuk, silakan. Hujan berkah ya. Iya, Pak Iqbal, bagaimana? Halo? Halo, Pak Iqbal? Halo? Oke. Kita dengar dulu lagunya, sebentar Richard balik lagi ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Halo sahabat budaya, mari silakan, sudah sore ya, sudah jam 4 kurang 10 menit. Richard buka kembali yang telepon di 0811 409 250 atau 0812 441 9250 ya. Masih ada lagu-lagu dangdut keren yang akan kita bagikan sahabat budaya. Kita punya Menunggu, Kasakusu, Ekspresi-ekspresi, Sama-sama Dewasa, Kehilangan, Cinta dalam Derita, Oleh-oleh, Jembatan Tujuh Sumur, dan Dia Laki Aku Lelaki. Bagaimana Pak Iqbal? Halo? Pak Iqbal, gimana? Halo, Pak Iqbal? Oke, kok nggak ada suaranya nih Pak Iqbal? Iya. Mari silahkan dicat, tunggu lagi 0811 409 250. Kalau memang gak bisa lewat WA, oke, gak bisa lewat telepon, lewat WA saja, nanti dicat putarkan lagunya. Oke, gimana Pak Iqbal? Kapan oh iya, menunggu sebentar ya. Nanti sebentar dicat putar lagunya Menunggu, karena tadi jauh sebelum Pak Iqbal itu sudah ada yang bergabung juga ya. Jadi sebentar nanti kita putarkan lagunya Pak Iqbal ya. Oke, mari silakan. Jadi lagunya diantri ya, antrilah menunggu. Soalnya tadi sebelum Pak Iqbal kan banyak juga yang menelpon di depannya Pak Iqbal ya. Oke, iya, yuk. Gimana? Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita masih punya banyak lagu-lagu yang bagus. Ada Menunggu, ada Kasakusuk, ada Ekspresi-ekspresi, Sama-sama Dewasa, Kehilangan, Cinta dalam Derita, Oleh-oleh, Jembatan Tujuh Sumur, Dia Laki Aku Lelaki. Gimana? Ya udah, kita dengar lagu dulu, nanti sebentar baru di chat ini ya, chat terima telepon ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Okay, kita dengar dulu ekspresi-ekspresi sama-sama dewasa dari Ida Subaida. Okay, yang

0: Seri dokumenter Jelajah Madura, cerita budaya dan tradisi Islam Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Dibanding tempat-tempat lain di Madura, Pulau Sapudi sering dikatakan tua sendiri karena dianggap Islam masuk lebih awal. Bagaimana interpretasi dan aktualisasi ajaran Islam dalam kerangka kebudayaan mereka? Simak paket dokumenter Jelajah Madura, cerita budaya dan tradisi Islam Sapudi, Radio Republik Indonesia. Pulau Sapudi adalah pulau yang kecil saja. Pulau ini ada di Kabupaten Sumenep, Madura. Banyak versi yang bisa menjelaskan asal-muasal kata Sapudi. Salah satunya, konon Sapudi berasal dari kata-kata sepuh dewe, bahasa Jawa yang bermakna yang paling tua sendiri. Menurut kisah tutur Madura, dikatakan tua sendiri karena dianggap Islam masuk ke tempat ini paling awal dibandingkan di tempat-tempat lain di Madura.
1: Pulau ini akhirnya akan jadi tempat himpunan umat seluruh dunia di Pulau Sapudi ini. Setelah pulau-pulau seluruh dunia ini tenggelam, itu apa perkataan aulia, itu apa perkataan malaikat, saya tidak berani Pak menjelaskan. Aulia ini kan seorang pimpinan Pak, barangkali ya di Adiboda itu bilang begitu, ya banyak orang yang bisa membenahi, mencatat apa kebenarannya.
0: Di Sapudi ada dua makam keramat yang disebut Asta, yakni Asta Blingi dan Asta Nyamplong. Dua makam keramat yang sering didatangi para peziarah ini menjadi bukti masuknya Islam sebagai agama baru di Pulau Sapudi setelah sekian lama mereka menganut ajaran dan keyakinan para leluhur.
1: Ini aslinya bukan orang Sapudi, bukan orang Raas. Aslinya ini orang Jawa. Dari Jawa ini daerah Malang Kidul. Asalnya ini lari dari orang tua, dua orang bersaudara, kakak beradik itu semidi di Gunung Arjuna. Ini cerita aslinya nih. Jadi sudah lama di Gunung Arjuna itu ada kejadian antara kerajaan Singosari dengan Sriwijaya Palembang. Dua orang pertapa itu yang ada di Gunung Arjuna, dia memang punya impian, takut dikena imbas, jadi ngajak turun sama adiknya. Turun melalui menuju ke utara, ke pantai utara Pulau Jawa, melalui tepi Berantas. Berduaan itu hanya menyebutkan kakak, adik begitu. Yang punya gelar itu sampainya ada di sini setelah selesai membabat karang. Di sini aslinya dari Raas sampai ke sini disebut satu karang. Setelah didatangi dua orang itu, nah itu dibabat jadi yang adiknya dari sini, yang kakaknya dari sebelah timur. Ketemu di tengah. Ya ini ketemu di Prambanan. Sampai di sana dia dibatasi pakai tongkatnya kakaknya. Dipukul dari arah selatan menuju ke utara. Dan di sana ada namanya Selat Berta. Itu katanya jadi saksi bahwa dalam memberi batasnya itu bahwa di sana tempat berduaan antara kakak beradik. Nah, sesudah itu pecah sama-sama melihat hasil pendapatan membabat. Ukur. Jadi kayaknya yang kakaknya itu kalah. Adiknya yang lebih luas, ya Sapudi ini. Kakaknya yang sedikit.
0: Mbah Suryo punya cerita tentang Islam di Sapudi. Penunggu rumah Adipodai, sosok yang dipercaya sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di Sapudi ini, menceritakan bahwa Islam masuk ke Sapudi sekitar tahun 721. Jika saja Wali Songo memasifkan gerakan dakwah pada abad ke-15 Masehi, maka masuknya Islam di Sapudi disinyalir lebih awal dari tempat-tempat lain di Madura.
1: Agama Islam itu masuknya tahun 721 sudah. Setelah Adipoda saya kira 500 tahunan. Yang bawa di sini, ini kalau tidak keliru dari keturunan Wali Songo yang pertama kali itu yang membangun masjid di Belingi. Maunya di Belingi, tapi karena tidak jadi, karena apa lebih dekat ke sana, jauh ke sini, dipindah ke Rokoro. Jadi masjid pertama di Sepudi kalau menurut catatan itu, yaitu di Rokoro ini. Di Rokoro masjid yang lama, itu yang ada masjid yang besar itu baru. Sebelum Islam masuk di sini tidak ada tahu apa agama. Bukan dikatakan Buddha, tidak ada bekas siar Buddhanya. Hanya mau dijajah oleh orang dari Bali, Hindu. Tapi ditolak. Hanya oleh Wali Songo itu diakui Sunan. Sunan Wirokromo kakaknya, Sunan Wirobroto adiknya. Yang gelar aslinya itu yang diperoleh langsung dari Pujangga Pertaladi, yang diangkat sebagai pimpinan di sini, yaitu Adi Ciptoroso yang di Belingi, Adi Sepuh Dewi yang di Nyamplong. Ya ini tempat tinggalnya di sini.
0: Asal usul orang Sapudi kebanyakan pendatang dari Madura. Agama Islam diinterpretasikan dan diaktualisasikan dalam kerangka kebudayaan mereka. Peran guru mengaji menjadi sangat penting karena belajar Al-Quran merupakan hal yang pertama dan utama bagi masyarakat Sumenep. Anak mampu mengaji menjadi bermakna bagi orang tua sebagaimana ungkapan mengaji Al-Quran sebagai modal akhirat. Usaha penyebaran agama Nasrani di Pulau Sapudi mengalami kegagalan. Begitu pula dengan agama lain seperti Hindu misalnya. Meski nama-nama tempat di pulau ini masih ada yang dipengaruhi nama-nama Hindu pada zaman kerajaan dahulu kala, bahkan ada sisa-sisa kejayaan Hindu masih bisa disaksikan di Dusun Togung, namun pengaruh Islam sangat kuat di pulau ini.
2: Ya itu kan asal-usulnya, itu gungnya Ratu Kelungkung dulu. Raja Kelungkung itu pertamanya kan bertempat tinggal di Sapudi, sebelum ke Bali, bertempat tinggal di Sapudi, lantas diusir oleh Adipodaya. Kalau tidak diusir, mungkin di Sapudi ini tempatnya agama Hindu lah. Dia itu lari, gamelannya itu dibawa, ya agungnya itu yang menjadi batu sekarang. Boleh besok, di sana ada sumber mata air, kalau di sini dikatakan taman. Sumber terbesar di Sepudia di situ. Dengan adanya saja saya tidak tahu, dengan adanya Sunan Wirokromo itu tahun berapa saya tidak tahu juga.
3: Jadi dulu penguasa di sini itu Raja Kelungkung.
2: Bukan penguasa, itu ingin menduduki Pulau Sapudi.

0: toleransi keagamaan lain.
1: Nama saya Ahmad Sukina, Ketua Tanfidiyah Ranting NU Pancor.
2: Manakib itu bahasa Arab, kalau artinya itu sejarah. Tapi sejarah khusus wali. Sepengetahuan saya, wali yang punya manakib itu ada tiga. Ya, satu Syekh Abdul Qadir Jailani, dua Syekh Abil Hasan Asyadili, ketiga Syekh Ahmad Tijani. Itu yang punya manakib. Yang lain saya masih belum tahu. Yang saya ketahui ada tiga wali yang punya manakib. Ya, manakibnya lain-lain. Namanya sejarahnya wali itu. Malah dalam satu kitab Jami' Karamatil Aulia itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertemu dengan Rasulullah itu ada 11 kali. Itu bertemu keadaan jaga, bukan tidur, bukan mimpi. Dan sepertinya Syekh Abil Hasan Asadili juga, itu seperti ahsabnya Syekh Abil Hasan Asadili itu, semua langsung dari Rasulullah memberikan waktu ketika keadaan jaga, bangun, bukan tidur. Itu sepengetahuan saya menurut Jami' Karamatil Aulia. Iya, disampaikan sedikit-sedikit begitulah. Biar kita mencintai wali Allah. Kalau sudah kita mencintai wali Allah, bisa mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, bisa mencintai Allah. Itu tujuan kita.
0: Dengan masuknya Islam lebih awal di Sapudi, kebudayaan zaman-zaman kerajaan sangat kecil menentukan interpretasi dan aktualisasi ajaran Islam orang Sapudi. Meski sebagian masih ada yang percaya dengan kekuatan-kekuatan magis, termasuk masih hidupnya legenda-legenda kuno, semisal legenda sumur air tawar di tepi pantai dan legenda Ratona Sapi.
2: Saya sendiri kurang jelas tentang Nyi Roem, cuma cerita itu katanya hanya kepalanya itu apa istilahnya diikut ombak itu, kalau kata orang Madura itu nampeka ter itu apa namanya
3: terdampar
2: itu ya terdampar lah. Mungkin pada waktu dulu kan ada cerita putrinya Raja Belambangan karena kawin dengan Maulana Ishak itu kan dipotong katanya, mungkin kepalanya itu dinamai Nyai Roem karena jelas itu orangnya wanita dan itu harum katanya, dan itu dikubur di pinggir lantai di pantai lah. Kalau sumur itu biasa, kalau sumur itu di pantai itu kan asin ya. Iya asin kan, itu di pinggir pantai itu. Kalau air itu besar, air itu bisa sampai di sumur itu.
4: Masuk ke dalam.
2: Iya, tapi itu ternyata tawar. Namanya sumur Tasek. Dinamai sumur Tasek itu. Artinya sumur laut lah kalau bahasanya itu. Itu pelabuhan jurusan ke Pulau Raas sana. Ada masih sana sumurnya sekarang. Di utaranya sana ada tempat persemidian itu wali itu, wali Sunan Wirokromo itu, namanya Panjpen. Itu ada batu besar itu tempat persemidiannya katanya.
0: Ratona Sapi adalah dewa dewi sapi yang konon membawa kesuburan pada ternak orang Sapudi, sehingga sapi-sapi untuk tradisi kuno orang Madura yakni kerapan sapi tidak pernah habis dari pulau ini meski beribu-ribu ekor dibawa keluar Sapudi setiap tahunnya.
5: Oh iya, ada cerita itu.
4: Gimana pendapat Bapak soal
5: itu? Nah itu, kalau dulu saya masih ingat itu, sekarang sudah tidak ada. Dulu katanya rajanya itu kalau sudah musim mau musim hujan ini datang ke sini. Kalau sudah mau datang kira-kira tengah malam itu ramai sapi di Sapudi ini, ramai mulai jam 9 petang itu. Itu katanya waria Ratona datang. Nanti kan una tempat te, kui kaya saya kocak napa minumi. Kaya kenangan na panginuman aja pun. Tempat minumnya di sana sapinya katanya.
4: Dan gua.
5: Sampai jadi gua di sana. Sampai sekarang ya banyak orang ke sana ziarah berdasarkan keyakinannya katanya orang.

0: orang dari Jawa itu banyak membawa anu tali tongar sapi itu dibawa ke sana, Pak. Keyakinannya sudah kan.
1: Indonesia kaya akan cerita yang melegenda. Demikian pula Sapudi. Masih banyak legenda-legenda di pulau ini. Pemerintah setempat sekarang ini diketahui sedang berupaya menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi atau tujuan wisata bahari, termasuk memfasilitasi wisata religi yang semakin hidup di wilayah ini. Sekian seri dokumenter Jelajah Madura, Cerita Budaya dan Tradisi Islam Sapudi, produksi Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Yanti Yusfit, teknik rekaman Dani Alramdani, produser pelaksana Nazwin Ahmad, produser Mas Duki. Sampai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu di program Siri Napace ya. Richard pamit, jam 5 sebentar kita akan menghadirkan program Dunia Wisata ya. Selamat sore untuk semua, sari batang malam biriku. Tetap semangat ya.

0: Sahabat budaya pantai Olele, Taman Laut Olele merupakan kawasan wisata bahari yang terletak di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo, Teluk Tomini. Pantai Olele dikenal memiliki keindahan bawah laut yang sangat unik karena keberadaan terumbu karang langka seperti Salvador Dolspong yang hanya ditemukan di beberapa tempat di dunia. Selain itu, perairan yang jernih dan terang menjadikan kawasan ini cocok untuk snorkeling dan juga diving. Sementara Taman Laut Olele ini juga memiliki nilai penting dari segi geologi serta konservasi karena menyimpan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi sehingga menjadikan salah satu destinasi wisata unggulan di Gorontalo.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat Budaya silakan. Richard akan hadirkan, ini ada informasi. Dunia wisata ya. Dan kita hadirkan dulu informasi dunia wisata yang pertama dari r.co.id Jakarta. Komisi, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata ini harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Nah, event yang lahir dari desa wisata ini bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Nah, desa wisata juga memiliki peluang yang sangat besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Sekaligus, di mana setiap kegiatan dijadikan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM ini harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Nah, juga akan digelar kegiatan peningkatan kapasitas event nasional berkualitas berbasis desa wisata. Kegiatan ini penting ya untuk menggandeng Kemenpar RI dan Disbudpar dan akan berlangsung di Lembah Serimpi ya. Kemarin sudah berlangsung dengan meriah ya, 9 Mei 2026. Nanti kita berlanjut lagi untuk karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya. Sahabat budaya dari RRI Tukoni Jakarta, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengapresiasi penyelenggaraan Chef Expo 2026. Kegiatan ini di Nusantara International Competition Exhibition PIK 2 dinilai memperkuat kolaborasi promosi kuliner Indonesia kedua internasional. Chef Expo 2026 berlangsung hingga 9 Mei, menghadirkan sejumlah chef ternama dalam sesi demo memasak kuliner Nusantara. Beberapa yang hadir antaranya Chef Juna, Chef Chandra Yudeswara, Bunda Siska Suwitobo, dan lainnya. Selain pameran industri kuliner, Chef Expo 2026 ini juga menghadirkan berbagai kompetisi untuk chef profesional maupun junior. Kompetisi tersebut meliputi sajian makanan Indonesia, cake decoration, fruit carving, hingga black box challenge. Menpar Widianti mengatakan, industri kuliner dan gastronomi berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Kuliner ya, menjadi salah satu magnet utama yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan sekaligus mengenal identitas budaya suatu bangsa ya. Nah, Indonesia juga memiliki model yang sangat besar menjadi kekuatan gastronomi dunia. Kekayaan rempah yang kita punya, belum lagi keragaman budaya hingga warisan tradisi kuliner, melahirkan ragam cita rasa khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, pengakuan dunia terhadap kuliner Indonesia juga terus meningkat, seperti New Destination Champions Award 2006 dari La Liste. Ada juga pola Top 10 Best Cuisine in the World 2025 versi Taste Atlas. Menpar menjelaskan meningkatnya popularitas Indonesia, kuliner Indonesia tepatnya, ini sekaligus juga tentu akan bisa mendorong makin banyak restoran Indonesia hadir di berbagai negara. Nah, kondisi tersebut pun diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kuliner Indonesia sekaligus meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Kita masih berlanjut lagi sebentar untuk menghadirkan karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ayo, masih di Siri, menguruh.

Ya, sahabat budaya, dimanapun berada, satu masih informasi terakhir akan dicat bagikan untuk sahabat budaya di manapun berada. Terima kasih ya untuk terus mendengarkan Perempat dari Makassar. Dari ri.go.id Ottawa, ragam pangan dan olahan Indonesia semakin diminati pasar Kanada. Sejumlah produk makanan khas Nusantara mulai menembus jaringan distribusi di negara tersebut. Berbagai produk yang menarik minat konsumen antara lain tempe siap saji, gula kelapa, dan gula aren. Selain itu terdapat permen jahe, bawang goreng, keripik buah, serta pasta bebas gluten. Minat pasar ini terlihat dari langkah diplomasi ekonomi yang difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa. KBRI Ottawa menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta Kementerian Perdagangan. Kolaborasi itu juga sekaligus penandatanganan kontrak secara virtual antara Exotic Foods dan sejumlah UMKM Indonesia. Exotic Foods ini merupakan importir produk Indonesia di Kanada yang dikelola diaspora Indonesia. Kerjasama tersebut menghasilkan 5 purchase order dan 1 nota kesepahaman. Total nilai transaksi mencapai $92,000 AS. Nilai tersebut setara dengan 1,5 miliar untuk pengiriman pangan olahan Indonesia. Sejumlah pelaku usaha kecil menengah ini terlibat dalam kegiatan ekspor tersebut di mana produk mereka dipasarkan melalui jaringan distribusi Exotic Foods di Kanada. PT Asahi Internasional memproduksi tempe siap saji untuk pasar ekspor, sementara PT Wins Organic memasarkan gula kelapa dan juga gula aren. Lalu ada PT Indotropical memproduksi permen jahe. Lalu ada CV Dua Soleha menghasilkan bawang goreng dan CV Menara Desa memproduksi keripik buah. Ada juga PT Ladang Sehat memproduksi pasta bebas gluten. Juga ragam produk tersebut memperlihatkan potensi besar pasar pangan olahan Indonesia di pasar Kanada. Sementara Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab menyampaikan agenda sekaligus apresiasi kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Menilai bahwa dukungan lembaga tersebut sangat penting guna memperkuat ekosistem ekspor nasional Indonesia di mata dunia. Oke, kita jalan sebentar di pukul 17.58 sahabat budaya, Asan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Sahabat budaya, saat lagi akan kita hadirkan Asar Maghrib tepat di pukul 18 lebih. Iya, maksud kami 17 lebih 58. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya, selamat menunaikan salat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Dan selanjutnya akan kita hadirkan di salat maghrib dan nanti juga ada persembahan lagu-lagu religi di ruang dengarta sembari menikmati libur bersama keluarga tersayang. Tetap bersama Perempat dari Makassar di sini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda bi ihsanin ila yaumi ba'asun. Saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kebahagiaan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki kepada kita, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan sakinah dalam hati kita. Allah menanamkan ketenangan dalam jiwa kita, sehingga hidup kita merasa bahagia selalu. Hidup kita merasa tenteram. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan rasa sakinah dalam jiwa kita. Kita senantiasa semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mencurahkan semua nikmatnya dan bukan hanya menambahkan nikmat dari segi kuantitas, akan tetapi kualitas dan kuantitas. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan rezekiku kepada kalian. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan, andaikan para manusia ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan mungkin melakukan pelanggaran atau menzolimi orang lain atau mengambil hak orang lain, sebab mereka sudah merasa tenang. Ini pun yang pertama. Kedua, kalau mereka paham tentang Islam, paham tentang agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan menyakiti orang lain. Bahkan mereka tidak akan menzolimi orang lain. Kenapa? Karena mereka paham tentang agama, sehingga mereka berhati-hati untuk menjalankan kehidupan di permukaan bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan, akan tetapi mengamalkan dalam perbuatan kita, yakni apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan masalah sholat, ya kita tunaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas kita, karena itu adalah bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika panggilan azan, maka bukti syukur kita adalah kita memenuhi panggilan azan. Kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukti kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mata ini pas suatu saat nanti Allah akan tanya, kita gunakan untuk apa? Lisan kita, Allah akan tanya. Mulut kita, Allah akan tanya, kita gunakan untuk apa? Tangan kita, semua apa yang ada pada diri kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas kita di permukaan bumi ini. Dan hendaknya, marilah kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'addu ni'matullahi la tuhsuha. Sekiranya kalau kamu hitung nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, andaikan ketika kita menulis nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita menjadikan lautan semua yang ada di permukaan bumi ini, kita jadikan sebagai tinta, lalu kemudian semua pepohonan yang ada di bumi ini kita jadikan sebagai pulpen untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, meskipun Allah tambahkan lagi satu lautan lagi semisal yang ada di permukaan bumi ini, maka tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar, karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar sehingga kita tidak mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang Allah berikan kepada kita, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar yang setia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan yang singkat ini bisa memberikan semangat untuk kita semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan konsisten istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, papamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liak ta'atarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak ya, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menamotivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, ya, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, akan dipatami bacaya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan melakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi Mapanre Tama itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapanre Tama ini. Jadi prosesi Mapanre Tama di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapanre Tama. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapah berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab bersanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapanre Tama, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapanre Tama merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapanre Tama, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapanre Tama, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Sahabat Budaya, Rijat menghadirkan satu informasi haji dari r.go.id Makassar. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi momentum baru bagi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Setelah resmi mengambil alih penuh urusan regulasi dan pelayanan haji dari Kementerian Agama. Di tengah proses transisi tersebut, Provinsi Papua Raya turut menghadapi sejumlah penyesuaian, mulai dari perubahan skema pembagian kuota hingga tantangan panjangnya daftar tunggu jemaah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua, Musa Nur Wawan, ini mengatakan bahwa tahun ini Papua Raya memperoleh total kuota sebanyak 933 jemaah haji. Kuota tersebut dibagi untuk 4 wilayah provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Seluruh jemaah haji Sahabat Budaya asal Papua tahun ini diberangkatkan melalui embarkasi Hasanuddin Makassar. Dari total kuota tersebut, 2 kelompok terbang atau kelompok terbang diisi penuh jemaah asal Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jemaah asal Sulawesi Selatan. Meski proses pemberangkatan berjalan lancar, jumlah kuota haji Papua tahun ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. 2025 kuotanya 1076 jemaah haji, sedangkan tahun ini turun 933. Selain persoalan kuota dan daftar tunggu, tantangan lain yang menjadi perhatian Sahabat Budaya ini, rata-rata masa tunggu di Indonesia sekitar 28 tahun. Sementara Papua ini bisa mencapai 27-28 tahun. Nah, selain persoalan kuota dan daftar tunggu, tantangan lain yang menjadi perhatian serius tahun ini adalah kondisi cuaca ekstrim di Arab Saudi. Karena itu pihak Kementerian Haji dan Umroh Papua terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan sebelum dan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doaan, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insyaallah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau

0: Istrinya itu suka suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
1: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
2: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini Datuk Ribandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terdamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pangali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
1: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
2: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang, dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah caranya, yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya Datuk Ribandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang berisi bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
1: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya bersama Prompateri Makassar ya. Dan sekarang kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan apresiasi budaya lokal. Masih bersama Richard Ferdinand menemani Ki di Depar 3 sampai di jam 8 malam nanti.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya, kolontong. Kolontong adalah cemilan tradisional Sunda berbahan dasar beras ketan yang disangrai hingga mengembang, lalu dilapisi gula merah cair dan dibiarkan mengeras. Bentuknya bulat, memanjang dengan teksturnya dan rasa manis legit, membuatnya populer sebagai suguhan sederhana saat lebaran. Kudapan ini juga banyak dijual dalam kemasan plastik dan stopless sebagai oleh-oleh khas daerah terutama di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis yang dikenal sebagai sentra produksinya.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Apa sih itu intangible cultural?

0: Aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

Selamat malam sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal menghadirkan informasi daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Perjalanan kita malam hari ini di program apresiasi budaya lokal sesi pertama sampai jam 8 malam. Kita awali dari r.co.id Bulukumba. Musyawarah Cabang Forum Bersama Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI Kabupaten Takalar Jeneponto, Bantaeng Bulukumba dan Kepulauan Selayar dilaksanakan di Ruang Kahaya lantai 4 Gedung Pinisi Bulukumba pada Kamis pekan lalu. Musya bersama FKPPI yang dibuka Bupati Bulukumba Andi Muhtar Hali Yusuf ini mengusung tema membangun negeri bersatu kita kuat. Musyap ini dihadiri pengurus FKPPI Sulsel dan FKPPI yang menggelar musyap, unsur Wakil Bupati Edi Manaf ya, dan unsur Forkopinda Bulukumba. Sejumlah Kapolres hingga Dandim di daerah yang juga menggelar musyap. Selain itu juga hadir Kapolsek dan Danramil di wilayah Kabupaten Bulukumba. Dandim 1411 Bulukumba yang diwakili oleh Kasih Mayor Ruslan dalam sambutannya mengapresiasi eksistensi FKPPI yang telah banyak berkontribusi bagi kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila dan menjadi garda terdepan dalam keikutsertaannya menggelorakan semangat bela negara. Untuk itu, sebagai komponen pendukung pertahanan negara maka harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Selain itu, FKPPI juga diharapkan terus memberikan teladan dan inspirasi positif bagi masyarakat, sekaligus mengajak FKPPI untuk terus membangun komunikasi yang baik antara keluarga besar TNI Polri maupun purnawirawan. Sementara Ketua FKPPI Sulsel yang diwakili Zulkarnain Latif dalam sambutannya meminta seluruh jajaran pengurus cabang FKPPI yang menggelar musyap untuk turut andil membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah masing-masing. Sementara Bupati ya, Ade Uta juga menyebut sebagai daerah yang terus berkembang, sapaan beliau ya, sapaan akrabnya, bahwa Kabupaten Bulukumba sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi dan kontribusi positif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk FKPPI. Bupati berharap kehadiran para peserta dari 5 kabupaten ini dapat membawa kesan yang baik selama berada di Bulukumba. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya. Saribat Tang Malabiringu Ngaseng, jangki kemana-mana di...

0: Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
2: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
1: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
2: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
1: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
3: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.

Iya, sahabat budaya, selanjutnya dari r.go.id Sidrap. Syahrudin Alri melakukan inspeksi mendadak sawah di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Mari Tengai, ya. Pada Sabtu kemarin, dalam kunjungan tersebut, beliau memaparkan strategi peningkatan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Di hadapan ratusan petani dan penyuluh pertanian, Syahrudin menegaskan bahwa kunci peningkatan hasil panen terletak pada sinergi antara teknologi dan juga mekanisme, ya. Nah, pola bertani tradisional memang perlu bertransformasi menuju sistem pertanian modern yang memanfaatkan alat mesin pertanian dan teknologi perlindungan tanaman. Sementara salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah herbisida Pirazo, produksi PT Excel Make Indonesia. Produk ini diklaim mampu membantu pengendalian gulma yang selama ini menjadi kendala petani. Sekaligus juga beliau menjelaskan bahwa penggunaan herbisida pertumbuhan dan purna tumbuh, ya, pratumbuh dan purna tumbuh akan membantu tanaman padi tumbuh menjadi optimal karena nutrisi pupuk tidak lagi terserap oleh gulma. Kita masih berlanjut di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, sahabat budaya KRB, informasi berikutnya, informasi terakhir dari r.co.id Goa. Pemerintah Kabupaten Goa terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya capaian imunisasi zero thus yang mencapai angka 101,6%. Hal tersebut diungkapkan Bupati Goa Siti Husnia Talinrang damping Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa Andi Tenri Inda Dharma Wangsa ketika menerima kunjungan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Trio Tito Kurniawan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naomi Oktarina pada monitoring dan evaluasi imunisasi Zero Das

Provinsi Sulawesi Selatan di pusat di Kabupaten Goa berlangsung di Baruga Tinggi Maya, rumah jabatan Bupati. Bupati Talendra mengungkapkan dari target nasional IZD yang ditetapkan sebanyak 5.757 anak dengan arahan capaian awal sebesar 50% atau sekitar 2.894 anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Namun Goa mampu menargetkan capaian maksimal 100% bahkan melebihi target hingga 101,6%. Nah, menurut Bupati Goa capaian ini menunjukkan meskipun tantangan di lapangan cukup besar, intervensi yang tepat dan terukur mampu menghasilkan hasil yang signifikan. Nah, beliau optimis dengan dukungan program nasional dan kolaborasi lintas sektor, target penurunan zero dust di Kabupaten Goa dapat dicapai secara signifikan hingga menuju eliminasi. Sementara istri dari Tito Karnavian, Tri Tito, juga mengaku pentingnya pendekatan by name, by address yang dinilai efektif dalam menjangkau anak-anak yang belum diimunisasi secara langsung. Dengan harapan bahwa praktek baik ini dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia, sekaligus mendorong penguatan peran PKK dalam berbagai program kesehatan, termasuk penanganan TBC dan penyakit menular lainnya. Baju Misa di Batang Malam Biriku dimanapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak. Jam 8 sebentar ada Kafi akan menemani Gi sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat, Saribat Tang Malabiriku.

0: Sabaratna Pro 4.
1: Akratek. Akratek merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang pernikahan, khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi akratek ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Akratek tidak hanya bernilai religius, tapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam daerah Cikoang yang dipenuhi dan juga dipengaruhi oleh tokoh seperti Syaid Jalaluddin Al-Aidit, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga kini.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Iya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Saya Kavi akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Kavi akan menemani Anda dalam program aspirasi budaya lokal hingga pukul 9 nanti. Kavi akan menyajikan beberapa informasi mengenai budaya-budaya atau ataupun mungkin tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, yang pertama itu ada lipatan pas sapu, sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, sahabat budaya, dengan judul menelisik makna di balik lipatan pas sapu, simbol jati diri lelaki Makassar. Nah, pemerintah Kabupaten Goa dan Jurnal Kebudayaan Universitas Hasanuddin bagi masyarakat suku Makassar mengenakan pas sapu bukan sekedar bergaya dengan kain tradisional. Penutup kepala yang terbuat dari kain bukan sekedar, maksud saya dari kain patonro ini memiliki kedudukan sakral yang mencerminkan martabat pemakainya. Dalam berbagai prosesi adat di Buta Goa, pas sapu menjadi atribut wajib yang menunjukkan bahwa seorang pria siap memikul tanggung jawab baik sebagai pemimpin keluarga maupun penjaga adat. Filosofi utama dari pas sapu, sahabat budaya, terletak pada bentuknya yang meruncing ke atas. Nah, biasa sahabat budaya melihat laki-laki Makassar menggunakan pas sapu. Nah, kita perhatikan semuanya itu meruncing ke atas. Hal ini melambangkan hubungan manusia dengan sang pencipta atau hablum minallah. Ujung yang tegak lurus mengisyaratkan bahwa segala tindakan manusia harus senantiasa berlandaskan pada kejujuran dan keteguhan hati. Tanpa prinsip yang kokoh, seorang lelaki dianggap kehilangan siriknya atau harga dirinya dalam tatanan sosial masyarakat Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Selain itu, jenis-jenis pas sapu juga menentukan status sosial. Oh, ternyata pas sapu ini, sahabat budaya, menentukan status sosial dan situasi yang dihadapi. Nah, di sini terdapat pas sapu patonro yang berdiri tegak dan biasanya digunakan oleh para bangsawan atau prajurit dalam suasana formal atau peperangan. Oh, ternyata seperti itu ya, sahabat budaya ya. Kalau pas sapu patonro itu biasanya berdiri tegak. Nah, ini ternyata hanya digunakan oleh bangsawan atau prajurit. Nah, baik itu dalam suasana formal ataupun suasana peperangan. Itu mungkin kayaknya tempo dulu, mungkin sekarang ini suasana formal ya. Sementara itu ada pula gaya yang lebih rendah atau miring, menandakan kerendahan hati. Perbedaan detail ini menunjukkan betapa telitinya leluhur Makassar dalam mengatur etika berpakaian yang selaras dengan perilaku. Warna juga memainkan peran krusial dalam filosofi ini. Oh, ternyata sahabat budaya, warna dari pas sapu juga itu memainkan peran, punya peran krusial dalam filosofi pas sapu ternyata. Pas sapu berwarna merah identik dengan keberanian dan semangat pantang menyerah. Sering diasosiasikan dengan pahlawan Sultan Hasanuddin. Sedangkan warna kuning biasanya dikhususkan bagi kalangan bangsawan tinggi atau raja. Wow, ini sahabat budaya saya juga baru tahu ternyata pas sapu itu kalau warna merah itu biasanya identik dengan Sultan Hasanuddin yang gagah berani. Kemudian warna kuning itu ternyata digunakan untuk kalangan bangsawan ataupun raja, sahabat budaya. Penggunaan warna yang tepat adalah bentuk penghormatan terhadap struktur adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, di era modern, sahabat budaya, pas sapu kini mulai kembali diminati oleh generasi muda sebagai bentuk kebanggaan kultural. Penggunaannya tidak lagi terbatas pada upacara pernikahan atau ritual adat, tetapi juga dalam festival budaya. Upaya pelestarian ini penting agar filosofi Siri Napace yang terkandung dalam selembar kain patonro tidak hilang ditelan zaman dan tetap menjadi kompas moral bagi
pemuda-pemuda Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi akan kembali lagi menemani Anda dan menyajikan berbagai informasi tentang budaya maupun tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong berikut.

Iya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Berbicara tentang budaya lagi, kita dilansir dari, dikutip dari rri.co.id. Rumah Hijau Denasa, ruang edukasi lingkungan dan budaya di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Hijau Denasa merupakan ruang edukasi lingkungan dan budaya yang berdiri sejak tahun 2007 dengan tujuan membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga alam sekaligus melestarikan identitas budaya. Bagi Denasa, menyelamatkan lingkungan bukan hanya tentang menjaga pohon ataupun hutan, tetapi juga menjaga warisan budaya yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Edukasi menjadi langkah utama yang dilakukan pendekatan yang menyenangkan, rasional dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Darmawan Denasa yang merupakan pemilik Rumah Hijau Denasa adalah dalam obrolan apresiasi budaya lokal Pro 4 RRI Makassar pada hari Jumat mengatakan dengan lahan seluas 1 hektar Rumah Hijau Denasa memang kecil jika dibandingkan dengan luasnya hutan raya. Namun tempat ini menjadi pusat pembelajaran yang terus berdenyut melalui berbagai kegiatan edukasi sahabat budaya. Nah, tentunya ratusan spesies tanaman yang dikoleksi dijadikan media belajar bagi anak-anak dan masyarakat. Kemudian Denasa menambahkan bahwa Rumah Hijau Denasa tidak hanya mengajarkan cerita dan mitos semata. Akan tetapi anak-anak juga diajarkan berpikir rasional agar mampu memahami ilmu pengetahuan secara kritis. Sahabat budaya, salah satu contohnya adalah penjelasan mengenai tanaman rambusa yang sering disebut masyarakat sebagai makanan ular. Namun dalam pemaparannya terhadap anak-anak bahwa ular adalah hewan karnivora sehingga tidak mungkin memakan buah tersebut. Nah, sahabat budaya, rambusa itu ternyata rambusa tidak namakan ular. Nah, biasa kita ini kalau di Pindrang dibilang kande-kande ula. Artinya makanan-makanan ular. Baru saya tahu ternyata ini rambusa namanya, tidak namakan ki ular. Lebih lanjut Denasa mengatakan bahwa melalui pendekatan rasional seperti ini anak-anak didorong untuk berpikir ilmiah, meneliti dan menemukan pengetahuan baru tentang alam semesta. Menurut Denasa, hanya orang yang berpikir rasional yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan baru tanpa terjebak pada mitos semata. Denasa juga menegaskan bahwa peran Rumah Hijau di tengah perkembangan teknologi dan era digital sangat penting sebagai sarana edukasi generasi muda. Selama hampir 2 dekade, seluruh aktivitas dan dokumentasi Rumah Hijau Denasa telah disimpan dengan rapi. Kedepan, mereka berencana membangun tim khusus untuk memperluas penyebaran edukasi melalui media sosial agar semakin banyak anak muda yang terinspirasi menjaga lingkungan dan budaya. Nah, sahabat budaya, tentunya ini Rumah Hijau Denasa sangat bermanfaat untuk generasi muda sekarang karena ternyata di situ kita bisa belajar mengenai tumbuh-tumbuhan maupun mendapatkan edukasi tentang budaya. Mungkin juga obat-obatan juga diajarkan di sana ya. Tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat budaya. Kemudian beralih ke informasi selanjutnya sahabat budaya, dikutip dari rakyatsulsel.fajar.co.id. Festival Teater Cerita Rakyat Sulsel 2026 resmi dibuka. DKSS harap jadi agenda tahunan, maksud saya. Maaf ini sahabat budaya karena belibet. Jadi Dewan Kesenian Sulawesi Selatan atau DKSS resmi membuka serangkaian kegiatan Festival Teater Cerita Rakyat Sulawesi Selatan dan Pameran Benda Pusaka tahun 2026 pada Jumat lalu 8 Mei 2026. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini yang berlangsung hingga Minggu 10 Mei 2026 menjadi salah satu agenda kebudayaan terbesar di Sulawesi Selatan tahun ini.
karena mempertemukan kelompok teater, budayawan, akademisi, komunitas benda pusaka, hingga pegiat literasi budaya dalam satu ruang kolaborasi. Dr. Arifin Manggau berbicara tentang posisi penting kesenian dalam hiburan, tetapi menjadi maksudnya baginya kesenian tidak hanya hadir sebagai hiburan tetapi menjadi ruang tempat bagi masyarakat mengingat asal usulnya. Pernyataan itu juga seakan menjadi penanda arah dari festival tersebut. Bagaimana cerita rakyat yang selama ini hidup dalam ingatan lisan masyarakat diolah kembali menjadi sebuah pertunjukan yang relevan bagi generasi hari ini. Di tengah perubahan sosial dan derasnya budaya digital, sahabat budaya, tradisi bertutur perlahan mulai kehilangan ruang. Cerita-cerita rakyat yang dahulu diwariskan lewat dongeng keluarga, percakapan di beranda rumah, atau kisah hidup di kampung-kampung mulai jarang terdengar. Kegelisahan itulah yang menjadi salah satu alasan lahirnya festival ini. Panitia menyebut festival tersebut digagas selama kurang lebih 3 bulan bersama berbagai komunitas budaya dan pelestari benda pusaka di bawah koordinasi Aswandi Deng Sewang dan Syarifuddin Dembela. Menurut panitia, jika cerita rakyat hanya terus diwariskan secara lisan tanpa upaya dokumentasi dan reinterpretasi kreatif, maka bukan tidak mungkin banyak kisah lokal Sulawesi Selatan akan hilang ditelan zaman. Makanya festival ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan panggung tetapi juga menjadi ruang produksi pengetahuan budaya. Jadi sahabat budaya yang memiliki anak, nah sangat bagus tentunya jika diajak untuk menikmati festival teater cerita rakyat Sulsel ini. Selama 3 hari pelaksanaan, sahabat budaya, festival ini menghadirkan pertunjukan dari 6 kelompok teater hasil kurasi yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dewan kurator yang terdiri dari Dr. Asia Ramli Prapanca, Mohashim Ibrahim, Dr. Andes Sairuddin Hakim, Alif Anggara, dan Jamal Dilaga. Kemudian memilih 6 kelompok penyaji masing-masing seperti Teater Kampung Bulukumba, Bengkel Sastra Wene Makassar, ada juga Dewan Kesenian Kota Palopo, Teater Ruang Kelima, Dewan Kesenian Kabupaten Baru, Lembaga Salokoa Kabupaten Maros, Merdu Production Kabupaten Goa. Selain itu, festival ini juga diramaikan berbagai workshop seperti workshop manajemen pertunjukan oleh Wildan Noumeiru, workshop penulisan naskah dengan narasumber Yudhistira Sukatanya, workshop keaktoran oleh Resman Nurzaman, workshop penyutradaraan maksud saya oleh Dr. Asia Ramli MPD. Nah tentunya banyak sekali ternyata sahabat budaya hal yang bisa Anda ikuti di festival budaya ini. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, Kavi akan menemani Anda dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi nanti di 0811-409-250 ya. Itu nanti agenda kegiatannya itu, maksudnya programnya itu tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sahabat budaya mohon maaf apabila ada salah kata. Kahfi pamit undur diri dari program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi jangan kemana-mana karena Kahfi akan kembali lagi dengan program Kelong Tarong. Jadi kita putar dulu satu lagu kemudian
Kavi akan menyajikan lagi informasi tentang budaya yang lain.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan wo'ala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

0: Masih di Kabar Anda Perempat dari Makassar, tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sambut budaya, nasu cemba merupakan makanan khas masyarakat Masen Rempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen-momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan juga sejarah. Demikian Kabar Anda Perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang masih monitor hingga pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Kahfi akan menemani Anda kembali dalam program Kelong Takrong. Jadi sebelum kita masuk dalam program Kelong Takrong, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama legenda Dayang Rindu persembahan dari RRI Palembang. Jadi sebelum kita dengarkan mini dramanya, kita dengarkan dulu promosi Pesta Bola Dunia.

masih mendengarkan Pompat, suara budaya Sulawesi Selatan.

dusun itu ditutuai oleh Ricara. Dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Rie, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Rio yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.

0: adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
1: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru satu pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka narang cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
2: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
2: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
3: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus, itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
3: Untuk itu lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar gula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
3: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
3: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan Rio. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah, ke kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Baik, Rio, baik. Hari ini aku gagal, tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.

0: Negeri Jarang.
1: Salam cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
0: Ricarang, tujuh purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembu Hara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ril.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
0: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lembu Hara?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
0: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
0: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ri. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
0: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
2: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
0: Hei Sunan Palembang, tujuh purnama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
2: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
0: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
2: Ya.
3: Perkelahian ini hanya karena ulah kalian. Rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
4: Tapi Dayang
3: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
4: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
3: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili.

Legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

0: Iya. Kembali lagi di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong Sahabat Budaya. Sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409250. Jadi topiknya nanti ini Lakapi mau tahu mana sih sebenarnya coto yang paling enak di Makassar. Saya mau dengar ini cotonya. Siapa yang paling enak ini? Cotonya Kak Angi Mamiri atau coto Daeng Sirua atau coto Paraikate? Nah, ini yang mau saya dengerin dari pendengar-pendengarku semua yang ada monitor sekarang. Jadi saya angkat lagi, saya angkat dulu ini telepon WhatsApp di Sahabat Budaya. Ada ini menelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Kelong Tarong, Lakapi.
0: Kelong Tarong, Pak Iqbal. Pak Iqbal, apa kabar hari ini? Mati ki. Padahal ku angkat mikro dong. Yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409250. Yang di WA ini satu-satu ki, karena ini susah kita tembus itu. Sambil menunggu yang di WhatsApp, kita angkat dulu telepon biasa di Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Kelong Tarong, Kakak Maya ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Kakak Maya, mau kita dengarkan lagunya apa? Langsung kita dulu request lagu.
2: Malam ini mau dengar lagunya.
0: Siapa tuh?
2: Apa sih lagunya Anto Sarno di situ?
0: Siapa?
2: Anto Sarno, lagu Makassar.
0: Anto Sarno, dulu dia saya carikan ke dulu. Anto Sarno. Iya. Banyak, ada Atema Rika Maseku, Angin Suroku, Anak Nula Lobajiki, ada Kutalipong Ripa, Ripna, ada Tak Bua, ada Jima, ada Pak Kelong Payoku, ada Tuka Tepo. Apa judulnya?
2: Lagunya Katepo.
0: Katepo?
2: Iya, Katepo saja.
0: Katepo? Tuka Tepo atau tak Katepo?
2: Apa kata yang terakhirnya lagunya itu?
0: Tuka Tepo.
2: Itu mi, Katepo.
0: Itu mi. Ada mi. Kakak Maya, mau tahu ini coto apa yang paling enak ini? Selamat hidup makan coto. Coto apa yang paling kita suka?
2: Coto.
0: Mm-mm.
2: Coto Makassar.
0: Iya, coto Makassar ya, cocok mi coto Makassar. Iya, apa namanya cotona? Iya. Di mana? Rekomendasi
2: dulu. Tidak tahu saya.
0: Coto.
2: Tidak pernah saya ke Makassar.
0: Oh, jarang. Kalau di Masamba, coto yang paling enak apa?
2: Kalau di sini coto yang paling enak, cotonya ini. Coto Makassar juga di sini banyak.
0: Iya, coto Mika Kamaya. Coto Makassar ya toh. Coto Makassar. Nah, mana itu penjual coto kah? Coto Dembaji kah? Coto apa kah?
2: Cotonya ini, cotonya... Ya tahu siapa namanya penjual coto itu. Dan siapa namanya?
0: Itu mo.
2: Kenapa
0: kita suka? Kenapa kita suka itu cotona? Apanya yang enak?
2: Enak saja kalau dimakan.
0: Kan biasa itu ada coto yang kayak kuana, masih pakai kuana, ada yang kayak lombona enak kan makodong.
2: Iya. Tapi yang kusuka itu ini banyak itunya apa? Banyak.
0: Apanya?
2: Ketupatnya.
0: Ketupatnya. Gratis ketupat ki.
2: Ada juga. Terus kayak pedis-pedis juga ketonya.
0: Iya. Salam-salam Maki Pale.
2: Malam ini ya kirim salamnya buat
0: iya, maksimal 5 ya.
2: Asar di Bone, ada di Wutu. Ada berapa orang kah?
0: 5 plus 1.
2: Oh, ada Ibu Nursia bareng Pak Umar. Ada Opadin. Ada Pak Asdi Maros.
0: Iya. Yeah.
2: Dan pokoknya semua saya playernya RI perempat ya, karena banyak yang ini antri, yang lalu ke belakang.
0: Betul.
2: Buat siapa yang tadi nih? Lupa.
0: Iya.
2: Lakapi.
0: Iya.
2: Kasih ya.
0: Iya.
2: Itu kan, kalau pulang nanti hati-hati jalan lah.
0: Iya.
2: Semoga selamat. Sampai di rumah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
3: Iya, Kelontarong dari Uliape di Sinjai.
0: Pauliape. Mau kau dengar ini, coto apa yang paling enak di Sinjai? Cotonya siapa? Dembaji kah?
3: Kalau jarang kau makan soto di Sinjai, kau di Makassar pernah.
0: Kalau di Makassar ya, rekomendasi ta yang paling enak di mana?
3: Di situ di Jalan Gaga.
0: Coto apa mi namanya ya?
3: Oh, saya lupa namanya, tapi yang jelasnya itu saya sering makan coto yang di Jalan Gaga.
0: Sering ke di makan coto di Jalan Gaga. Paling enak mi memang itu.
3: Iya enak.
0: Kenapa ya? Apanya yang enak ini? Contohnya lombona kah? Durona kah?
3: Di situ yang di kuahnya.
0: Oh, kuahnya. Mau kita dengarkan kilonya apa ini, Pauli apa?
3: Idi Nasabari.
0: Idi Nasabari.
3: Iya.
0: Salam-salam lagi pale di sambil ku cari yang kilo guta.
3: Oke, ada
0: 51 ya.
3: Iya, oke, ada Yan Hendrawan, Asam Ciamaisar, Rostani Yasir, Ashar, Pak Hamsa, siapa lagi ada ini?
0: Siapa?
3: Uki sama siapa ini satu yang Pak Hamsa dan semua yang lagi monitor Kak Kapi. Sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa? Wih, belum pita di baru mau kasih anu ki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250. Ternyata ada coto terena di Jalan Gaga. Ini penasaran ku mau makan cotona di Jalan Gaga. Nggak tahu juga ini Pauli apa, nggak nasebuki namanya. Tapi ada juga ini. Kalau di Jalan Gaga ada namanya aroma coto gaga. Ada juga coto maros begadang deh. Tapi baru dua iya, penjual coto. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250. Lah, tapi mau dengar ini. Coto apa yang paling enak ini di Makassar? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia.
4: Yeah.
0: Ibu Nursia, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah. Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Nursia, mau kedengar ini kan saya ini kayaknya lagi mau ke makan coto, tapi udah tahu kak, coto apa ini yang enak di Makassar?
4: Coto yang matang, ya nuna dagingnya.
0: Bukan itu maksudnya. Yang mana iya ini coto angin Amerika, coto apakah itu parikat?
4: Yang sering saya makan itu Cotonya no, coto maros di Jalan Urip.
0: Di Jalan Urip. Kenapa iya di situ?
4: Ya?
0: Kenapa nak pilih kita pilih itu sebagai coto terenak di Makassar?
4: Karena itu dekat dari rumah.
0: Tamase, Tuhan tolong.
4: Tapi ada juga itu di Tinggi Mae.
0: Kenapa ya di sana?
4: Enak juga itu.
0: Apa nih yang
4: kental
0: enak?
4: Kental airnya.
0: Kental ke airnya.
4: Iya.
0: Karena itu biasa kotona, cotonya itu kuana warnana coklat ki, ada juga yang warna putih ki juga kuana.
4: Iya, agak apa coklat-coklatnya karena mungkin ada kecapnya begitu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Salam-salam Maki Pale, maksimal 5 tambah 1.
4: Berarti 6.
0: Iya. Pertama.
4: Enak kalian sampai 100, belum
0: Salam-salam, Mekek. Banyak monitor ini. Nanti diprotes sekali lagi Monisya.
4: Salam-salam ya, Pak Deng.
0: Salam-salam, Mekek.
4: Ada Maya yang baru lewat. Terima kasih, sapaannya. Ada...
0: Apa? Siapa, Mi?
4: Ibu Arsina.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Ibu Fatma.
0: Iya. Yeah.
4: Ada... Apa lagi? Ibu...
0: Empat Mi.
4: Nur.
0: Satu Pi.
4: Ada Farhadi. Spesial. Untuk Lakapi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Jangan apa? Aku bilang gitu.
0: Semoga
4: cepat cepat makan coto yang enak.
0: Amin.
4: Oke.
0: Iye.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia di Pampang 1. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung masih terima lekapi ini satu penelpon lagi. Ini ada penelpon di WA. Kita angkat dulu di halo. Assalamualaikum. Kelon Tarong.
5: Kelon Tarong. Lekapi.
0: Iye. Bu Sri Sinta di MU. Bu Sri Sinta, ini muka tahu rekomendasi coto paling enak di Makassar di mana?
5: Kita selalu dibawakan lekapi. Selalu pergi beli.
0: Di mana mi biasa na beli kan ki?
5: Dote di mana? Nanti titik tanya kina.
0: Kodongnya.
5: Apa airnya? Dote di mana dia beli?
0: Tapi besar ji potongan na.
5: Di atas, di kecil.
0: Kecil-kecil. Karena ini lekapi ini selain cari coto yang enak, besar potongannya agak-agak murah sedikit. Salam-salam lagi Pak Bu Sinta. Maksimal 5 plus 1. Artinya 6.
5: Buat tadi Ibu Nurti.
0: Iya.
5: Apa lagi Mbak Dewi? Mbak Dewi tadi. Ada Pak Opa Jir. Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Kang Tri, Amat Yani,
0: Oki. Lebih itu kapan?
5: Pemirsa dan semuanya yang lagi
0: melihat. Iya.
5: Selalu lah.
0: Amin.
5: Kita bisa makan coto.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya sudah 4 min penelpon. Kita putar dulu 2 kelong yang sudah request di dari Antok Sarro, Tuka Tepo sama Hendra KDI Idina Sabari. Selamat kemarin Kelinga.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Tapi saya sarankan kalau nelpon ki di telepon WhatsApp satu-satu ki, karena kalau bersamaan ki sama menelpon error ki kodong, enggak bisa keangkat ki. Jadi biasa kalau begitu saya angkat di telepon biasa. Jadi sudah ada ini dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi, dari Rapotale.
0: Iya, Pasale. Pasale bisa ki agak-agak menjauh sedikit dari monitor tak?
1: Oke.
0: Iya, pantul ki suara hata bela. Pasale, mau ki dengarkan lagunya apa ini Pasale?
1: Oh, lagunya Taruna Iya Mapet Di.
0: Taruna Iya Mapet Di.
1: Ya.
0: Wih, kasih.
1: Taruna ni pas sami.
0: Ih, Pak Di, Pak. Taro
1: Na Iya Mapet Di.
0: Taruna Iya Mapet Di. Wiwi Anjani, Di.
1: Ya.
0: Pasale, mau gak tahu ini Pasale, coto yang paling enak di Makassar ini apa?
1: Oh, coto yang paling enak di Makassar sejak tahun 70-an itu.
0: Coto namanya apa?
1: Iya, anu dulu tuh di Jalan Ranggon tinggal.
0: Apa namanya ya?
1: Coto apa namanya? Aku bilang bakal. Tapi itu banyak nih pindah-pindah naknya di Jalan Nusantara juga. Baru dihebat lagi itu ya.
0: Apa namanya itu yang di Jalan Nusantara?
1: Pariakate dulu di anu di Jalan Ranggong.
0: Oh, Pariakate.
1: Jalan Pariakate dulu dipromosikan sama Opa. Kata kita Opa itu.
0: Iya, Opa Din.
1: Ah, bukan Opa,
0: Opa
1: Din.
0: Opa Is.
1: Opa ada itu. Opa itu selalu menyiar lagu daerah di RRI itu, Opa namanya.
0: Oh.
1: Ah, selalu dipromosikan itu. Tahun 70-an terkenal itu.
0: Enak-enak itu.
1: Kemudian ada lagi pindah di Jalan Santara.
0: Oh.
1: Iya.
0: Karena apanya ini itu kuana kah atau lombo-lombona?
1: Namanya itu kalau anu na joroannya itu.
0: Bode de de de de na na itu.
1: Campur-campur mi hati na handuk na.
0: Ih, mau pergi makan coto. Ih, masih lama mau ke siaran ini.
1: Tapi sekarang June apa jejerkala lah kapi nak makan daging belan
0: kodong
1: dibatasi, aduh
0: iya.
1: Bahaya
0: iya ditahu ji orang tua toh
1: iya ditahu tuh
0: faktor u nah apa mi u kasihan
1: udah bisa kalau bisa ya
0: iya
1: pokoknya jangan sentuh-sentuh itu daging cukup daging ayam ya bisa ji
0: iya betul ya. Salam-salam lagi Pale.
1: Ya.
0: Maksimal 5 tambah 1.
1: Oh, 5 tambah 1 jadi 10. Salah.
0: Bukan, astagfirullah.
1: Ini semakal.

0: kali tu 5 nasa 5 kali 5 tak lupa lah, salah.
1: Tambah ya, tambah. Untuk
0: pertama Maya.
1: Kita
0: nak sebut kata di Maya bila. Ai.
1: Enggak lupa-lupa ingat kayak nah.
0: Lupa-lupa ingat tu Maya.
1: Siapa lagi?
0: Bagaimana Maya disuruh tersebut contoh dia
1: nasi.
0: Aduh.
1: Siapa lagi?
0: Maya. Kalau makan durian jangan makan batunya ya.
1: Siapa lagi Pak
0: Puan Datuk di Pendrang. Bunda Sophie di Pau-Pau Goa. Bimas di Bonlangi.
1: Iye.
0: Arjuna di Baruga.
1: Dan terakhir.
0: Info di Pau-Pau Goa.
1: Terakhir.
0: Siapa itu?
1: Siapa mi?
0: Sri Dewi di Pakato. Semuanya dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mi telepon. WhatsApp kita angkat lagi telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kelontarong.
2: Ya, Kelontarong.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Angga.
1: Angga Prasetya, asik. Di mana lagi Pak Angga?
2: Di Goa.
1: Angga Prasetya di Goa. Pak Angga. Mau dengarkan lagunya apa? Mau dengarkan lagunya apa?
2: Lagunya mau dimaga tapi kepirannya aneh Uya Sapitri.
1: Apa tadi?
2: Mau dimaga.
1: Mau
2: dimaga.
1: Mau nimaga selfie ama?
2: Ada Uya Sapitri itu?
1: Tidak ada ki Pak.
2: Tidak ada ya?
1: Selfie ama saja.
2: Itu balik setiap
1: malam. Mau nimaga toh, mau nimaga? Pangga, ini saya mau minta rekomendasi coto yang paling enak di Goa. Coto apa na mana? Dan apa yang paling kenapa na enak itu coto kah?
2: Di Goa apa di seluruh?
1: Di Goa mau pale?
2: Kalau di Makassar itu coto yang enak juga itu termasuk ranggong, ada juga coga.
1: Di mana mi itu?
2: Coto gagak.
1: Itu udah bilang anu Pak siapa namanya tadi teh? Pauli apa? Coto di Jalan Gagak.
2: Iya, ada juga conos.
1: Di mana mi itu?
2: Di sekitaran itu di seputarannya Kompat. Coto Nusantara.
1: Conos ya Allah disingkat. Ya. Coto Nusantara mana lagi?
2: Ada juga copet.
1: Coto Petran.
2: Coto Petrani.
1: Petrani, ku kira Petran.
2: Iya.
1: Tapi kalau yang gratis ketupat apa? Di mana?
2: Yang mana?
1: Yang gratis ketupat.
2: Kalau yang gratis ketupat itu ya daerahku di Libu itu banyak itu.
1: Kebiasa itu ada yang jual ke berapa itu? Berapa 12.000 13.000. Coto.
2: Iya, ada di kalau gratis ketupat. Di rumah sakit Kristelina ada di situ.
1: Gratis juga ketupat di situ.
2: Ada di situ di Bang Kristelina.
1: Tapi kalau kita yang paling enak, yang paling top dan nomor satu di Makassar dan gua, apa namanya?
2: Kalau di Goa itu yang jenggot yang terkenal juga Coto Jenek Berang.
1: Coto Jenek Berang.
2: Ini itu juga ada juga di Colak juga enak Coto Alauddin dah.
1: Coto Alauddin.
2: Iya, tapi saya. Halo, Pak Kapi. Tapi kalau saya cuma masuk persisnya banyak itu yang gue minta banyak variasi.
1: Banyak variasi di.
2: Iya, saya minta selalu janda panas.
1: Janda panas apa sih lagi itu?
2: Jantung daging pakai nasi.
1: Ya Allah. Kok dong ada topar ya si kata-kata apa enggak?
2: Ada. Dan juga saya minta janda haus.
1: Apa sih lagi itu janda haus?
2: Jantung daging hati usus. Jangan lah. Aku juga gak minta Jendahon.
1: Apa itu?
2: Jaring hati otak.
1: Oh, jantung hati otak. Iya.
2: Iya, banyak saya minta itu. Tapi yang kemarin dulu saya masuk makan coto marah itu penjual itu.
1: Kenapa iya?
2: Saya minta lempar janda.
1: Lempar janda?
2: Iya, kurang ajar itu. Masa lempar janda?
1: Apa minta bilang?
2: Iya. Lemak paru jantung daging.
1: Ya Allah, lemak paru jantung daging. Iya, balik bangga.
2: Banyak sih, tidak kalau mau, tapi nanti orang di belakang kayak marah-marah tu kalau
1: Banyak lah. Jami tak sebut semua, kasih juga sisanya yang di belakang. Betul.
2: Apanya?
1: Salam-salam Maki, 5+1.
2: Salam-salam nih. Pertama ada Pak Sani Astriwodo. Pak Indonesia 5 Berita, Pak Adi. Ada Maya.
1: 5 Mi.
2: Sudah
1: 5 Mi, tambah lagi satu.
2: Ini kira itu ya, 25 yang sudah berjuang mau masuk.
1: Berjuang bagi semua.
2: Okay.
1: Pangga. Salam 3E. Apa sih, Ro?
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangga di Goa. Kita angkat lagi dari telepon biasa, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Kelontarong. Hilang ke? Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontarong, Bu Sumi.
3: Kelontarong, Bung Al Afi.
1: Bu Sumi, ini saya sedang macina makan coto dan saya cari rekomendasi coto paling enak di Makassar.
3: Paling enak
1: Makassar.
3: Itu ada di Sudian.
1: Dia jauh nah.
3: Coto kan, dekinek mobil.
1: Coto apa namanya ya, Bu Sumi?
3: Coto Amirkam. Paling terkenal, lagi viral.
1: Kenapa iya? Apa yang kasih enak itu coto Amirkam?
3: Banyak kacangnya.
1: Terus.
3: Besar iris-iris dagingnya.
1: Terus.
3: Lomboknya.
1: Apalagi?
3: Apalagi tuh? Ketupatnya juga besar.
1: Gratis ke atau 2.000?
3: Kalau yang gratis ketupatnya ada di Dayak, di dekatnya kantor.
1: Coto apa namanya? Coto apa mana itu, Bu Sumi?
3: Coto Tamalan Ria.
1: Oh, Coto Tamalan Ria namanya.
3: Gratis.
1: Oh, gratis ketupatnya. Berapa ya satu porsi? Berapa satu porsi itu, Bu Sumi?
3: Terserah kita mau makan ketupat berapa.
1: Nggak, artinya ini contohnya yang kutanya ini tak berapa satu porsi.
3: 15.000.
1: Ih, murah-murah kidi.
3: Kalau di Amerkam 25.000 satu mangkok.
1: Ih, mahal gitu kalau 25.000.
3: Tapi enak.
1: Iya sih.
3: Bisa tambah air.
1: Oh, ikan semua bisa kayaknya tambah airnya. Air.
3: Enak betul kan, enggak bohong. Ini orang banyak dari Makassar ini betul-betul pingin sekali ke Coto Amirkam.
1: Kenapa nak Amirkam namanya, Di? Penasaran tuh kayak itu. Oh, Amir kan namanya yang punya. Berarti orang India itu.
3: Ada kan nama Amir itu juga dari Makassar.
1: Enggak kan, Khan. Amir Khan.
3: Kamarudin nama tempatnya.
1: Oh, ya Allah, Amir Kamarudin ternyata. Amir Kam. Harusnya Amir Kam, bukan Khan. Karena kalau Khan itu tuh biasanya bisa di Amir Kam Kanarudin. Makanya, heran kak bilang ke orang India kayaknya punya karena Nabi bilang Amir Khan.
3: Wih. Iya, ada situ tertulis Coto Amir Khan.
1: Jadi sahabat budaya yang ingin makan coto paling enak yang katanya Nabi bilang Bu Sumi ada di Sudian. Namanya itu Coto Amir Khan. Salam-salam.
3: Bakso juga yang viral juga ada.
1: Jami dulu.
3: Namanya itu bakso setan.
1: Jami dulu, baso. Habis ki nanti pembahasan kok. Ini mau dulu coto, mau dulu toh.
3: Kenapa? Coto ya, betul. Siapa yang pengen itu? Silakan kesudian.
1: Salam-salam lagi Pak Ibu Sumi. Karena penelpon ketiga, Ki. 5 tambah 1.
3: 6.
1: Iya.
3: Uli.
1: Siapa lagi?
3: Ariskat di Bona.
1: Ye.
3: Pak Bahar di Caming.
1: Siapa lagi?
3: Pak Sapian di Wotu.
1: Asri.
3: Pak Asri di Wotu.
1: Siapa lagi? Terakhir-terakhir.
3: Grup RRI Fans Club tanpa terkecuali.
1: Sama pendengar tahu juga yang lain.
3: Enggak?
1: Sama pendengar juga tahu yang lain.
3: Pendengarnya semua juga.
1: Iya, karena bilang jadi fans itu fans club.
3: Pak Is lagi posisi di mana? Buat yang lagi siaran yang ganteng.
1: Lanjut.
3: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia amin. Selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin. Ya Allah.
3: Dan sukses selalu.
1: Amin. Ya Allah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya. Ada tadi menelpon di telepon biasa tidak ada mi lagi. Nah, yang mau bergabung bersama Lakapi di program Kelontar masih terima lagi Lakapi satu penelpon terakhir. Nah, pelan-pelan ki menelpon karena tidak bisa itu kongka kalau begitu ki. Nah, ada yang menelpon ini di WA. Halo, assalamualaikum.
4: Saya mengapresiasi itu, Bu Shirley.
1: Ya. Halo, assalamualaikum. Terputus ki. Nah, kita angkat lagi di telepon biasa di sahabat budaya. Halo, assalamualaikum Kelon Tarong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Kelon Tarong?
5: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
1: Abdullah Sewang.
5: Iya, Desewang lah di Makassar.
1: Oh, Desewang mau biar enak-enak aku sebut.
5: Oh, kepala Desewang mau pale.
1: Desewang. Apa kabar ki hari ini?
5: Kabar baik ji, baik sehat walafiat, lahir dan batin aman dan sentosa.
1: Amin. Desewang, mau kau tahu ini Desewang yang paling enak coto di Makassar ini di mana Versita?
5: Kalau mau gratis ketupatnya di Emisa Elang.
1: Terus yang enak iya kuana sama Lombokna di mana?
5: Dia jual kakak tua.
1: Oh, kakak tua. Coto apa namanya di sana?
5: Iya.
1: Coto apa namanya di sana, Desewang?
5: Coto kakak tua.
1: Oh, coto kakak tua.
5: Iya.
1: Apanya yang kasih enak di situ? Lombokna kah atau rempah-rempahna? Kuana?
5: Rempah-rempahna itu.
1: Oh, kental kidi.
5: Kan antri orang makan situ.
1: Deh. Mau ku coba.
5: Kalau dulu itu yang di Jalan Ranggul dulu itu. Yang perekat yang waktunya masih ada bioskop istana di situ.
1: Iya,
5: itu yang terkenal itu.
1: Itu berapa mi orang ini? 2-3 orang mi kayaknya tanya gitu di Jalan Ranggul BD ada enak sekali.
5: Oh iya, terkenal memang dulu itu.
1: Deh.
5: Iya.
1: Tapi ndak tahu katanya beda-beda anak-anak menjual.
5: Saya jarang pulang di rumah makan jadi situ.
1: Momi dimarahi sama Anuna dan Sewang. Tidak pernah ke rumah pulang makan.
5: Itu warungnya itu pas-pas di hook itu.
1: Iya.
5: Antara Sultan Hasanuddin dengan Ranggung.
1: Sultan Hasanuddin dengan Ranggung di.
5: Iya.
1: Dekat Nalalo jalan pulangku itu. Tunggu maki dan Sewang. Ku habisi nanti cotona di sana.
5: Pokoknya cambuk memang nih.
1: Iya, tabuluna masih muda. Sebelumnya ada apa faktor U?
5: Cambuk sih.
1: Sebelumnya ada apa faktor U?
5: Ya.
1: Di cambuk memang itu dan Sewang?
5: Iya.
1: Salam-salam bagi balik dan Sewang. 5+1. Jadi 6.
5: Pak Gapur.
1: Iya. Yeah.
5: Bundatu.
1: Iya. Yeah.
5: Arjuna. Bunda Sopi.
1: Tiga.
5: Mobi di Polman.
1: Itu mo.
5: Ada perlu satu atau?
1: Perlu satu siapa?
5: Ya, perlu satunya ya Anwar di Kumala.
1: Dan semua?
5: Semua-semuanya tanpa kecuali.
1: Iya.
5: Buat Lagati.
1: Iya.
5: Sehat selalu, lanjut tugas ke.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana di. Kuputarkan ke dulu dua kelong berikut. Taroni Iyama Pedi dari Wiwianjani sama Mauni Maga Selvi Yama. Selama kima ringkalinga.

0: Iya, itulah dua lagu dari Selviama dan juga Wiwi Anjani. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lagapi bisa menghubungi 0811 400 9250. Bisa ditelepon WhatsApp maupun telepon biasa ya sahabat budaya. Dan ini sudah ada menelpon di telepon WhatsApp sahabat budaya. Saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Halo, assalamualaikum Bung Kapi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Pak Asis ya?
1: Iya, betul. Apa kabar Bang Kapi?
0: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Asis, mau dengarkan lagunya apa?
1: Lagu andalannya Opa.
0: Apa itu?
1: Angai Tabalut Kerang, Arsun Ka Asis. Angai Tabalut Kerang.
0: Pangai. Karena biasa juga dengar ini lagunya Pangai
1: Tabalik Karang
0: Arsintasis.
1: Iya.
0: Ada ini. Ini langsung mipal ini karena saya mau angkat semua teleponnya teman-teman pendengar sahabat budaya yang monitor. Salam-salam bagi kita maksimal 5.
1: Apa temanya?
0: Temanya nanti saya kasih penelpon ketiga sama penelpon keempat kodong. Kalau kita yang ambil nih.
1: Oh begitu.
0: Iya, kita anu mau tambet toh. Kita ambil mau request lagu sambil salam-salam. Penelpon ketiga dan keempat itu dapat ki tema kodong.
1: Oh iya iya.
0: Lanjut Maki.
1: Salam-salam. Pertama ada Padin di Tidung.
0: Iya.
1: Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
1: Maya di Masamba, Angga Persetia di Goa, dan terakhir Pak Hamsa di Pampang Dua.
0: Pak Hamsa di Pampang Dua.
1: Terima kasih Bung Kapi.
0: Iya, dan sama semuanya Kapang.
1: Iya, sama semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak Asis. Jadi kita angkat lagi telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelon Tarong Lagapi.
0: Kelon Tarong, dengan siapa di mana ini?
2: Rama di Jeneponto.
0: Rama?
2: Iya, Rama di Jeneponto.
0: Rama, barusan kayaknya aku dengar barusan ini aku dengar suara Rama. Pak Rama mau kedengarkan lagunya apa ini, Pak Rama?
2: Lagunya apa tuh judulnya?
0: Judulnya
2: Tena Ruwana.
0: Tena Ruwana.
2: Kalau bahasa Indonesia tidak ada duanya.
0: Oh iya, ada mi Ancila Ricci di.
2: Ancila Ricci.
0: Salam Maki Pale.
2: Iya, salam dulu ya.
0: 5+1 ya, Pak.
2: Ada Puan Datu bersama pasangannya Nur Alam. Ada juga ada Nur Hikmah. Ada Purnama Sari. Ada juga Siti Nikmah. Itu baru 5 ya, masih ada tambahnya 1 ya.
0: Satu lagi.
2: Jamila. Oke, Lagapi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Ramadi di Jeneponto. Ini kita angkat lagi dari telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Halo, Kelon Tarong.
0: Pak Radin, agak kareba.
3: Kareba melicing.
0: Pak Radin, ini saya lagi cari penjual coto. Moki rekomendasikan kak dulu ini penjual coto yang paling enak dan yang paling mantap dan murah-murah. Apalagi yang gratis ketupat. Di mana mi?
3: Tidak tahu lah sekarang masih enak kau.
0: Yang mana?
3: Tapi di sini.
0: Apa namanya? Tidak apa-apa. Siapa tahu lewakan nanti di Maros langsung ke Singgal langsung makan asik.
3: Iya. 25.000 nasi pakai nasi.
0: Oh, pakai nasi ki.
3: Iya.
0: Coto apa mi namanya ya?
3: Coto bunda.
0: Oh, coto bunda. Oh, pantas ki mahal karena ribu.
3: Pakai itu kelapa goreng.
0: Oh, pakai kelapa goreng.
3: Enak, ada lomboknya juga.
0: Oh, lomboknya juga enak ternyata tadi.
3: Sambal-sambalnya.
0: Wow. Pak Radin, salam-salam bagi Pak Radin. Maksimal 5+1.
3: Ada Nur Hikmah di Maros.
0: Iye.
3: Ada Pak Asis.
0: Iye.
3: Ada Pak Umar si Bursia.
0: Iye.
3: Pondato di Pindang, apa ya di Tasmu di Sopeng.
0: Terakhir.
3: Sri Cinta di EU.
0: Terakhir itu. Dan sama-semuanya mi kapan?
3: Ya, sama-semuanya mi. Selamat pagi bertugas.
0: Iya, Baradin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari tadi di telepon WhatsApp. Ini kita angkat lagi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong, Kakak Tanti. Kak Tanti. Rekomendasi coto paling enak dulu di Pare-Pare.
4: Yang paling enak ini yang di Jalan Agus Salim.
0: Kenapa nak enak itu?
4: Iya, karena enak sih airnya.
0: Maksudnya rempah-rempah nak terasa ki semua?
4: Iya, bagus ki. Dari ini.
0: Gratis ji ketupana. Ketupana gratis ji.
4: Iya, gratis.
0: Wih, gratis. Berapa memang harga anak?
4: 20.000.
0: Sama aja kayak di Pindrang.
4: Iya, siapa tahu mungkin gratis baru banyak ketupat kita
0: masuk. Iya, kebiasa itu begitu anak-anak kah? Tambah kuah Tommy.
4: Selain gratis, biasa 3 kedebakan ketupat.
0: Sedikit itu 3. Saya ada mantan sekantorku kemarin di Pindrang. Itu satu coto 10 ketupat. Kuah nak makan.
4: Iya.
0: Ku bilang ini kalau kau dibawa pergi makan nu kasih rugi ini penjual kodong.
4: Bahaya. Biasanya kalau orang gratis ya kita kan juga harus mengerti.
0: Iya. Salam-salam bagi balik kata nanti. Maksimal 5 plus 1. Karena saya bertujuan ini angkat semua teleponnya sahabat budaya.
4: Hujan. Soalnya enggak terlalu kedengar.
0: Salam-salam Ki.
4: Iya. Salam-salam berapa? 5 toh?
0: Iya, 5 tambah 1.
4: Tadi ada siapa ya?
0: Siapa?
4: Trisita.
0: Iya.
4: Ada Opadi. Ada Mbak Dewi.
0: Iya.
4: Siapa ya? Ada Maya.
0: Iya.
4: Ada Mbak
0: Dewi. Empat mi.
4: Lagi berapa?
0: Empat mi. Dua pi.
4: Ada tadi apa itu? Ibu Sumi. Terus siapa lagi? Pokoknya buat semuanya deh. Tidak ada dikecualikan. Silakan dilanjut. Apa lagunya kah?
0: Pangai Tak Balik Karang sama Tenar Wanna.
4: Oh iya. Tenar Wanna. Oke, boleh.
0: Iye.
4: Makasih. Silakan dilanjut.
0: Iye.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katantri di Pare-Pare. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 penelpon. Saya putarkan dulu 2 kelong berikut. Jangan kemana-mana karena Lakapi kembali akan menerima telepon Anda. Jadi kita putar dulu di kelongnya Pangai Tak Balik Karang.

0: Iya, masih di program 4 dari RRI Makassar 92,5 FM, sahabat budaya. Apa kabar? Jadi kita angkat lagi nih sahabat budaya dari telepon WhatsApp di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kelonta rong lakapin.
0: Kelonta rong opadin. Apa kabar hari ini opadin?
1: Alhamdulillah sehat, ceria dan semangat.
0: Asik, kusukanya mi pendengar ku kalau semangat terus ki kalau saya menyiar. Mau kedengar ke lagu apa ini opadin?
1: Pabatuang nakuku Ismail Wahid. Pabatuang nakuku Ismail Wahid.
0: Oi, ada mi opadin.
1: Ada toh?
0: Opadin.
1: Iya.
0: Karena ini waktunya mepet opadin. Karena mau ka juga angkat penelpon juga yang lain. Salam-salam maki opadin.
1: Apa temannya? Nggak ada di.
0: Ada sebenarnya temannya opadin, cuma taruh kengi kodong yang penelpon ketiga sama keempat. Rencana ini muka terima empat penelpon sebelum
1: ini. Iya. Oke deh.
0: Iya.
1: Menyapa. Berapa menyapa?
0: 5 + 1 opadin.
1: Oh, 5 + plus.
0: Iya. 5 + 1 mo.
1: Pertama ada Tantri tadi pare-pare. Ada Maya di Matamba, ada Lina di Peterang Utara.
0: Iya.
1: Berapa misu? 3?
0: 3.
1: Ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Berapa mi? 4 di?
0: Iya, 4 mi.
1: 4. Ada Aldi Malengkeri.
0: Iya.
1: Plusnya?
0: Mm-mm.
1: Ina Kristalara.
0: Wih.
1: Salam dari Opadin.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Opadin. Kita angkat lagi sahabat budaya telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Bahar di Bonecaming.
0: Pak Bahar di Bone Caming, Pak Bahar.
2: Iya, di dekat Alu, dekat pabrik gula Caming.
0: Iya, Pak Bahar.
2: Gula kayak pasir itu.
0: Iya, iya, Pak Bahar. Mau kedengarkan lagunya apa, Pak Bahar?
2: Ya lagunya Alu. Nur Janna.
0: Nur Janna.
2: Ya, judul lagunya Mupalaka Tribolata.
0: Mupalaka. Yeah.
2: Tribolata. Tadi aku dengar itu di RRI Pro 4.
0: Iya, ada mi, ada mi, ada mi.
2: Ada kan, ada kan?
0: Iya, ada.
2: Iya, iya. Tadi sebentar lagi pernah bangku 3 didengar anunya, contoh kudanya.
0: Iya. Iya, kasih mi tahu topiknya ke penelpon ketiga kodong. Salam-salam, Maki.
2: Iya, kan maksud saya, kalau ada penelpon yang lain, kan didengar anunya, contoh kudanya. Ya, ya. Salam buat Maya di Masamba.
0: Iya.
2: Nur di Maros. Pondah tuh di Pendrang.
0: Iya.
2: Ya, Pak Ramal jadi Ponto. Pak Haris di Maros. Serta Ibu Sumi di Sedia sana.
0: Terakhir.
2: Siapa lagi di? Satu di.
0: Terakhir.
2: Ya, terakhir. Siapa lagi di?
0: Siapa mi?
2: Di Pera Bonjo juga. Semuanya tambah terkecuali.
0: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Bahar di Bone Cameng, sahabat boya. Kita angkat dulu ini dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
3: Kelontarong, lakapi.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
3: Iya, dari Sope ya, Mayan Tasmu.
0: Iya, sahapa lu suara ta.
3: Oh iya, iya.
0: Pak Yani.
3: Iya.
0: Ada panjol coto enak yang di Sopeng, yang paling enak di Sopeng.
3: Ada.
0: Coto apa mi namanya?
3: Di Pasar Takala. Ada di Pasar Takalala.
0: Oh, Pasar Takalala. Coto apa namanya situ?
3: Toko Dae. Coto daeng.
0: Oh, coto daeng. Apanya yang paling enak di situ? Kuahnya kah atau lembut kidaginnya kah?
3: Kuahnya baru kental.
0: Wih.
3: Kental memang.
0: Lombok bagaimana ya, dengan lomboknya?
3: Dagingnya juga empuk.
0: Wih.
3: Lomboknya enak juga.
0: Itu yang kasih anu Ki. Makan
3: empuk
0: kita
3: empuk juga anu dagingnya.
0: Oh, empuk juga dagingnya. Biasa Ki makan 10 piring. Di depan pasar. Oh, di depan pasar Ki.
3: Iya.
0: Berapa
3: depan biasa? Depan pasar itu tempatnya. 25.000 satu porsi.
0: 25.000 satu porsi.
3: Ketupatnya gratis.
0: Oh, gratis Ki juga tahu ketupatnya. Berarti biasa Ki makan
3: 25.000.
0: Kalau makan Ki kita ini coto di situ berapa ketupat kita makan?
3: Paling banyak 4.
0: Empat, baru kita lapor 2.
3: Enggak, itu oh, lapar enggak, sekali Kak itu makan 4.
0: Oh, lapar sekali kita makan 4.
3: Enggak makan Kak tuh?
0: Heeh. Bukan ji makan Ki 10, nah kita lapor Ki 4.
3: 4 aja enggak bisa
0: oh. Ke atas nih. Iya. Salam-salam bagi Pak Lepa Yani.
3: Iya. Yang baru lewat ada Pak Radi.
0: Iya.
3: Ada Sri Senta, ada Maya.
0: Iya.
3: Ada Pak Bahar.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bun Sopi.
0: Iya.
3: Ada Uki.
0: Iya.
3: Dan Puan Datu. Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKP bisa menghubungi 0811-400-9250. Ini sahabat budaya penelpon terakhir yang saya terima sebelum LKP pamit dari program Kelong Tarong. Dan kita akan putar 2 kelo yang sudah direquest tadi. Ah, ini sudah ada penelpon di WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong. Halo.
4: Kenapa ada suaranya?
0: Halo. Halo. Halo. Kelon Tarong.
4: Halo.
0: Halo. Halo, Kelon Tarong. Terputus Ki. Halo, Kelon Tarong.
5: Tarong, makasih.
0: Iya, Ibu Marlina di Veteran. Sebagai penelpon terakhir, Ibu Marlina harus sarankan saya coto yang paling enak di Jalan Veteran.
5: Iya, coto me di sini di Veteran sampingnya Soto Betawi.
0: Oh, sampingnya Soto Betawi. Apanya yang kasih enak di situ coto tak?
5: Enak contohnya dagingnya lembek, kuahnya enak. Tapi tidak gratis ketupat lah Kavi.
0: Berapa Ki paling ketupatnya satu? 2001. Oh, 2001 kalau 10.
5: Iya, tapi besarnya?
0: 2 kali 10. 20.000 jadi makan mati waktu 40.000 kayak ini.
5: Dek, oi, Bu Kavi kalau 2 jadi makan tuh kenyang Ki, kalau perutku nah.
0: Iya, kalau perut tak iya karena ini lah Kavi kebetulan 99,9 kilo.
5: Oh, karain. Bukan rendah. Iya, bukan itu. Mau jumpa dulu pada lah Kak Bidi.
0: Iya, salam-salam Maki pada dulu. Iye, 5 ba. Maksimal 5 tambah 1.
5: Iya, Ba.
0: Lanjut Maki.
5: Buat Opa Din.
0: Iya.
5: Makasih sapaannya, Pak Sis, terima kasih sapaannya.
0: Iya.
5: Ibu Bunda Sofi. Dan semuanya mau.
0: Iya.
5: Bu Ella Kafi, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum Bu Kafi.
0: Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina di Veteran. Jadi sahabat budaya, Lekapi pamit mi juga undur diri dari program Kelon Tarong karena sesaat lagi kita akan masuk, maksud saya menghadirkan program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, saya putarkan kedua kelong yang sudah di request tadi, Pak Batuang.

0: Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak?
1: Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang. Dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.
4: Sugeng enjing bocah-bocah iki ana bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
5: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912 dan pada tahun 1913 sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan menghadirkan Kecapi Makassar dari Daeng Serang dan Daeng Nanring. Selamat ki mendengarkan.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kami akan kembali menemani Anda besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Buddhaya dimanapun berada, inilah perempat yang Makassar yang kembali hadir di awal pekan Senin 11 Mei 2026 bersama Richard Ferdinand Depar 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah berikan kepada kita. Andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini, kemudian kita jadikan pulpen untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini, kemudian kita jadikan kertas daun-daun tersebut untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh air yang ada di dunia ini, baik di darat maupun di lautan, kemudian kita jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka habislah pohon-pohon yang ada di dunia ini, habis pula daun-daun yang ada di dunia ini, dan habis juga air yang ada di dunia ini, dan kita tidak bisa mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bukan untuk mencatat nikmatnya, bukan untuk mengembalikan nikmat, hanya saja kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmatnya, dan kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka kesyukuran itu kembali kepada diri kita. Wa man syakara fali nafsihi, maka siapa yang bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Kesyukuran kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat yang saya telah berikan kepadamu, dan jika kalian tidak mau bersyukur, artinya kufur nikmat, ingkar nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat yang ada dengan berbagai masalah, musibah, bencana, azab dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang pernah kami bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima tobat kita. Bagaimanapun biasanya dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima tobat kita selama kita betul-betul mau bertobat kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sedang mengatakan, ya ibnu Adam, wahai sekalian manusia, innaka law ataitani bikurubil ardi hatayaya, wahai sekalian manusia, seandainya engkau mendatangi saya dengan membawa dosa penuh bumi ini dan langit ini, kau berjumpa kepada aku, kau datang kepada aku membawa dosa yang di mana bumi ini penuh dengan dosa-dosamu, kau datang kepada aku ingin bertobat, la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepada aku ingin bertobat tanpa mensyirikkanku dengan yang lainnya, la ataituka bi kurubil maghfiratin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya juga akan menyambut kedatanganmu dengan ampunan yang saya berikan kepadamu. Artinya apa? Andaikan kita berdosa, dosa kita setinggi langit, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dia tidak peduli betapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kalau kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita kepadanya, dan tidak mensyirikkannya, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meskipun dosa kita ini sepenuh bumi ini dan langit. Pendengar RRI di mana saja berada, Di dalam sebuah hadis, ya, di hadis Bukhari dan Muslim itu dijelaskan, bahkan kisah ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan, dan kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menerima taubat seorang hamba yang ingin betul-betul bertaubat kepadanya. Dikisahkan ada seorang anak muda. Anak muda ini selama hidupnya yang dia kerjakan hanya dosa. Jadi dosa dia telah lakukan, berzina, minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Bahkan dia telah membunuh 99 manusia. Dia telah membunuh 99 orang. Tetapi tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan ingin bertaubat. Dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin bertaubat. Dia ingin memperbaiki dirinya. Itu bisikan dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Kemudian dia mendatangi orang pintar, ahli ibadah. Dia ingin curhat. Memang petunjuknya bagaimana jalannya kalau dia ingin bertobat dari dosa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia bertemu dengan ahli ibadah ini, ya, orang rajin beribadah ini, dia ceritakan dosa-dosa yang dia alami. Kemudian terakhir mengatakan, saya telah membunuh 99 manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima tobat saya? Si ahli ibadah ini ketika dia mendengar perkataan anak muda ini mengatakan saya telah membunuh 99 manusia, maka dia kaget karena si Abid ini juga terbatas ilmunya. Dia mengatakan, menurut saya karena kamu telah membunuh 99 manusia, menurut saya Allah SWT susah mengampuni dosamu. Anak muda ini ketika mendengarkan perkataan si Abid ahli ibadah, tadinya bersemangat untuk bertobat. Tiba-tiba muncul rasa jengkel. Dia kemudian ambil baliknya. Dia cikam si Abid ini, ahli ibadah ini. Hanya apa? Si Abid ahli ibadah ini juga meninggal dunia. Berarti anak muda ini telah membunuh 100 manusia. Tetapi setelah dia cikam si Abid ini, setelah dia bunuh si Abid ini, tiba-tiba muncul dalam dirinya lagi, dalam hatinya lagi, dia ingin bertobat. Dia sadari, kenapa saya membunuh lagi? Muncul bergejolak lagi di dalam hatinya, ingin bertobat. Kemudian ada bisikan juga dari hatinya, kamu cari ulama, cari syekh, cari kiai yang kira-kira bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan kamu, sehingga apa? Kamu betul-betul bisa bertobat, menyadari kesalahan yang kamu lakukan, kamu bisa memperbaiki dirimu. Kemudian, anak muda ini dia kemudian mencari ulama yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia. Hanya apa? Dia bertemulah dengan seorang ulama. Ulama ini dikenal luas ilmunya, orangnya faqih, orangnya bijaksana. Singkat cerita, anak muda ini mengatakan, Pak Kiai, Syekh, wahai guru, saya ini manusia anak muda yang paling banyak dosa yang saya lakukan. Saya telah membunuh 100 manusia. Saya sadari itu kesalahan saya. Saya sadari dosa-dosa saya. Semua jenis dosa saya telah lakukan. Tetapi wahai Pak Kiai, wahai Syekh, saya ini ingin bertobat, butuh bimbingan Pak Kiai, butuh bimbingan seorang ulama sehingga saya bisa betul-betul bertobat. Dia menangis di hadapan ulama itu. Sang ulama ini mengatakan, wahai anak muda, kamu tidak usah menangis, tak usah bersedih. Kalau kamu ingin betul-betul bertobat, meskipun kamu telah membunuh 100 manusia, tetapi jika kamu ingin betul-betul bertobat dengan tobat dan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Anak muda ini yang tadinya pesimis, yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, tiba-tiba bergembira karena dia mendapatkan kabar bimbingan, informasi dari Pak Kiai, dari ulama ini, bahwa Allah SWT akan menerima tobatmu meskipun engkau telah membunuh 100 manusia jika kamu ingin betul-betul bertobat. Tetapi sebelum berpisah dengan anak muda ini, Pak Kiai mengatakan, nah, kalau kamu ingin betul-betul bertobat, maka saya sarankan kepadamu supaya apa? Kamu berhijrah dari kampung halamanmu, cari tempat yang bagus supaya kamu bisa betul-betul bertobat, dan saya arahkan kamu berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Maka berangkat anak muda ini, tinggalkan kampung halamannya, dia ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah karena ingin betul-betul bertobat. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dari kampung halamannya menuju ke Mekah Al-Mukarramah? Ternyata di situ malaikat maut datang mengambil nyawanya, menjemput dia sehingga dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Mekah.
2: Setelah anak muda ini meninggal dunia, tidak ada yang melihat dia. Itulah malaikat azab ingin mengambil mayat dari anak muda ini. Kan menurut malaikat azab, anak muda ini banyak sekali dosanya, karena selama hidupnya yang dia lakukan hanya dosa dan pelanggaran. Tetapi seluruh mayat ini diangkat oleh malaikat azab. Turun juga malaikat rahmat, dan malaikat rahmat mengatakan, wahai malaikat azab, jangan ambil mayat anak muda itu, karena sebetulnya saya yang berhak mengambil mayat anak muda itu, karena sebetulnya anak muda ini telah bertobat kepada Allah SWT. Tetapi malaikat azab juga tidak mau. Dia mengatakan belum diterima tobatnya, dia masih perjalanan menuju ke Mekah, dia belum bisa diterima dikatakan bertobat karena dia masih berproses menuju ke tobat. Bertengkaralah antara malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil mayat anak muda ini. Tapi karena kedua malaikat ini bertengkar, tidak ada yang mau mengalah. Allah Subhanahu wa Taala kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mengadili dua malaikat yang bertengkar ini. Itulah kemudian malaikat Jibril kepada kedua malaikat tersebut, azab dan malaikat rahmat. Malaikat Jibril menyatakan, wahai saudaraku malaikat azab, wahai saudaraku malaikat rahmat, jangan kalian bertengkar gara-gara muda-muda ini. Begini saja, kita cari jalan keluarnya, kita cari atur. Begini saja, saya ditugaskan oleh Allah SWT memutuskan perkara apa yang kalian pertengkarkan, masalah anak muda ini yang ingin terhormat. Kata malaikat Jibril, begini saja, kita ukur dari tempat ini, tempat meninggalnya anak muda ini, dari sini ke kampung halamannya, kemudian dari sini ke Mekah Al-Mukarramah. Kata malaikat Jibril, jika sekiranya dari sini tempat meninggalnya anak muda ke kampung halamannya lebih dekat daripada sini ke Mekah Al-Mukarramah, berarti ambil malaikat azab, karena sesungguhnya anak muda ini, tuannya anak muda ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum terima. Tetapi sebaliknya, kata malaikat Jibril, seandainya dari sini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat daripada dari sini ke kampung halamannya, tetapi kau tidak boleh ambil malaikat azab, tetapi harus diambil oleh malaikat rahmat, karena sesungguhnya tobat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima. Setelah diukur jaraknya, mana yang lebih jauh dari tempat meninggalnya anak muda ini ke kampung halamannya atau ke Mekah Al-Mukarramah, mana yang lebih dekat? Ternyata selisihnya, bedanya hanya lebih dekat ke Mekah Al-Mukarramah satu jengkal daripada ke kampung halamannya. Karena dari Mekah, dari tempat meninggalnya anak muda ini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat satu jengkal daripada ke kampung halamannya, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, wahai malaikat azab, tinggalkan anak muda ini, karena sesungguhnya anak muda ini tidak layak kamu ambil, karena sesungguhnya anak muda ini taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai malaikat rahmat, ambil mayat anak muda ini, karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima. Pendengar RRI di mana saja berada, dari kisah ini menggambarkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, kalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, bagaimanapun besarnya dosa kita, selama kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mensyirikkannya, tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan, selama kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pendengar RRI di mana saja berada, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita manusia, ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berusahalah kemudian memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah SWT. Jangan pesimis dengan dosa yang kita lakukan, jangan pesimis dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan kita beranggapan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat saya kalau saya ingin bertobat, tidak mungkin Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa saya, dosa yang saya lakukan. Ingat, pemikiran seperti itu, perkataan seperti itu sebenarnya dari syaitan yang menyuruh kita supaya kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, oleh karena itu, jika ada miskin seperti itu dalam diri kita, segera istighfar, segera kita sadari, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, sampai di sinilah ceramah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, segera kita menuju ke pukul 7 pagi untuk menghadirkan info kabar Anda berlanjut di program Panorama Pagi. Selamat pagi yang baru bergabung, terima kasih banyak untuk kebersamaannya.

Sahabat Bude, suku Sasak. Masyarakat Sasak adalah sekelompok etnis yang mendominasi Pulau Lombok NTB dengan budaya yang kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa dan tradisi tersendiri serta kehidupan sosial yang erat berhubungan dengan nilai-nilai agraris. Kehidupan masyarakat Sasak

0: Sasak sering ditandai dengan praktik pertanian, kerajinan tangan, dan upacara adat yang berakar pada kepercayaan dan spiritualitas lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki, dengan peran penting diberikan kepada kepala keluarga dan pimpinan adat. Selain itu, masyarakat Sasak juga dikenal akan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Iya, sahabat budaya dari r.co.id Goa, informasi pertama kita di Panorama Pagi. Peringatan Hari Buruh tahun 2006 di Kabupaten Goa menjadi momentum penegasan peran pekerja dan buruh sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah. Kegiatan dirangkaikan dengan program One Day, One District. Ini berlangsung di Wisata Kebun Kecamatan Bontomarandu pada Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Goa Siti Husnia Talenrang menilai pekerja memiliki kontribusi besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Goa. Ini juga berbagai sektor yang terus bergerak hingga saat ini tidak lepas dari peran kerja para buruh. Beliau menegaskan, pemerintah Kabupaten Goa menempatkan pekerja buruh ya, ini bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai mitra pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Bupati juga menyebut bahwa pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan juga dunia kerja. Kita masih berlanjut lagi, sahabat budaya, dengan lagu-lagu enak penyemangat pagi ini sekaligus informasi luar biasa. Jangan kemana-mana.

0: saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Di Sulawesi Selatan, pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo, lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

Sambut budaya dari rri.co.id Parepare, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid ini menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kepercayaan diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Hal ini sampaikan Tasmin Hamid saat malam Grand Final tersebut yang digelar di Kota Parepare Jumat dan Sabtu 8 hingga 9 Mei 2026 pekan kemarin. Kegiatan tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, tapi menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi daerah, budaya, serta kreativitas generasi muda di Sulawesi Selatan. Tasmin juga menilai kehadiran para finalis dari berbagai daerah membawa energi positif bagi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare. Mantan anggota DPRD 2 periode itu juga menegaskan bahwa seorang duta pariwisata tidak hanya dituntut memiliki penampilan dan intelektualitas, tapi juga harus mampu menjadi representasi budaya dan wajah daerah masing-masing. Dalam kesempatan itu, Tasmin Hamid juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Parepare untuk terus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai program pembangunan dan pembenahan kota. Karena pemerintah terus melakukan pengembangan destinasi wisata, pembenahan ruang publik, penguatan event daerah, hingga peningkatan pelayanan dan kenyamanan kota demi menjadikan Parepare sebagai kota tujuan kegiatan nasional maupun regional. Nah, Tasmin juga berharap melalui kegiatan tersebut akan lahir generasi muda yang mampu menjadi promotor wisata sekaligus inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk terus berkarya dan menjaga budaya daerah. Nah, kepada seluruh finalis sahabat budaya, tampilkanlah yang terbaik dengan menjunjung sportivitas. Wali Kota Parepare juga menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan 2026 dan berharap kegiatan tersebut berjalan sukses serta membawa manfaat besar bagi kemajuan pariwisata Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Awalnya aku iseng aja, temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya dari RI.id Jakarta, kawasan Kars Indonesia menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia serta keajaiban evolusi geologi yang sangat menakjubkan. Fenomena alam unik ini menjadi warisan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan identitas budaya bangsa. Salah satunya, Museum Kars Indonesia di Wonogiri mengoleksi artefak manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Adanya sampel temuan manusia Homo Florensiensis hingga manusia purba Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kars pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Sejarah geologi kawasan ini juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran sungai Bengawan Solo purba dahulu. Nah, daratan yang terangkat membuat aliran sungai tersebut berbelok arah dari selatan menuju ke utara Jawa. Selain di Wonogiri, kekayaan sejarah masa lampau ini juga ditemukan pada situs Istana Kars di Maros. Ketua Pok Darwis setempat Asmar menjelaskan terdapat 13 titik gua yang menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi. Wisatawan mancanegara dikabarkan sering datang untuk melihat langsung bukti sejarah yang ada di dalam gua dan mereka sangat antusias mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui simbol atau peninggalan arkeolog yang tersedia. Benteng alam Kars memang menyimpan rahasia kehidupan masa lalu yang sangat luas bagi para pengunjung. Sementara di sini, pengunjung dapat melihat proses daratan ini terbentuk dari dasar lautan jutaan tahun lalu. Melalui penjelajahan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mencintai sejarah dan menjaga kelestarian warisan geologi Indonesia. Keajaiban alam ini juga harus tetap dijaga agar cerita peradaban manusia tidak hilang dimakan oleh zaman.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Bria, kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program Mbak Riba saja. Jadi tetap bersama Richard Ferdinand di sini.

0: Sahabat budaya, combro, kuliner khas Jawa Barat yang berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Combro sudah terdaftar pada Buku Makanan Tradisional Indonesia, Aneka Kue Tradisional Terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Combro dibuat karena bahan dasar yang melimpah itu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur neospor atau jamur oncom.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bebas, sin pati nama, angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
2: Cukup jauh berada di kota berarti, bagus berarti.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, beberapa hari terakhir ini masyarakat Kota Makassar kembali dihebohkan ya dengan salah satu persoalan klasik ya. Bahkan sampai sempat menjadi viral. Kejahatan mereka itu sudah benar-benar sudah menjadi sesuatu yang sangat membahayakan ya bagi masyarakat Kota Makassar ya. Bahkan beberapa rumah warga juga sempat viral di media sosial, ini didatangi, bahkan ada juga masyarakat yang terpaksa harus terkena dampaknya, kena senjata tajam akibat dari perbuatan dari geng motor ini. Nah sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai geng motor, tapi Richard Ferdinand mengajak kita untuk melihat dari sisi budaya ya. Pendidikan karakter berbasis Sibali Parri ya. Nah, sahabat budaya, ini mendidik anak dalam budaya Bugis Makassar berfokus pada pembentukan karakter, yaitu tangguh, beradab, dan religius, serta berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam budaya Bugis Makassar. Salah satunya adalah Sibali Parri atau gotong royong, di mana anak-anak ini dilebatkan dalam kegiatan adat atau ritual seperti mapali. Akhirnya mereka bisa membantu keluarga tetangga untuk membangun tanggung jawab sosial. Jadi ketika dari kecil mereka mereka ada pendekatan budaya Sulawesi Selatan. Semoga kedepannya nanti ketika mereka besar, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki martabat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Sibali Parri ya, geng motor ya. Tapi kita melihat bahwa pendidikan karakter berbasis Sibali Parri, yaitu anak-anak dilibatkan dalam kegiatan ritual, akhirnya mereka akan bisa dibentuk sebagai pribadi yang punya jiwa ya, jiwa membantu keluarga atau tetangga, sehingga akhirnya di kecil ketika mereka sudah punya tanggung jawab, nah tanggung jawab itu akan mereka jaga sampai mereka besar nanti. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke, memang Richard juga sempat lihat kemarin ya di beberapa media sosial, ini memang terjadi peristiwa yang sangat memilukan hati ya, karena dampaknya sangat luar biasa. Ini geng motor ini sudah sangat-sangat bukan lagi meresahkan, tapi sudah sekaligus membahayakan bagi kita warga Kota Makassar. Nah, hari ini sahabat budaya, geng motor pembahasan kita, tapi kita mencoba melihat dari sisi yang lain, yaitu sisi budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Sibali Parri, yaitu gotong royong. Nah, ini bertujuan supaya anak dilibatkan dalam kegiatan adat atau ritual seperti mapalili, yaitu kalau dari kecil mereka diajar membantu orang tua ya, kemudian juga membantu tetangga, belajar bertanggung jawab sosial, maka mereka akan menjadi pribadi yang hangat ya. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sekaligus juga membawa karakter budaya dari Sulawesi Selatan, dan mereka bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka sendiri ya. Oke, mari silakan saya di batang malam biru 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita buka line telepon sahabat budaya yang mau bergabung. Oke, mari kita lihat seperti apa sih sahabat budaya. Bagaimana kehidupan anak-anak kita ketika mereka menjadi dewasa nanti. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Reja tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Kabar.
0: Kabar bahagia, ibundaku.
1: Okay. Itu selalu diharapkan.
0: Amin, amin, amin kita semua. Iya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Sarapan apa pagi ini?
1: Ya.
0: Sarapan apa pagi ini?
1: Ada kopi.
0: Oh.
1: Ada teh.
0: Ya.
1: Ada dadar.
0: Ah, wih sadapnya.
1: Ada donat.
0: Oh lala, weh banyak sekali.
1: Ada lewat depan.
0: Oh lewat depan rumah sih, oh lewat
1: iya.
0: Jadi.
1: Oh. Lewat, tinggal di sini karena
0: oh, iya.
1: Ada rezeki sedikit jadi kita beli.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sadapnya.
1: Seandainya ada Bunda Ica, ya bisa di.
0: Seandainya aku ada di situ, gitu ya.
1: Pasti.
0: Pasti. Makan kue. Pasti. Iya. Sehat selalu ya.
1: Amin. Nah,
0: semoga. Amin. Semoga hari ini banyak yang datang ke rumah tak.
1: Amin.
0: Iya. Ah. Oke.
1: Bahas-bahas ini.
0: Oke, ini kan tiba-tiba geng motor berulah lagi nih, iya. Ibuku. Tapi Richard melihat dari sisi budaya Sulawesi Selatan, yaitu berbasis Sibali Pari. Nah, Sibali Pari ini adalah gotong royong, di mana kalau anak-anak dari kecil mereka dilibatkan dalam kegiatan adat atau ritual budaya, seperti membantu keluarga atau tetangga, diharapkan mereka besar akan menjadi manusia-manusia yang punya jiwa yang berguna untuk nusa dan bangsa.
1: Memang orang tua selalu diharapkan, tapi anak-anak biasa ya masih di belakang telinga kalau ada dikasihkan sama orang tuanya. Jadi ya begitu. Dan di samping juga itu mungkin karena pergaulan di luar.
0: Oh iya.
1: Nah, memang itu Bunda Ica, tidak ada orang tua mau mengajar anaknya yang salah.
0: Iya.
1: Selalu mau diajarkan untuk supaya dia baik.
0: Amin.
1: Supaya dia kompak, rukun-rukun sama saudara dan teman-teman.
0: Iya.
1: Dan rajin juga untuk bersekolah, menuntut ilmu untuk demi masa depannya.
0: Iya. Betul. Ada waktu kita bisa bergabung bersama teman-teman, tapi ada waktu juga kita harus memikirkan masa depan kita.
1: Iya betul. Jadi itulah sekarang.
0: Iya.
1: Okay. Pergaulan yang lebih hebat. Jadi makanya di mana-mana ya. Itu baru-baru saya dengar itu.
0: Iya.
1: Pas tawuran di
0: kenapa Bunda? Iya.
1: Di bagian utara kota.
0: Iya. Sudah sampai masuk di media sosial itu.
1: Iya. Entah sekarang sudah aman atau belum. Jadi cuma kita yang sebagai orang tua itu, dia harapkan anaknya bagaimana bisa dia sadarkan diri.
0: Iya.
1: Untuk menyadarkan dirinya sendiri, karena tidak ada gunanya kalau selalu membuat begitu.
0: Betul.
1: Jadi cuma itu Bunda kan?
0: Iya, oke.
1: Selalu
0: terima,
1: ya.
0: Amin, terima kasih. Sehat-sehat pagi, iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi ayahandaku. Halo, selamat pagi. Selamat Halo. Pagi ayahandaku.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nandaku. Selamat pagi. Mari silakan. Amin, amin kita semua.
2: Amin. Iya. Bagaimana temanya kita ulangi dulu kembali. Menarik hari ini.
0: Iya. Ya, ini kan sudah sampai di media sosial dan ini sudah bukan lagi meresahkan tapi menakutkan kita selaku warga masyarakat. Nah, ini geng motor tapi Richard Ferdinand membawa kita untuk semua kita melihat dari sisi budaya pendidikan karakter berbasis Sibali Pari. Nah, Sibali Pari ini sahabat budaya adalah mana tadi itu Richard sudah?
2: Ada mengingatkan ya.
0: Sibali Pir Pari yaitu anak-anak dilibatkan dalam kegiatan adat dan ritual. Dan mereka membantu keluarga, tetangga untuk membangun tanggung jawab sosial. Diharapkan ke depannya ketika mereka besar, mereka bisa menjadi pribadi yang punya jiwa budi pekerti yang luhur.
2: Iya.
0: Tabe.
2: Iya, jadi memang ini semuanya bisa terwujud. Itu tergantung dari orang tua ya.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Itu anak kita itu harus dalam pengawasan. Kemudian kita didik, ya, kita ajar, kita latih, ya. Jadi itu harus tiga hal itu harus kita terapkan ke anak, ya, dididik, kemudian diajar dan dilatih supaya terbiasa.
0: Iya.
2: Ya, jadi itu tidak terlepas dari orang tua. Iya. Nah, kemudian orang tua itu harus membekali anak itu dua hal. Jadi nanti kita pilih yang mana yang bagus ini.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi pertama misalnya dia orang mapan kaya, tentu dia persiapkan untuk bekal anaknya harta. Ya, dibelikan tanah, siapkan rumah.
0: Iya.
2: Itu yang pertama. Kemudian kedua, kan tidak semua orang mapan.
0: Betul. Ya,
2: tidak semua orang kaya. Nah, tentu kita orang yang tidak berada itu, kalau menginginkan anak kita itu baik ke depan, itu tentu kita dengan pendidikan, dengan sekolah. Ya, sekolah. Ya, jadi sekarang pikir maki yang mana harus kita terapkan. Apakah bekal dengan harta benda untuk masa depannya anak-anak, atau pendidikannya? Iya. Kalau saya pasti pendidikan. Ya, pendidikan, karena memang tidak ada harta aku, saya kurang. Iya. Nah, kemudian kalau itu tadi kejadian yang sering terjadi. Ini kan bukan kebiasaan baru itu. Sudah lama itu kita
0: terima
2: kasar ini ya.
0: Iya.
2: Bahwa terjadi begini begitu. Ya, sehingga ada tawuran di sana sini. Ya, jadi saya kira ini tidak terlepas juga dari tanggung jawab orang tua.
0: Iya.
2: Iya. Karena kalau anak kita itu kita biasakan seperti tadi yang disebutkan melatih ya.
0: Iya.
2: Dilatih. Dilatih itu bisa karena biasa. Iya, jadi artinya kalau anak-anak itu sering kita berikan latihan dengan hal-hal yang baik, tentu hasilnya juga baik. Iya, misalnya kalau kita Islam, itu ajar itu anak-anak kita mulai dari usia dini.
0: Yeah.
2: Itu kan memang dalam agama itu minimal 7 tahun. Lah. 10 tahun kan kalau tidak mami sholat kan dipukul nih.
0: Iya.
2: Jadi saya kira agama lain juga seperti itu.
0: Betul.
2: Iya, jadi didi anak-anak itu. Ya, saya kira memang berat juga, berat. Itu beratnya kalau anak-anak, artinya anak muda gitu. Ya, kalau anak muda susah itu dibentuk itu anak.
0: Iya.
2: Ya, jadi tabe, saya juga tidak ahli dalam pendidikan. Cuma yang banyak berhasil mendidik anaknya itu, ya, itu harus kita didik bentuk itu anak sejak kecil.
0: Iya.
2: Sejak kecil. Jangan kita masih kecil kita beli kami baju-baju gaul. Misalnya seperti anak muda, seperti anak-anak yang kebanyakan seperti itu.
0: Yeah.
2: Tapi kalau masih kecil-kecil kita, masih kecil-kecil kemudian kita perhatikan anak, itu belikan pakaian yang sopan. Artinya yang bagus lah. Beli songkok, beli baju muslim. Ya, kemudian kita biasakan ke masjid. Ya, ke masjid atau ke tempat ibadah lainnya, ke gereja misalnya.
0: Iya.
2: Dia aja seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa seperti itu anak-anak dengan sendirinya tanpa disuruh kalau besar pasti ke masjid. Ya. itu kunci. Kalau itu sebenarnya kenakalan remaja itu tergantung dari pengawasan orang tua. Jangan ya, karena kan kebanyakan anak-anak nakal itu itu dari pergaulannya. Pergaulannya, pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Ya, jadi kita harus jaga anak-anak. Kalau saya dulu mundurca, jadi jangan mulai, saya kasih contoh. Itu anak-anak saya tidak ada yang berkeliaran laki-laki atau perempuan itu kupingit, kupingit artinya tidak sembarangan. Itu sejak kecil itu tidak pernah bermalam di luar rumah.
0: Nah,
2: itu. Karena saya memang jaga. Sesudah salat isya itu, ya baru saya tidur kalau ada semua di rumah. Laki-laki perempuan seperti itu.
0: Iya.
2: Itu punya saya punya anak Bung Richard. Kalau pengawasannya kurang bagus, kira-kira ada yang jadi teroris. Ada, karena dia mendalami agama. Kemudian waktu itu dia siap-siap ke Afghanistan. Karena apa nunggu yang manjol? Karena belajar Pak, perjalanan nggak bisa. Itu bayangkan itu pergaulan seperti itu. Ada juga satu dia mau. Anak-anak jadi apa itu musik. Dia jadi vokal itu di grup, jadi vokal artinya jadi penyanyi lah. Itu saya tidak biarkan juga, jangan. Karena kalau bukan profesi yang secela, artinya profesi itu bagus juga karena sekarang penyanyi-penyanyi kita yang sukses itu kan kaya raya semua. Cuma saya jaga, walaupun kehidupanmu sederhana saja. Yang penting dalam agama harus ada ditanamkan di dalam hati itu pikiran bahwa kita ini punya kewajiban. Sehingga anak saya itu Bun Rica. Saya begitu tamat SD. Saya masukkan di sekolah agama. Itu masuk di Sanawiyah. Kemudian tamat Sanawiyah dia masuk Madrasah Aliyah. Jadi saya tidak repot bilang mengajar sholat, dia lebih pintar dari saya tentang agama. Sehingga alhamdulillah sekarang itu sampai yang lalu-lalu nih. Artinya tanpa saya peringatkan itu. Kemudian nanti setelah masuk perguruan tinggi, saya tanya, apa yang kau suka? Jurusan apa? Dibilang, Pak, saya mau jadi guru, silakan. Sekarang sudah terbukti alhamdulillah, sehingga suka guru matematika.
0: Amin.
2: Sudah jadi guru, sudah empat sekarang golongannya. Kemudian kedua itu dia suka hukum, saya bilang masuk. Sekarang sudah notaris pelabuhan.
0: Amin.
2: Kemudian yang ketiga itu ini bandel-bandelku ini. Karena ketika di SMA itu tiga sekolah dia masuki baru bisa lolos. Jadi sekiranya anakku itu Ahmad Akbar Limpo bukan guru bapaknya itu tidak jadi orang. Tapi begitu dia tamat SMA, bagaimana mau kuliah tidak? Dia kuliah tapi mau masuk di UNAS, mau bawa ke UNAS. Itu belajarmu tidak beres, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya kuliahkan semua dia hukum juga, sekarang ada di Bandung juga. Kemudian keempat, itu dia suka juga profesinya bapak, dia jadi guru juga, tapi PGSD. Sekarang dia tugas di Kalimantan, Kutai Kartanegara. Kemudian yang terakhir, dia minat hukum juga, sekarang gabung di perbankan juga, tapi dia punya keinginan untuk kuliah kembali sehingga berhenti dulu, baru dia kuliah. Jadi itu, saya ini orang tidak berada, Bung Rica. Tapi ada istilahnya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
0: Amin.
2: Itu prinsip. Yang penting ada kemauan tanpa sekolah anak-anak. Jangan masih dulu, artinya kita apa namanya itu, hidup mewah ya. Kemudian tinggalkan anak, tidak sekolahkan, rugi. Jadi kalau itu opsi yang bisa lempar, apa yang harus kita berikan kepada anak, pendidikan atau harta, sebenarnya kalau keduanya itu lebih bagus. Tapi kalau kita pilih satu, kita lebih baik pendidikan. Jaimina cinti matangku nake. Itu waktu kecil kehidupannya mapan. Banyak rumahnya, beli mobil ini saya tahu. Nah sekarang Artinya dia dia meninggal pakai BPJS, bayangkan mati tena mau doi. Iya, jadi itu harta negara Mangkasa anjo nikanaya doi lupa-lupa aja. Kalau kita tidak jaga, tinggalkan uang. Tapi kalau ilmu, ilmu itu berguna untuk kita pribadi, untuk keluarga, bang orang banyak. Iya. Tapi yang baik. Tapi kalau seperti tawuran motor masuk di ranah itu di lingkungan itu pandra kena anak nausibillah misalnya dia kipa puna pandra manata kate pandra
0: oke okay.
2: Pertama nama tak rusak siapa punya anak itu anaknya dinyali nah, itu tidak baik jadi saya kira itu saja Niko pamopor
0: terima kasih
2: saya bicara ini kisah nyata
0: amin
2: ya bukan hitung-hitung tapi karena di pare-pare kita tidak Allah Ta'ala kalau saya bikin saya sesuai dengan itu kenyataan terima kasih Niko
0: terima kasih
2: sukses sehat
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa. Halo. Selamat pagi, Bari Basa. Halo. Oke, boleh dicoba kembali sahabat budaya di 0811 400 9250 atau 0812 440 901. Oke, kita jeda sejenak, nanti sebentar dicat kembali lagi sahabat budaya. Ya, jangan kemana-mana.

0: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kembali Richard hadirkan lagi program Bari Bahasa kita masih bersama di Facebook ya, ya. Jadi live di Facebook. Mari silakan yang mau bergabung. Richard tunggu kembali. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya. Iya, selamat pagi Bari Bahasa. Selamat pagi. Oke. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Richard tunggu. Iya. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mari silakan. Apa kabar? Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
1: Amin.
0: Iya.
1: Apa yang dibahas-bahas ini pagi-pagi ini?
0: Oke, pagi ini kita bahas geng motor. Tapi Richard ambil dari sisi budayanya, itu pendidikan karakter berbasis Sibali Parri. Nah, Sibali Parri ini adalah sifat gotong royong di mana anak-anak dilibatkan dalam kegiatan adat dan ritual. Dan ketika mereka membantu keluarga tetangganya sejak kecil, mereka akan diberikan tanggung jawab sosial. Besarnya diharapkan akan menjadi pribadi yang bisa mandiri dan bisa menjaga diri dengan baik dan menjadi membawa kebaikan untuk sesama.
1: Iya, Sibali Parri. Sibali Parri. Jadi itu pendidikan anak itu harusnya dimulai dari keluarga sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau kenapa orang tua sering disalahkan ya, karena itu tanggung jawab orang tua. Karena tanggung jawab orang tua itu bukan hanya saat di dunia, tapi supaya sampai dari itu dipertanggungjawabkan itu.
0: Iya.
1: Anaknya itu. Jadi segala anaknya itu, tindak tanduknya anaknya itu pertanggungjawaban orang tua.
0: Iya.
1: Jadi orang tua jangan cuma lepas tanggung jawab. Bila kenapa saya sering disalahkan, ya itu kan anakmu. Itu tanggung jawabmu. Itu. Jadi, karena itu tidak ada mantan anak.
0: Iya. Ya,
1: maka selalu kita apa namanya berusaha itu. Jadi kalau orang dari kampungnya itu anaknya selalu dilibatkan dalam segala hal. Itu kalau di kampung itu baru kecil itu selalu anaknya itu sudah selalu dilibatkan dalam urutan apa pekerjaan orang tuanya, apa kita bertani, usaha apa semuanya selalu dilibatkan itu. Beda kalau di kota kan, kalau di kota itu memang banyak pengaruhnya. Banyak budaya-budaya apa namanya yang tidak baik itu pengaruh lingkungan lah.
0: Iya.
1: Jadi orang itu harus kerja keras bagaimana mendidik anaknya supaya apa namanya tidak terpengaruh di apa namanya terpengaruh dengan anunya pengaruh di lingkungan.
0: Iya.
1: Itu. Jadi kalau kita biarkan lah itu susah. Misalnya di sini kalau misalnya ada ya remaja masih terlibat pada itu kan anaknya tidak mau terlibat dalam usaha-usaha misalnya dalam hal keagamaan, iya kan? Mungkin dia sudah nyaman dengan lingkungannya selama ini, bebas, tidak mau diatur, iya kan? Apalagi mungkin dari pendidikan orang tuanya dari kecil itu memang sudah bebas apa namanya tidak mengenal namanya adab apa dan sebagainya. Jadi sampai besarnya terbawa itu. Jadi apa namanya, apalagi kalau orang rentas sekarang serba sibuk kan. Dia serba sibuk mencari materi. Akhirnya kasih sayang orang tua sekarang itu bukan dalam hal bentuk perhatian tapi dalam bentuk materi. Dia sudah kasih motor, belikan motor anaknya. Dia belikan HP mahal anaknya. Dia kira itu sudah menjadi perhatian pada anaknya. Padahal kasih sayang itu harusnya berbentuk dalam perhatian. Oke lah anak-anak apa namanya suka apa namanya butuh juga namanya materi kan.
0: Iya.
1: Selain motor, HP, tapi yang lebih dibutuhkan itu juga adalah perhatian dari orang tua. Bagaimana mereka mau curhat, dia mengeluh masalahnya. Kepada siapa dia mengeluh? Kepada orang tuanya. Orang tuanya sibuk di luar, pulang pergi pagi, pulang malam, ya kan?
0: Iya.
1: Akhirnya orang anaknya ketika ada masalah dia lampiaskan di luar, dia cari pelarian di luar. Itu jadi memang itu sebenarnya. Apalagi kalau sekarang budaya luar itu mudah sekali masuk negara kita.
0: Sangat gampang.
1: Sangat gampang, dia dan sebagainya. Sehingga anak bisa mencontoh dan mencontoh begitu bebas dan tidak ada perhatian orang tuanya, ya begitu.
0: Iya kan? Apalagi internet sekarang luar biasa.
1: Wah, luar biasa. Dengan apa namanya itu, situs-situsnya itu, waduh. Yang saya kira tidak sesuai dengan budaya kita.
0: Iya.
1: Iya kan? Mana pemerintah seharusnya membentengi juga anak kita dari budaya seperti itu dengan memblokir situs-situs yang tidak cocok dengan anak-anak itu. Jadi coba sekarang saja anak-anak itu keluar, anaknya keluar, itu saat itu orang memberi kepercayaan, kalau mau keluar nanya mau kemana, sama siapa, tujuannya di mana, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi pernahkah sebagai orang itu seperti itu? Anaknya saja tidak pulang sehari semalam, dia tidak cari. Bagaimana anak-anak mau apa namanya tidak apa namanya menjadi di luar kalau tidak ada perhatian. Kita dulu ketika kita mau keluar ditanya kita mau kemana dengan siapa. Iya.
0: Tidak boleh bermalam di rumah teman.
1: Tidak boleh. Iya. Jam sekian harus pulang.
0: Iya.
1: Ya kan? Mm-hmm. Kalau tidak pulang dia susul kita itu.
0: Orang tua.
1: Orang itu susul kita.
0: Bawa kayu, bawa rotan.
1: Iya, panggil pulang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Tapi coba anak sekarang di luar berkeliaran, ketika tuh apa nak kerja? Mana kau orang tuanya tanya, di mana kau sekarang nak?
0: Iya.
1: Pulang kau? Tidak. Karena bagi orang tua sebagian sekarang itu kasih sayang itu adalah bentuk materi. Kalau sudah kasih apa yang dia mau anaknya, kemudian biar itu saya sudah perhatikan kepada anak saya. Tapi ada lebih dari itu sebenarnya dibutuhkan. Kenapa anak sekarang banyak yang terlibat game motor, narkoba dan sebagainya? Karena itu tadi dia mencari pelarian. Kan saya sendiri di rumah aja dia mau curhat kepada siapa? Ada orang tuanya tidak ada, dia cuma apa namanya? Sibuk dengan materi. Ya kan?
0: Iya.
1: Sehingga pendidikan anaknya dia lupa. Seperti itu. Ya saya kira memang apa namanya? Tapi kalau kita memang mau apapun namanya, walaupun agak secara agama Richard, ya, iya. Pendekatan apalagi pendekatan budaya saya kira karena anak-anak seperti itu sudah buta hati. Itu ada pesan orang tua dulu, lebih baik buta hati buta huruf daripada buta hati.
0: Iya.
1: Kalau buta hati orang itu pokoknya tidak ada dianggap
0: baik.
1: Dianggap baik.
0: Iya.
1: Pokoknya selalu dianggap salah itu kalau orang sudah buta hati itu. Maka itu orang itu dulu lebih baik buta huruf daripada buta hati.
0: Iya, iya.
1: Itu. Kalau ada pilihan ya.
0: Iya.
1: Itu lebih baik itu. Kalau buta hati, buta huruf itu mungkin tidak tahu membaca tapi mungkin dia masih punya hati ya.
0: Iya.
1: Dia punya banyak akal. Tapi kalau buta hati tidak ada. Pokoknya semua dianggap salah itu membabi buta itu. Jadi itu pentingnya apa namanya memang perlu itu namanya pendekatan agama. Jadi pendekatan agamanya itu ya selain itu orang tua mulai dari kecil itu anak kita dididik dengan agama, ya kan? Dididik anak kita kalau perlu yang ada masuk pesantren, ya kan? Yang punya uang masuk pesantren atau minimal masukkan dia ke sekolah agama, supaya ada dasar. Itu jangan hanya aduh karena sudah kaya tidak apa-apa deh, ya

0: itu lahir batin itu tanggung jawab kita itu. Mulai sampai dia itu tanggung jawab itu anak-anak kita. Mm-hmm. Apa yang anak kita perbuat di dunia ini, mm-hmm. itu adalah merupakan yeah. juga tanggung jawab dari orang tua. Orang itu diingat. Mm-hmm. Kalau orang tua disesakan, ya pasti anak salah. Karena kalau anak kita berbuat, yeah. misalnya seperti kemauan di luar, yang ditanya itu bukan siapa RT-nya, siapa RW-nya, mm-hmm. siapa lurahnya. Mm-hmm. Tapi pertama yang ditanya siapa orang tuanya.
1: Yeah.
0: Pasti yang pertama dicari mm-hmm. orang tuanya. Bukan RT-nya, bukan lurahnya, bukan camatnya, mm-hmm. bukan polseknya. Mm-hmm. Maka itu, maka berhati-hati orang tua kalau tidak mau diserahkan, maka didik anak anda dengan baik. Seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi saya sama yang anda sekarang memang, mm-hmm. itu budaya makin budaya, harus budaya dari luar yang juga yeah. masuk, yang perlu dibentengi itu tadi.
1: Betul.
0: Itu apa namanya pendekatan agama.
1: Amin.
0: Ya, seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa seperti itu,
1: Cak? Iya, terima kasih.
0: Dan tugas, selalu.
1: Iya, amin.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, iya. Selamat pagi, Baribasa. Halo? Selamat pagi, Baribasa. Halo? Halo, selamat pagi.
2: Halo?
1: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Hey, oh sayang sekali. Iya ini ya sinyal ya sahabat budaya. Oke, mari silakan kita sampai jam 8 live di Facebooknya Perempat RRI Makassar. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung di 0811 400 9250 atau 0811 400 9250. Jam 8 kita berakhir. Nanti kita masih berlanjut lagi sampai jam 9. Jadi jam 7 ke jam 8 itu kita live. Salah satunya apakah di TikTok atau di Facebook. Nah hari ini kita live di Facebook. Oke. Iya, selamat pagi Ayah Aji.
3: Selamat
1: pagi, silahkan. Mari.
3: Bagaimana kabar?
1: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
3: Alhamdulillah. Senang sekali bisa tembus.
1: Amin.
3: Biasa itu saya mau masuk, tapi ya itulah begitulah keadaannya. Harus maklumi. Sekarang lagi 4 menit, jadi waktu saya tidak lama. Sebab apa yang disampaikan oleh yang terdahulu itu bagus dan benar semua.
1: Iya,
3: begitu.
1: Mari silakan.
3: Tapi dari pandangan dan pikiran saya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga mereka-mereka itu yang sebagai kepala rumah tangga, apakah ada namanya, dengan anggota-anggota rumah tangga, apakah dia istrinya dan seterusnya, harus mempunyai kemampuan untuk membina rumah tangganya. Inilah yang barangkali perlu disadari oleh semua, apakah yang sudah menjadi kepala rumah tangga atau calon-calon menjadi kepala rumah tangga, harus banyak belajar. Iya, di situ.
1: Amin.
3: Nah, kalau kita katakanlah diteliti terhadap mereka yang selalu membuat keonaran-keonarangan, ya, dalam bentuk ada gen, ada itu, ada tawuran. Tentunya tadi dikatakan kembali kepada orang tuanya, sejauh mana dia membina keluarganya. Begitu. Ya, jadi memang berat tanggung jawab kepada rumah tangga. Ya, bagaimana kita bisa menghidupi lahir batin, ya, memberi dia kemampuan, memberi dia nilai hidup yang berdasarkan agama, budaya yang kita sudah warisi dari nenek moyang kita umpamanya begitu. Jadi contohnya misalnya kalau ada kenyamanan dalam rumah tangga, ya, mau kemana itu anak, tentu selalu kembali kepada rumahnya. Dia bed, dia tidak beta di luar, selalu mencari identitasnya. Tapi sebagai manusia perlu dia bergaul untuk mencari pengalaman hidup. Tetapi tentu ada aturan-aturan yang dibangun. Misalnya

0: keluar, tapi jam 9 harus
1: sampai di rumah.
0: Ada di rumah.
1: Betul.
0: Kira begitu. Hmm. Kalau dia terlambat ditanya, dengan siapa kamu bergaul, apa yang kau bicarakan. Bahkan kalau seorang anak bergaul dengan tetangganya atau orang lain, kita juga perlu saling kenal dengan orang tuanya itu di sana. Iya. Karena kenapa kalau misalnya ada anak datang ke rumah kita, kita juga merasa bahwa kita ada anak-anak kita juga. Iya. Itu pengalaman saya. Saya juga kadang-kadang bergaul, bahkan saya mesranya, ya, pada juga tidur di tempatnya teman, tapi kita terkontrol oleh masing-masing orang tua, ya, dan lingkungan yang bagus. Ya, ketika dia bagus, jangan dia ketularan,
1: ya,
0: dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup.
1: Betul.
0: Yang diajarkan kepadanya. Iya, itu yang penting. Jadi, dan tak kalah pentingnya adalah memberikan contoh yang bagus. Memberikan contoh yang bagus. Mendidik anak secara berjenjang dalam usia-usia tertentu, mulai dari kecil, beranjak dia besar, sampai remaja. Ketika dia mempunyai pikiran dewasa, maka lepaslah tanggung jawab kita. Dia bisa mandiri. Itu memang begitu. Iya, tetapi orang tua masih terikat dengan tanggung jawab. Kalau kita adat Bugis Makassar, bahkan sampai anak itu dikasih kawin. Dikasih kawin. Setelah itu sudah selesai. Kamu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan, keterampilan, agar supaya kamu mampu mandiri dalam hidupmu. Setelah itu, karena kenapa kita akan nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia. Saya lihat sudah mau 5 menit. Sekedar ini namanya diskusi. Kalau ada benarnya, ya tentu dari Yang Maha Kuasa. Kalau keliru, saya menyadari diri saya masih banyak kekurangan dan selalu belajar lewat dari bahasa. Salam untuk semuanya, lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kebersamaan kita di Facebook Richard Cukun sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, selamat pagi Bari Basa.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mari silakan Ayahandaku.
2: Ya, makasih.
1: Iya.
2: Yeah. Soal ini anak di.
1: Iya.
2: Memang ada juga itu orang tua atau berhasil mendidik anaknya. Ada juga tidak.
1: Iya, iya.
2: Ada juga anak-anak terlalu bebas bergaul. Nah, ini juga membahayakan. Kalau anak-anak itu masih kecil bisa diri bagus, tapi kalau sudah dewasa susah. Ketemuannya sendiri toh. Apalagi banyak ini yang dilihat contoh-contoh di dunia ini. Pertama-tama HP kan. Ya, saya kira begitu aja deh.
1: Iya, terima kasih Ayahandaku.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Oke, sahabat budaya, kita jeda sejenak. Nanti sebentar Richard kembali lagi di program Bari Basa. Jangan kemana-mana.